0: Tim Kesehatan Regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam.

0: perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
3: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
2: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
4: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
2: Diperbaiki pasca bencana.
4: Iya, prioritas yang
2: prioritas. Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
4: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
2: Evaluasi
4: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
2: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
4: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
2: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
4: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
2: Ya.
4: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
2: Anggarannya untuk semua itu sekitar
4: 10 triliun ya Pak?
2: Ya, 10 T.
4: Oke.
3: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda, baik Agam, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita anggaran ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dari infrastruktur, pertanian, energi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini sama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita laksanakan.
3: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato

0: melaporkan selengkapnya.
1: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
2: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
1: DPRD kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya saya ketahui sekumpulan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
2: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
3: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Yeah. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
4: ada hijaunya.
3: Ada hijaunya ini enggak.
5: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang.
2: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
7: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
8: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
6: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
4: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
7: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
9: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
10: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
9: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
11: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
9: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
14: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
13: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
14: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
12: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
15: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
12: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
16: During the meeting, we adopted important documents, including.
17: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
16: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
14: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini. Dan tentunya juga untuk Anda yang masih mikir itu teras Ciamplas mau diapain gitu ya. Ternyata rencana pembongkaran teras Ciamplas ini pendengar, mungkin Anda pernah mendengar hal ini gitu ya, di kota Bandung kini sudah semakin jelas dan dipastikan bakal segera dieksekusi ya pendengar, di mana kepastian ini terwujud setelah status kepemilikan atau peralihan aset kawasan Skywalk tersebut resmi berpindah dari pemerintah kota Bandung ke pemerintah provinsi Jawa Barat. Status peralihan aset teras Ciamplas yang dipastikan akan segera dibongkar itu terjadi karena jalan Ciamplas telah diubah status menjadi jalan provinsi dan penyerahan asetnya dilakukan melalui hibah barang milik daerah. Mengenai tahapan prosesnya saat ini, urusan administrasi pada dasarnya sudah rampung, ditandatangani dan tinggal menunggu tahap verifikasi akhir dari beberapa lembaga terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta Kementerian Dalam Negeri yaitu Kemendagri. Cara administrasinya itu sudah selesai ya, dan dimana disampaikan juga oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, bagi Pemkot Bandung penyerahan aset itu justru menjadi angin segar karena penataan teras Ciamplas nantinya akan digarap bersama-sama secara kolaboratif antara pihak kota dan juga provinsi. Dalam rencana penataan ulang salah satu kawasan jalan ikonik di Kota Bandung tersebut, menurut Farhan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas meminta agar struktur teras Ciamplas dibongkar terlebih dahulu. Ya, dan pembongkaran Skywalk ini menjadi langkah awal untuk mengembalikan kawasan Ciamplas itu agar kembali asri, nyaman untuk pejalan kaki serta rindang di bawah pepohonan. Selain itu, kawasan ini nantinya akan ditata ulang untuk menyesuaikan dengan gaya hidup dan tren wisata masa kini. Lantas kapan si pembongkaran teras Ciamplas akan dilakukan? Hingga saat ini Wali Kota Bandung belum bisa menyebutkan tanggal pasti eksekusinya karena Pemkot tim masih menunggu jadwal juga dan instruksi resmi dari Pemprov Jawa Barat. Ya, jadi itu ya banyak berbenah ya, kalau kita lihat di apa gazebo aja itu pun juga dirubah gitu ya, ditata kembali. Begitupun juga di daerah sekitarnya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah angin segar gitu ya. Kalau dulu kan Ciamplas itu selalu ingetnya itu ada banyak superhero di sana yang bergelantungan gitu ya. Mungkin ada dulu ingat gitu ya masa-masa itu di sekitaran Ciamplas. Tidak tahu akan seperti apa, mudah-mudahan jadi lebih baik tentunya.

0: KPR. Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
1: Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun. Sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan atau kita biasa sebutnya itu oprit. Perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit. Sehingga selama pelaksanaan pekerjaan, akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif. Jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Cara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya, misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2: Bandung pagi ini.

0: Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Sepanjang bulan Juli 2026 ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar berhasil menggagalkan dan mengungkap 24 kasus begal serta kejahatan jalanan lain yang terjadi di wilayah hukum mereka, termasuk Bandung Raya. Pengungkapan kasus pembegalan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang mengunggah rekaman video maupun informasi kejadian di media sosial, di mana terdapat 19 kasus yang sebelumnya sempat viral. Atas peran serta warga dalam mengungkap kasus begal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Polisi Hendra Rahmawan memberikan apresiasi tinggi. Jadi yang pihaknya hitung, se-Jawa Barat ada 19 kasus viral dan dari 19 ini malah 24 yang sudah diungkap. Ya, ini pun juga diungkapkan oleh Kombes Polisi Hendra Rahmawan kepada masyarakat yang telah memposting, sehingga pihaknya bisa menelusuri berbagai kejadian-kejadian yang saat ini menonjol dan juga viral. Menanggapi maraknya aksi kejahatan jalanan, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menginstruksikan penindakan tegas kepada seluruh jajaran kepolisian. Tidak hanya petugas, masyarakat juga diberikan lampu hijau untuk membela diri atau melawan pelaku begal yang dihadapkan pada situasi berbahaya. Namun kepolisian memberikan batas dan syarat penting bahwa tindakan perlawanan tersebut harus dilakukan secara proporsional, tegas dan terukur dengan tetap memprioritaskan keselamatan diri serta tidak melampaui batas hukum. Ya, dan tentunya juga untuk menekan angka kriminalitas jalanan agar tidak kian marak terjadi, Polda Jabar dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melancarkan sejumlah langkah strategis, antara lain meningkatkan patroli aparat, di mana Polda Jabar memperketat pengawasan melalui patroli rutin dengan menerjunkan lebih banyak personil di lapangan khususnya pada jam-jam rawan dari malam hingga dini hari. Ya, Pemprov Jabar juga berkoordinasi langsung dengan pimpinan kepolisian untuk memperkuat sistem pengamanan taktis di daerah Bandung Raya maupun seluruh wilayah Jawa Barat. Dan tentunya ini menjadi sebuah kabar menyegarkan gitu ya bagi masyarakat, karena juga kalau kita melihat khawatir gitu. Selain itu, pengarahan aparat gubernur yang akan disapa KDM itu juga mengajak warga untuk bergerak aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing melalui kegiatan ronda atau siskamling di tingkat RT/RW guna mencegah terjadinya aksi perampokan maupun begal sejak dini.

0: Bandung pagi ini.
1: Baik, Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pendengar. Dan tentunya juga pagi hari ini kita akan simak Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya dengan topik Masa Depan Batik Jawa Barat. Dan nanti akan dipandu oleh Rangga Hadiansa bersama narasumber kami Insinyur Sandy Ramania Urandani, Ketua Umum Yayasan Batik Jabar atau YPJB, dan juga ada Ria Sawitri, Duta Batik Jawa Barat.
0: Bandung pagi ini.
2: Halo pemirsa RRI, welcome back to Ponari, podcastnya RRI. Yes, kali ini Rangga beda banget ya studionya. Hari ini berbeda di tidak studio yang colorful itu. Ini di studio yang satunya lagi. Kita bakal ngebahas yang lebih deep lagi, apalagi seputar budaya. Ini penting banget jujur pemirsa, dan juga kita bakal ngebahas seputar batik. Nah, Rangga udah barengan sama Bu Sandy dan juga Mbak Awit. Halo Bu Sandy dan juga Mbak Awit, selamat datang di RRI Bandung.
3: Terima kasih Kang Rangga, saya sudah diundang ke RRI Bandung. Dan pagi ini saya bersama dengan Duta Batik Jawa Barat 2010, Teh Awit.
2: Masya Allah, luar biasa. Ini Mbak Awit sebagai atau Teh Awit Duta Batik Jawa Barat 2010. Dan Bu Sandy ini adalah Ketua Umum dari Yayasan Batik Jawa Barat ya?
3: Iya betul sekali Kang Rangga.
2: Ini aku sebelum ngebahas soal perbatikan, pen ini bajunya dulu, ini batik apa konsepnya, soalnya menyala banget, warna merahnya bagus banget, jujur Bu, saya naksir banget sama baju ini, seriusan. Ceritain dikit boleh gak soal bajunya?
3: Boleh, dan terima kasih loh kami sudah diundang ke RRI Bandung. Dan dari Yayasan Batik Jawa Barat kami bisa ikut mensosialisasikan tentang batik Jawa Barat. Salah satunya motif batik yang kami pakai pada pagi hari ini yang dikatakan menyala. Ini adalah kalau diperhatikan motifnya adalah motif proses membatik.
2: Oh iya? Ya.
3: Jadi ini adalah proses orang membatik, mulai dari mencanting, kemudian melorot, mewarna, merengreng, semua ada di dalam seragam kami.
2: Oh iya.
3: Gitu.
2: Oh iya betul.
3: Coba Teh Awit, mungkin mau berdiri bisa dilihat. Okay. Ya.
2: Nah, fit check.
3: Iya, ada proses ini melorot warnanya di sini. Ini kemudian mencantingnya, kemudian di ini
2: itu menjemur.
3: Itu?
2: Oh, ini menjemur.
3: Ya, ini sini belakang ada nih menjemur. Oh,
2: ini popoyan, itu popoyan ya, Bu ya?
3: Betul. Tuh,
2: ini popoyan.
3: Tuh lagi mencantik.
2: Okay.
3: Ini semuanya adalah proses membatik kalau masyarakat disosialisasikan melalui baju yang digunakan oleh Teh Awit ini.
2: Ini kostum ini tim dari Yayasan Batik Jawa Barat
3: atau gimana? Ini adalah seragam dari pengurus Yayasan Batik Jawa Barat.
2: Oke, ini yang aku suka tuh dari katingannya. Ini kalau ngebahas soal bajunya, karena enggak kan kalau cowok aku bingung ya Bu ya. Kayak udah kemeja batik gitu. Tapi ngelihat ini tuh kan ini kayak di atasnya doang gitu, terus tangannya 3/4 gitu. Ini juga itu kalau Ibu apa model ini?
3: Kalau saya modelnya cape. Kalau ini modelnya semi blazer ya.
4: Casual blazer.
3: Jadi
4: casual
3: kayak outer gitulah ya.
2: Iya,
3: dibuka, bisa dikancing gitu.
2: Oh, cantik banget, seriusan bagus juga. Tapi kalau boleh tahu, Ibu sama Mbak Awit juga ini kenapa concern banget soal batik gitu? Apa yang bikin akhirnya kayak sangat menarik gitu bagi Ibu?
3: Ya, mungkin ada ceritanya ya. Kenapa akhirnya saya dan teman-teman ini di Jawa Barat sejak tahun 2008 ya, 8 Agustus 2008 itu berdirinya Yayasan Batik Jawa Barat. Jadi bersama dengan pengurus gitu, ada 10 orang kita, ada seniman, budayawan, akademisi, praktisi, pengusaha batik, semua bergabung untuk mengangkat derajat batik Jawa Barat dan tentunya ya berujung kepada kesejahteraan.

0: 2008 kami melakukan database, itu ada 5 daerah pembatikan lama. Di wilayah Priangan ada Garut dan Tasik Ciamis, sedangkan di wilayah Pantura ada Indramayu dan Cirebon, sentra batik yang terbesar di Jawa Barat.
1: Wow.
0: Nah, saat ini kita melakukan pembinaan selama kurang lebih 18 tahun. Sudah ada daerah pembatikan baru, sehingga 27 kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan.
1: Wih, gokil. Sebelumnya 2 sebelumnya.
0: Sebelumnya 5 saja.
1: Ini 5 yang tadi 5.
0: Ada di Pantura dan ada di Priangan.
1: Sekarang ada 27
0: kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan dengan motif batik sesuai dengan kearifan lokal dari daerah masing-masing.
1: Nah, ini nih yang seru ini. Ini kalau nentuin motif setiap daerahnya tuh gimana? Apakah dari wilayahnya, contoh di Ponegoro karena gedung sate bulat gitu motifnya, atau gimana secara penentuan gitu, gimana sih Bu sebetulnya?
0: Enggak salah Kang Rangga, betul.
1: Oh, beneran?
0: Betul juga. Oh. Jadi kami ya Yayasan Batik Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat, juga dengan Dekranasda kota kabupatennya, lalu dilombakan. Jadi masyarakat itu boleh menuangkan bagaimana kreasi-kreasinya, kreativitasnya yang mungkin sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut.
1: Oh gitu.
0: Setelah dilombakan ada pemenangnya kan?
1: Iya.
0: Itulah
1: iya,
0: yang dijadikan sebagai motif daerah dari kabupaten kota tersebut yang nantinya diproduksi oleh para perajin batik dari kota kabupaten tersebut. Jadi putra daerah yang membuatnya.
1: Wah, jadi industrinya hidup banget ya, putra daerah yang bikin, desainnya juga gitu.
0: Betul sekali, insya Allah ya.
1: Mantap.
0: Sekarang ada regenerasinya.
1: Nah, itu makin terus ya tiap tahun ini. Dan ada duta batik Yayasan Batik Jawa Barat ya. Itu
0: betul
1: setiap
0: sekali
1: tahun terus dari 2008.
0: Jadi ada ceritanya gimana Awit?
1: Ya.
0: Awit ini salah satu duta batik Jawa Barat tahun 2010. Kami dulu pertama ya.
1: Kita angkatan pertama.
2: Angkatan pertama.
1: Mantap.
0: Jadi ada kita sudah melakukan beberapa kali pemilihan duta batik, tapi karena kemarin COVID juga kita terhenti, dan sekarang kita baru memulai lagi untuk mengadakan pemilihan duta batik Yayasan Batik Jawa Barat atau YBJB.
1: Oh gitu. Tapi pengen nanya ke Mbak Wit nih ya, 2010 angkatan pertama. Wah, senior banget ya. Suhu ya. Mereka kalau yang angkatan baru ketemu, Mbak gitu, kayak iya pertama nih.
0: Enggak Mbak, Teh.
1: Oh, Teh. Oh ya, Teh kan di Jawa Barat ya. Teh Awit. Terus itu gimana Teh? Kalau berita waktu cerita pas di 2010 awal tahu dari mana juga tuh?
2: Sebenarnya waktu itu 2010 memang melihat suatu iklan bahwa ada pemilihan duta batik, dan di situ tuh seperti tertarik karena memang ini nampaknya berbeda dengan ajang atau pageant biasa ya, karena memang di situ memang harus tahu dan mau melestarikan batik itu gitu, dan ikutan alhamdulillah masuk ke 10 besar.
1: Okay.
2: Dan ternyata yang paling menarik menjadi duta batik itu adalah setelah ajang selesai itu kita tidak selesai juga, justru memang dari Yayasan Batik Jawa Barat itu memang memberikan kesempatan untuk kita berkontribusi secara nyata. Misalnya kita ikut visit ke beberapa perajin, terus kemudian juga ikut beberapa acara dari yayasannya sendiri, kemudian fashion show dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya yang mahalnya gitu.
1: Wah,
2: dari
1: iya bener
2: dari
1: sih
2: menjadi duta batik Jawa Barat itu adalah experiences-nya.
1: Wah, ngikutin gitu ke beberapa kota tadi 27 ya.
2: Betul.
1: Melihat batik-batiknya. Kalau Teh Awit sendiri dari semua 27 yang favorit banget daerah mana, ada enggak batiknya kayak ih naksir banget
2: waktu
1: saya gitu.
2: Itu kayak udah lama banget, salah satunya tuh Bu di Ciwaringin ya.
1: Di Ciwaringin
2: itu salah satu daerah di Cirebon ya Bu ya, kalau tidak salah. Jadi memang pada saat itu karena memang kita sebagai duta batik diturunkan langsung ke sana, diberikan kesempatan untuk melihat perajinnya secara langsung. Ternyata kita baru melihat ternyata banyak sekali perajin yang sudah sangat-sangat tua. Dan banyak dari para perajin itu memang sangat tidak mengenal ibaratnya dunia luar ya, seperti medsos dan lain-lain gitu. Bahkan ada beberapa perajin yang mereka amazed melihat handphone dan kamera gitu. Dan pada saat itu kita juga diberikan kesempatan untuk melihat hasil-hasil dari batik-batiknya yang kebetulan alhamdulillah kita sempat berbelanja juga di sana dengan batik tulisnya yang menurut saya waktu itu kenapa sangat dijual cukup affordable ya Bu ya, untuk apa namanya, untuk batik tulis gitu. Dan itu adalah salah satu experience luar

0: biasa banget untuk para duta batik, salah satunya saya, bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa in touch dengan para perajin yang ternyata oh ini regenerasinya udah sangat jauh sekali. That's why saya mengerti banget kenapa yayasan batik ini memiliki urgensi untuk bisa regenerasi terhadap generasi muda.
1: Generasi buat batik gitu. Juga. Di Ciwaringin yang tadi itu ya?
0: Iya, salah satu yang berkesan ya menurut saya.
2: Mungkin boleh saya tambahkan, bagus sekali. Nih ya, baru tahu kalau Awit itu sangat terkesan dengan Ciwaringin, padahal dia juga ikut ke beberapa tempat ya Awit karena memang betul Ciwaringin itu ditemukan oleh Yayasan Batik Jawa Barat, itu salah satu daerah pembatikan yang adanya di Kabupaten Cirebon, jadi tidak ada, tidak hanya Trusmi dan Panembahan saja. Ketika itu kita menemukan daerah Ciwaringin, mereka membatik itu seperti melukis. Jadi tidak ada polanya, tidak ada malnya gitu ya. Jadi mereka tuh seperti melukis saja. Tapi itu membuat sebuah batik dengan karyanya mereka yang seperti lukisan. Nah kemudian berkembang itu kita lestarikan ya, teknik seperti itu. Karena itu sudah pada senior lah, luar biasa. Harus ada regenerasi. Dan kita lakukan juga pembinaan, tidak hanya pengembangan tekniknya, teknik produksi, tetapi juga pengembangan desainnya, serta pengembangan warna. Warna itu ada warna kimia dan juga ada warna alam. Sekarang Ciwaringin itu adalah nomor satu untuk daerah pembatikan yang melakukan pewarnaan alam. Aduh, cantik-cantik. Pewarnaan alam itu yang artinya batik Jawa Barat yang ramah lingkungan. Gitu kan? Zero waste. Nah, itu berkembang terus sampai sekarang. Tapi warna alam itu jangan dibayangkan, aduh warna alam pasti kayak belel ya atau apa, kusam ya, kusam. Tidak
1: gincu,
2: juga.
1: Warna gincu gitu gimana.
2: Tidak juga. Jadi ada indigo, vera, ada dari tingi, dari segala macam itu, tapi mereka bisa keluar warnanya.
1: Jadi itu ngolah sendiri sebenarnya.
2: Ya, ada pembinaannya untuk warna alam.
1: Oke. Ya, tapi tadi kan sebelum ketemu sama Yayasan Batik Jawa Barat, mereka mungkin udah bikin juga ya. Tapi mungkin mereka bikinnya tuh kalau sebelum tahu maksudnya ada pemasaran kayak sosial media dan lain-lain. Mereka bikin hanya untuk di daerah mereka aja gitu dijual atau gimana tuh berarti? Kalau di daerah-daerah seperti itu dulunya.
2: Mungkin dulu itu ketika belum tersosialisasikan keluar, biasanya mereka itu diambil oleh pengumpul. Nah, jadi Yayasan Batik Jawa Barat ini keliling melihat kondisi perajin, lalu kita memangkas jalur pengumpul sehingga mereka-mereka itu kita ajak pameran baik di lokal Jawa Barat, di kota Bandung, kabupaten kota maupun ke Jakarta. Jadi di tingkat nasional itu mereka bisa langsung berjualan, ketemu dengan konsumen. Jadi ada salah satu contoh ya, pembatik dari Garut. Dia Ibu Kenah namanya, udah sangat senior. Membatiknya juga kita temukan di sebuah tempat yang tidak ada ventilasi udara, yang menurut kami juga kurang dari sisi kesehatannya ya. Karena itu kan ada lilin panas, udah gitu udaranya kurang ventilasi, tempatnya sempit, kecil. Aduh sayang sekali seperti itu tidak terperhatikan gitu kan dari sisi kesehatan pembatiknya. Lalu ibu namanya siapa? Katanya namanya Ibu Kenah.
1: Udah cukup gitu. Ini udah cukup lanjut usia?
2: Bukan lanjut usia. Kemudian anak-anaknya sekarang juga sudah membatik ya. Nah kemudian saya ajak pameran. Tapi namanya apa Bu? Saya nggak punya nama karena biasanya diambil oleh pengumpul, nanti yang pameran adalah para pengumpulnya, pengepulnya. Sementara mereka nggak tahu harga jual itu sesungguhnya berapa sih. Cara menghitung mereka bekerja dengan 2 bulan, 3 bulan, dengan materialnya yang mereka beli berapa. Cara menghitung kos untuk menjualnya harus berapa aja itu mereka belum bisa. That's why kita juga kerjasama dengan perbankan. Supaya mereka itu juga bisa memiliki modal yang meminjam kepada perbankan yang sudah bankable ya. Cara-caranya juga kita bantu ajarkan seperti apa. Jadi edukasi lah itu. Kemudian setelah itu nanti si perajin ini kan akan ikut pameran. Ditanya, namanya apa ya? Ibu namanya siapa? Saya bilang, saya namanya Ibu Kenah. Ya udah, kalau gitu kita harus punya branding daya jual. Pakai aja namanya nanti Batik Beken gitu. Jadi Beken dia langsung tuh di Jakarta. Dan semua ibu-ibu langsung bisa datang ke rumah Batik Beken. Jadi sekarang semua belanjanya langsung ke Garut ke Batik Beken.
3: Oh gitu.
2: Iya, karena Sumat. Tidak lagi harus ikut pameran, konsumen yang datang ke batik beken dari Jakarta ke Garut.
3: Dan langsung ke pembuatnya ya.
2: Langsung ke pembuatnya. Jadi tidak ada lagi tuh pengumpul atau pengumpul. Kita memutus rantai pengumpul atau pengumpul atau pengumpul tersebut. Oh,
1: tapi sayang juga ya, Bu. Maksudnya kalau ngedengar kalian dari pengumpul, karena mereka tuh benar-benar kayak buat udah aja gitu, mereka tuh nggak tahu apa-apa lagi ya.
2: Betul sekali, iya, kasihan ya. Jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa dirasakan manfaatnya pembinaan dari YBJB kepada para perajin di Jawa Barat.
1: Nah itu dia, ternyata lebih dari itu, lebih dari Duta Batik aja Yayasan Batik Jawa Barat ini sampai se-concern itu sampai ke para pembuat-pembuat batiknya. Nah kalau kamu mau terlibat, mungkin bisa lewat Duta Batik Jawa Barat. Nanti kita bakalan bahas juga apa aja syaratnya kayak gimana, nanti bakal kita bahas pastinya di Ponari ini.
4: Batik berkembang hampir di semua daerah di Nusantara. Di Jawa sendiri, motif dan filosofi batik sangatlah beragam. Tak terkecuali batik dari Jawa Barat. Batik Cirebon misalnya, lebih dikenal daripada batik dari daerah lainnya. Padahal di Jawa Barat sendiri, seni dan industri batik telah tersebar di sekitar 27 kabupaten. Ketika mendengar batik Cirebon, masyarakat mungkin menganggap itu bagian dari batik Jawa Tengah atau Ketimuran. Padahal batik Cirebon adalah bagian dari batik Jawa Barat. Batik ini memiliki corak yang lebih berwarna dan berani. Warna merah, kuning atau hijau terang menjadi ciri khasnya. Corak ini berasal dari daerah pesisir, seperti di utara ada Indramayu dan Cirebon. Di pesisir selatan ada Sukabumi dan Pangandaran. Ada juga motif priangan dari Bandung dan Garut, yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda.

0: Yes, pemirsa Ponari, ngomongin soal batik itu luar biasa, ternyata seseru itu dan sedalam itu, apalagi batik Jawa Barat yang aku pun baru tahu banyak gitu, kalau ternyata dari mulai pembuatnya, pengrajinya, dan sampai teman-teman dari duta batiknya juga yang terus beregenerasi juga ya, termasuk Mbak atau Teh Awit juga ya. Tapi kalau pengen join dari duta batik itu tuh ada syarat-syaratnya gitu atau harus kayak gimana sih, atau aku pengen deh langsung gitu atau gimana?
1: Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengikuti ajang pemilihan duta batik Yayasan Jawa Barat karena di pada saat ini tuh memang kita sedang ada rangkaian acara Jambore Yayasan Batik Jawa Barat, yang mana salah satu acaranya adalah pemilihan duta batik Yayasan Jawa Barat. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ikutan untuk pemilihan duta batik Yayasan Jawa Barat, sebenarnya gampang banget, nanti bisa lihat Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Di situ ada postingan yang terbarunya, ada syarat-syaratnya. Tapi mungkin bisa aku sedikit simpulkan ya.
0: Boleh.
1: Kayaknya Mas Rangga bisa ikut deh.
0: Wih, langsung karena masih muda ya aku ya.
1: Dan belum menikah.
0: Dan belum nikah gitu.
1: Jadi untuk laki-laki itu range umurnya tuh di antara 17 sampai 27 tahun. Tingginya minimal 170 cm. Kemudian kalau
0: perut buncit boleh enggak? Saya buncit dikit soalnya, enggak apa-apa ya.
1: Bisa ditutup kan, Mas?
0: Bisa kan ya? Oke. Bisa pakai apa? Stagen.
1: Stagen ya. terus kalau misalnya wanita itu di range 17 sampai 25 tahun, minimal tingginya 163 cm. Tapi juga sebenarnya banyak yang DM dan message ke Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar, gimana sih kalau misalnya saya tuh kurang 1 cm atau 2 cm, enggak apa-apa, daftar aja dulu gitu. Karena banyak sekali kriteria lain yang nanti akan dinilai oleh para juri gitu. Dan yang pasti harus warga negara Indonesia. Terus kalau pendidikan sih minimal SMA atau sederajat. Dan sebenarnya kalau yang bisa aku nanti kan bisa lihat di Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar ya, hal-hal lainnya yang perlu dipenuhi ya sebagai syarat pemilihan duta batik. Tapi yang paling penting adalah memiliki kecintaan terhadap budaya Jawa Barat, salah satunya batik, dan tentunya mau belajar. Itu yang paling penting, eager to learn, untuk mengetahui, dan in the end adalah mempromosikan batik dan melestarikan batik Jawa Barat.
0: Wah, pas banget gitu. Nih ya. Sekarang kan Gen Z pada senang juga pakai outfit batik juga kan ya, buat kerja atau apapun gitu, pas banget. Ya tapi kalau tadi ngomongin soal jambore batik ya, itu tuh emang acara tahunan atau 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali kalau jambore batik Jawa Barat tadi?
2: Jadi tadi disampaikan oleh TA Awit bahwa pemilihan duta batik YBJB ini yang bisa diakses ya, informasi untuk pendaftarannya di Instagramnya duta batik YBJB gitu. Nanti dilihat di situ ada postingan syarat-syaratnya, ada QR code-nya juga bisa diakses, kan ada narah hubungnya juga bisa dihubungi. Dan Jambore Batik Jawa Barat ini adalah yang pertama kali diadakan di Jawa Barat. Sebenarnya sebelum COVID kita sudah mau melakukan membuat acara Jambore Batik Jawa Barat ini, cuman ada kendala dan akhirnya kita baru melaksanakan insya Allah di tahun ini di tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung dalam rangka Hari Batik Nasional gitu, tingkat Jawa Barat ya. Salah satunya kita ingin mempromosikan UMKM batik. Nah, jadi teman-teman para pemirsa pendengar, coba nanti jangan lupa dicatat di agendanya tanggal 24-25 Oktober 2026, datang ramai-ramai, ajak teman, sahabat, keluarga, tetangga ke Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di situ akan dihadirkan para perajin batik UMKM dari seluruh Jawa Barat tadi, yang dari 27 kota kabupaten. Silakan nanti berbelanja. Mungkin ada yang belum tahu gimana sih batik Bandung, gimana sih batik Cimahi, kayak apa ya batik di Cirebon Indramayu, kayak apa ya batik di Garut Tasik, ciri khasnya seperti apa, warnanya bagaimana. Nanti semua akan kita hadirkan di sana.
0: Wah, itu jadi nemu batik-batik yang hidden gem ada di sana nanti ya. Mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya, jadi bakal ada hajat batik di Oktober pokoknya. Tapi kalau Teh Awit setelah, jadi dari 2010 sampai sekarang berarti ya 16 tahun kurang lebih menjabat dan terus continuity terus ya, berarti masih ikut ke beberapa acara gitu, visit-visit. Kalau benefit yang akhirnya kayak aku rasain kayak gini banget, terus setelah ikut ini apa ada gak yang bisa share ke kita nih?
1: Sebenarnya yang paling aku senangi lah ya, mm-hmm. dari bergabung bersama Duta Batik Jawa Barat, kemudian di bawah asuhan mm-hmm. Yayasan Batik Jawa Barat, terutama Bu Sandy. itu adalah experience yang mungkin gak bisa kita compare dengan materi ya gitu. Mm. Dengan dilibatkan para Duta Batik Jawa Barat untuk berkontribusi, datang visit ke beberapa perajin, kemudian juga pameran-pameran, kita selalu dilibatkan di situ. Kemudian juga acara-acara, pasti Duta Batik itu akan menjadi bagian ya dari acara tersebut, entah itu dia ikut fashion show dan lain-lain gitu. Dan terutama juga mungkin kalau buat saya memiliki challenge tersendiri sebagai duta batik, karena saya melihat banyak teman-teman saya atau misalnya orang-orang yang ada di sekeliling itu banyak yang memang memiliki batik tapi tidak mengetahui sebenarnya batik itu apa. Jadi itu sebenarnya menjadi challenge buat saya sendiri gitu. Jadi kadang saya sama teman-teman saya juga suka memberitahu bahwa yang ini yang dipakai tuh sebenarnya bukan batik loh. Ini tuh tekstil bermotif batik alias printing. gitu. Jadi kadang ada misi itu tersendiri gitu. Meskipun mungkin kalau Bu Sandy tuh cakupannya sudah sangat lebih luas ya. Kalau saya minimal terhadap lingkungan saya sendiri gitu. Jadi saya tuh memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap teman-teman saya. Emang apa sih wit batik itu? Yeah, yeah. Sebenarnya batik itu tuh apa metode gitu. It's a method of waxing and dyeing using hot wax gitu kan, pakai lilin panas gitu kan. Oh gitu ya. Jadi apapun yang memang menggunakan lilin panas kita bisa sebut itu sebagai batik gitu. Mau itu ditulis ya Bu ya, atau misalnya mau dicap, itu kita bisa sebut sebagai batik gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak memakai lilin panas,
0: print gitu.
1: Ya itu disebutnya tekstil motif batik atau printing gitu. Cuman kan mungkin tekstil itu biasanya cenderung lebih murah ya Bu ya, gitu. Jadi akhirnya banyak yang memang ya sudahlah, aku seneng warnanya, aku seneng apa namanya motifnya, atau harganya juga mungkin lebih terjangkau ya, nggak apa-apa gitu. Yang
0: padahal
1: penting
0: banyak juga yang lebih murah, maksudnya overdoll banyak juga ya batik-batik tuh ya,
1: iya,
0: yang batik asli ya.
1: Batik cap itu juga sebenarnya terjangkau menurut menurut kami gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya lebih ke teman-teman kita atau orang-orang yang di lingkungan sekitar kita tuh mengetahui bahwa oh ini tuh ini tuh batik atau yang ini bukan batik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada problem untuk menggunakan si printing itu gitu. Yang penting kita mengetahui begitu apa yang kita pakai.
0: Bisa membedakan ya.
1: Challenge-nya itu sih.
0: Tapi seru banget juga. Berarti kalau persiapannya susah nggak sih? Kayak maksudnya harus nyiapin apa? Harus ada uji bakat kah gitu, public speaking atau apa nanti gitu selama prosesnya?
1: Kalau misalnya untuk Duta Batik Jawa Barat sendiri, nanti kan kalau misalnya sudah daftar, biasanya nanti di tanggal 29 Agustus itu nanti akan ada FGD pertama. Itu nanti yang akan dilaksanakan di pelataran. Itu 50 orang ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Ya, pembekalan, pembekalan pertama, kemudian nanti setelah itu ada juga pembekalan di Batikomar, tapi itu setelah semifinalis gitu. Setelah itu nanti ada semifinalis itu menjadi 20 orang. Kemudian setelah menjadi 20 orang, pembekalan di Batikomar, kemudian unjuk bakat di Selasar Sunaryo. Dan tersaringlah 10 orang sebagai finalis. Nah, ini juga buat Mas Rangga ya, buat
0: saya langsung mikirin unjuk bakat apa nih, debus kah saya atau apa nih kira-kira. Tapi itu gitu apa unjuk bakat?
1: Aduh lupa ya, 2010 lama banget.
0: Puisi boleh gitu tapi atau apa gitu? Nyanyi gitu boleh gak sih?
2: Boleh banget. Apa saja gitu, kalau yang nyanyi, main musik, kemudian jadi ada skill berbeda lah ya. Apakah public speaking, pidato, atau apapun itu yang menjadi apa ya, kalau knowledge gitu ya. Knowledge itu mungkin pendidikan formal dengan prestasinya, mungkin setelah itu ada soft skill lain-lainnya gitu kan. Nah kayak gitu bisa menjadi nilai lebih lah gitu duta batik.
0: Cari skill lain gitu, tapi jangan futsal juga gitu, juggling gitu disana kan kayak agak gimana gitu ya. Seru banget berarti. Dan ini prosesnya tuh dari bulan apa pendaftarannya?
1: Kita udah mulai buka dari bulan Juni, dan kita akan tutup 22 Agustus 2026 gitu. Dan kita akan mulai penyaringan pertama di FGD tersebut, di pelataran itu tanggal 29 Agustus dengan 50 orang peserta. gitu. Oh, jadi okay. Kita tutup satu minggu sebelum rangkaian acara pemilihan duta batik dimulai.
0: Oh oke, okay. Tapi kalau untuk syarat kan tadi udah disebutin juga, tapi kalau persyaratan administrasi dan lain-lain mah itu seperti biasa aja, mungkin KTP dan lain-lain yang bisa dicek. Betul. Di Instagram juga tadi ya?
1: Betul, di Instagramnya Duta Batik YBJB, @dutabatikybjb dan Yayasan Batik Jabar.
0: Setelah aku kepoin juga, kalau gak salah pas dilihat tuh juara satu juga hadiahnya tuh puluhan juta ya, bener gak sih Bu?
1: Betul, lumayan ya? Kan buat healing.
0: Wah luar biasa. Itu tuh baru hadiah uang, belum nanti ada dari sponsor, dari apa, goodie bag, pasti banyak ya?
1: Iya. Dan yang paling penting itu experience tuh yang paling.
0: Itu dia, pasti jelas ya experience. Dan setelah ini, kalau setelah udah menang, mereka pasti bakalan terus menjabat kayak TAUD juga ya? Maksudnya bakal ikut kegiatan dari yayasan gitu.
1: Sebenarnya kalau disebut menjabat, bukan menjabat sih ya, tapi lebih ke akan di
0: ikut sertakan.
1: Diikut sertakan, okay. Kontribusinya tuh akan nyata terhadap pelestarian batik Jawa Barat gitu. Dan pasti seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya kita apa namanya visit ke beberapa perajin kan macam-macam ya, ada misalnya Garut, Ciwaringin, Cirebon dan lain-lain, itu tuh yang akhirnya tuh kita kuliner dan lain-lain itu. Jadi yang menurut saya tuh itu pengalaman yang ya luar biasa, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki antusias yang sama terhadap wastra Indonesia itu batik. Itu
0: penting banget buat anak-anak muda. Tapi kalau ngomongin soal batik, kira-kira tantangan paling besar apa sih Bu kalau di era modern sekarang gitu? Kalau untuk ngebahas batik, melestarikan gitu.
2: Ya. Jadi mungkin
0: Kang Rangga.
2: Rangga. Kang Rangga, kita lakukan dari Yayasan Batik Jawa Barat ini nih, pembinaannya tuh dari hulu dari sampai hilir. Jadi dari pembinaan perajin batiknya itu sendiri, dari teknik produksinya, terus kemudian pengembangan desainnya, mungkin pewarnaannya, kan ada pewarna kimia, pewarna alam gitu kan. Terus pelestariannya dan edukasinya melalui pembuatan buku. Jadi kita juga melakukan pelestarian dan edukasi, bentuknya bisa bincang-bincang gitu atau talk show, mengundang para narasumber, lalu kita ada tanya jawab tentang pengetahuan apa sih batik Jawa Barat sejarahnya, kemudian perkembangannya dan posisinya sekarang ini seperti apa. Kemudian juga kita membuat film dokumenter batik Jawa Barat, karena anak-anak sekarang generasi muda itu lebih suka melihat visual, betul nggak Kang Rangga?
0: Setuju.
2: Betul ya.
0: Setuju.
2: Kalau buku memang kita harus buat, karena kita mengirimkan buku itu ke kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat, karena kita buat juga buku bilingual. Ada buku yang mengupas khusus tentang batik di pesisir utara, ada yang mengupas lagi batik di pesisir selatan, dan ada juga batik di wilayah Priangan, karena semua memiliki warna, ciri khas, motif yang berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian juga itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Nah selain itu juga ada pelestarian-pelestarian lainnya, misalnya motif-motif tertentu hanya digunakan pada saat apa dan bagaimana sejarahnya, seperti itu. Ada daerah-daerah yang batiknya itu berawal dari batik dalam keraton, kayak di Cirebon. Jadi berawal dari motif-motif batik dalam keraton yang dibuat oleh masyarakat di sekitar keraton tersebut. Itu beda lagi dengan motif-motif batik Cirebon yang ada di masyarakat pada saat itu. Yang di dalam keraton motifnya berbeda lagi, seperti itu. Pewarnaannya juga berbeda. Nah ini kan merupakan sejarah, perkembangan yang harus kita sosialisasikan atau edukasi kepada masyarakat. Belum lagi nanti sampai kepada bagaimana sih supaya batik itu ramah lingkungan, tidak mencemari sungai atau alam sekitarnya. Jangan sampai sekarang bikin batik merah, sungainya merah.
0: Jadi merah
2: besok
0: juga
2: biru, jadi sungainya biru kayak menuar gitu kan. Jadi kita bersama teman-teman akademisi di universitas di Jawa Barat atau di Bandung ini kan sangat banyak ya. Jadi kita membuat alat fotonik batik, yaitu bagaimana kita membuat suatu alat yang bisa menggantikan sinar matahari. Kadang-kadang di musim hujan kita tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, sedangkan untuk membuat batik itu menjemurnya untuk mendapatkan warna yang sesuai itu harus mendapatkan sinar matahari atau cahaya yang cukup ya. Nah kita bantu dengan alat fotonik batik. Kemudian ada lagi perkembangan-perkembangan lainnya, termasuk dengan apa namanya zero waste tadi. Kita membuat alat untuk sistem pengolahan limbah zat cair batik. Hmm. Supaya nanti airnya itu sudah aman, sudah tidak mencemari lingkungan, tetapi belum bisa diminum ya, gitu ya. Tetapi sudah bersih ya. Lagi, sudah bisa
0: jernih lagi
2: untuk dibuang ke sungai, itu tidak berbahaya, tidak mencemari lingkungan. Dan alat ini tidak mahal, bisa dibeli oleh para perajin di satu kelompok perajin, sentra batik perajin, nanti bisa digunakan secara bergiliran, gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mensosialisasikan alat tersebut. Ada pilot projectnya di beberapa daerah yang kita sudah berikan. Nah, itu bisa nanti akan juga kerjasama dengan Dekranasda, dengan Pemkap atau Pemkot setempat untuk bisa memiliki alat tersebut yang nanti mungkin bisa dipakai secara bergiliran dengan para perajin gitu, sehingga batik yang kita gunakan batik Jawa Barat yang ramah lingkungan dan zero waste.
0: Wih, mantap, gokil. Terakhir mungkin Bu nih, pesan mungkin buat masyarakat apalagi seputar batik ya, batik Jawa Barat yang tadi Rangga banyak ngobrol juga. Rangga pun baru tahu juga kalau dari seluruh hampir seluruh daerah dan kota tuh udah ada kan ya gitu. Pesannya buat masyarakat silakan dari Tawid dan Ibu Sandy juga silakan.
2: Saya hanya ingin mengajak masyarakat tidak hanya di Kota Bandung tapi di seluruh Jawa Barat, generasi muda kita untuk ikut mendaftarkan pemilihan Duta Batik YBJB yang berlangsung hingga tanggal 22 Agustus. Syaratnya bisa diakses atau dilihat di Instagram @ Duta Batik YBJB dan @ Yayasan Batik Jabar. Mudah-mudahan nanti Anda akan beruntung dan nanti bisa bergabung dengan kami Yayasan Batik Jawa Barat untuk mengembangkan Batik Jawa Barat di seluruh kota kabupaten. Dan yang kedua, kami juga mengajak seluruh pemirsa dan juga pendengar untuk bisa hadir di acara Jambore Batik Jawa Barat tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di sana akan kita temui perajin batik, bazar, pameran dagang dari UMKM batik di 27 kota kabupaten. Jangan lupa ajak dan informasikan kepada sahabat, keluarga, tetangga untuk bisa hadir bersama-sama diagendakan pada tanggal 24-25 Oktober 2026 dalam rangka Hari Batik Nasional Tingkat Jawa Barat. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat, marilah kita mencintai batik Jawa Barat dengan cara mau membeli dari UMKM batik dan bangga menggunakannya. Salam canting.
0: Wih, luar biasa. Salam canting. Gayanya gimana? Salam canting. Terima kasih banyak Bu Zaini, terima kasih. Cawit, terima kasih banyak juga.
1: Sama-sama, Mas.
0: Thank you banget juga buat pemirsa RRI Bandung yang udah nonton Ponari kali ini soal melestarikan batik lewat Duta Batik Jawa Barat di YBJB. Dan Rangga Cempapit, see you di Ponari berikutnya. Bye-bye, salam cantik.
1: Salam cantik.
3: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi. Seni tekstil batik dengan segala corak, pola, dan desainnya sudah sangat terkenal dan tersebar luas di Indonesia, serta telah menjadi bagian identitas budaya Indonesia. Batik di setiap daerah memiliki motif yang bervariasi dengan makna yang berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, ada batik garutan dengan corak diagonal atau belah ketupat, batik megamendung yang melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan, batik Ciamis yang menggambarkan kerajaan Galuh, batik Cianjur dengan motif bernuansa agraria seperti padi, batik Tasik dengan ciri khas warna cerah, batik Indramayu dengan ciri khas kembang betahnya, batik Kahuripan khas Purwakarta, dan masih banyak lagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Tahukah Anda pendengar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mengadakan sayembara dengan hadiah berupa uang tunai senilai 5 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk bisa mendapatkan hadiah uang dalam sayembara ini, warga harus memenuhi syarat berikut pendengar. Pertama, dia harus bisa membantu polisi melumpuhkan begal di Jawa Barat. Syaratnya adalah melumpuhkan pelaku kejahatan seperti pencuri, pencopet, penjabret, begal, maupun perampok. Kedua, menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup. Ya, catatan hidup pendengar ya. Alasan Kang Deddy ini menggelar sayembara ini karena sebagai bentuk penguatan keamanan sekaligus langkah antisipasi untuk menekan kasus kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat termasuk Bandung Raya ini seperti begal, pencopetan, penjabretan, hingga perampokan yang meresahkan masyarakat. Jadi sampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya dalam keterangan resminya Kamis 23 Juli 2026 bahwa pihaknya menyiapkan hadiah 5 juta sampai 50 juta bagi warga yang mampu melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal maupun perampokan dan menyerahkan kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Selain menggelar sayembara, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan sejumlah langkah konkret lain untuk menekan aksi begal dan tindakan kejahatan di wilayahnya, seperti sinergi dan koordinasi antar kepolisian. Juga ini menjadi hal yang juga penting ya, di mana Pemprov Jabar juga meningkatkan koordinasi dengan Polda Jabar serta Polda Metro Jaya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dan memperketat pengawasan terhadap pergerakan pelaku kejahatan yang seringkali berpindah antar wilayah. Kedua adalah pengawasan dan patroli malam aktif. KDM ini meminta armada patroli selalu siaga setiap malam. Mobil patroli diwajibkan beroperasi secara aktif dan dengan lampu trotoar atau rotator yang terus menyala untuk menandakan kehadiran petugas di lapangan sekaligus memberikan rasa aman bagi warganya. Keterlibatan Satpol PP dan juga Damkar juga ini tidak hanya mengandalkan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan juga Dinas Pemadam Kebakaran juga dikerahkan untuk bersiaga di titik strategis guna membantu mengantisipasi gangguan keamanan. Juga menghidupkan kembali Siskamling, di mana Kang Deddy Mulyadi ini mengajak warga untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di daerahnya masing-masing. Menurutnya, menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama melalui semangat gotong royong. Jadi tentunya Anda pendengar ya, kalau ada situasi kondisi yang katakanlah tidak kondusif, saatnya gitu ya. Dah maling, begal, tewak gitu ya. Serahkan ke KDM. Lumayan pendengar ya, 5 juta sampai 50 juta.
1: Ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
2: Untuk Bandung Ciangan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep itu, kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap. Jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang merawan kejahatan dari RT RW setempat itu sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat mengakses link tertentu untuk mengajukan bantuan. Nah ini nih, setelah Mamang cari faktanya, informasi tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintahan. Laman tersebut justru meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, akun Telegram aktif. Pemerintah memang memiliki program bantuan alat disabilitas, tetapi pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial itu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengisi data pribadi dan tautan yang tidak jelas sumbernya. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui prosedur resmi seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan bagus, tapi kalau hoax tidak bagus. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
3: Bandung pagi ini.

unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dikerahkan serta disebar ke berbagai wilayah ke Kota Bandung, pendengar. Patroli ini difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan aksi kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau C3, lalu aksi premanisme serta ulah dan gangguan dari kelompok geng motor. Dimana disampaikan juga bahwa jadwal patroli rutin ini dilaksanakan setiap malam secara berkesinambungan mulai dari malam hingga pagi hari atau subuh. Selama patroli berlangsung, para petugas tidak hanya berkeliling menjaga wilayah tetapi juga melakukan beberapa langkah aktif, antara lain yaitu preventif dan juga preventif, ya, dimana mencegah potensi kejahatan yang memang belum terjadi. Dialog juga dengan masyarakat, berkomunikasi langsung dengan warga untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini, dan tindakan tegas terukur. Kepolisian ini menegaskan komitmennya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan yang bertindak sadis dan membahayakan keselamatan warga maupun juga petugas. Sebelum penguatan patroli dilakukan, Polrestabes Bandung sendiri tercatat ya telah menangkap 15 kasus kejahatan jalanan dan meringkus 19 tersangka dalam kurun waktu 1 sampai 21 Juli 2026. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton pada pekan lalu menyampaikan bahwa pihak kepolisian turut menghimbau masyarakat untuk aktif juga melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan melalui layanan bebas pulsa di nomor 110, ya. Menurut Anton, sinergi tersebut terbukti efektif, salah satunya saat polisi berhasil meringkus pelaku kejahatan dalam waktu kurang dari 3 jam berkat laporan warga. Jadi, Anda pendengar jangan sungkan gitu untuk melapor ke 110. Itu adalah layanan call center Polri. Jadi, kalau ada situasi kondisi yang darurat, Anda merasa terancam, Anda bisa manfaatkan saluran call center bebas pulsa ya, pendengar, di 110.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Bandung pagi ini.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Jadi cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung pagi ini.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Enggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu? Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bandung pagi ini.

Anda masih bersama kami pendengar di 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Tahukah Anda pendengar, mungkin di jam-jam segini memang cocok ya kalau minum kopi gitu ya, agar penambah semangat, ataupun juga minum teh. Tapi juga kalau minum teh, ternyata ada cara menyeduhnya gitu pendengar. Kemudian pemilihan teh pun juga ternyata berpengaruh. Ini disampaikan juga oleh spesialis teh Indonesia sekaligus master blender Oza T. Oza Sudewo mengatakan, kualitas teh utamanya itu ditentukan oleh pucuk daunnya, bagian yang memiliki kandungan senyawa pemberi rasa dan aroma paling tinggi. Di selati Master Cup Indonesia 2026 dalam ajang Food and Hospitality Indonesia 2026 pendengar, bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi salah satu faktor utama gitu ya, di mana bahwa pucuk atau teh yang memang diambil dari pucuk terbaik ya, serta daun muda pertama dan kedua di bawahnya, itu bisa menghasilkan cita rasa teh terbaik. Ia mengatakan bahwa daun teh muda punya kandungan minyak esensial paling tinggi, dan menurutnya speciality tea yang punya spektrum rasa yang lebih beragam termasuk dedaunan, bunga dan buah-buahan. Selain itu, sisa rasa dan aroma teh spesial ini masih dapat dirasakan beberapa saat setelah diminum. Oza menyampaikan bahwa produk teh reguler umumnya terbuat dari daun ketujuh atau kedelapan, sehingga karakter rasanya tidak sebaik speciality tea. Jadi semakin tua daunnya, teksturnya semakin keras dan sudah tidak memiliki rasa. Jadi kunci konsentrasi rasa itu semuanya ada di bagian pucuknya gitu. Jadi kalau teh reguler yang kita minum sehari-hari itu ibarat daging kornet, sedangkan speciality itu ibarat daging wagyu-nya. Perbedaan ini jauh katanya. Jadi teh yang kita minum hari ini tuh berbeda karena sudah kering, dan itu adalah petikan ketujuhnya, beda dengan memang kualitas teh-teh yang premium. Makanya kalau misalkan pernah minum-minum di kafe gitu ya, bagian teh-teh yang spesialnya itu rasanya lebih wah lagi.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 107,6 FM. Dan nampaknya tidak terasa sudah saatnya Salam Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Selain ini akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Untuk itu Salam Albana pamit. Selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga pendengar dimanapun berada. Happy weekend. Selamat macet-macetan tentunya di kota Bandung. Alan Albana pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

Di tengah kesibukan dunia, kadang kita lupa bahwa sekecil apapun kebaikan bisa berarti besar bagi orang lain. Empati bukan hanya soal merasakan, tapi juga bergerak. Membantu tanpa diminta, hadir tanpa diminta, memberi tanpa berharap kembali. Saat kita ulurkan tangan pada yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang tertolong, hati kita pun jadi lebih hidup. Karena kebaikan itu menular, dan satu tindakan kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya, sudah menginjak hari yang ke-25 di bulan Juli 2026. Aduh, cuacanya panas banget nih sekarang ya. Benar-benar udah kerasa musim kemarau memasuki bulan Juli ini. Jadi Anda benar-benar harus bisa menjaga kesehatan ya, karena banyak sekali yang tumbang karena flu, batuk, pilek ya, ataupun karena di malam hari sangat dingin sekali. Jadi yang punya penyakit ispa itu biasanya suka mulai jadi gitu ya kalau malam hari. Jadi harus disiapkan hal-hal yang memang bisa membuat tenang, apalagi untuk anak kecil nih gitu ya, biar bisa tidur nyenyak kembali. Nah, saya Talia akan menemani Anda hingga pukul 16 nanti, tentu saja dengan lagu-lagu cantik berbahasa Indonesia dan juga cara-cara yang menarik yang akan menemani libur Anda hari Sabtu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung siang ini. Bandung siang ini.
2: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
3: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikutin nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha, Pak Arisno SPD MPD, dengan tema rahasia sukses disabilitas preneur dalam merintis mengelola dan mengelola usaha. Baik, kita sudah terhubung di telepon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha emang Pak Arisno?
1: Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan.
0: Amin. Lokasi di mana Bapak?
1: Posisi di Cimahi.
0: Oh, di Cimahi. Nah, ini Bapak membuka usaha ya Pak ya?
1: Insya Allah.
0: Usaha apa itu Pak, kalau boleh cerita Pak? Dan kenapa Bapak buka usaha itu dari tahun berapa? Mangga, silakan Pak bercerita.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalia, izin saya ingin mencoba menguraikan pengalaman saya dari awal saya belajar berusaha sampai dengan hari ini. Jadi memang usaha itu tidak instan, tidak sekarang ingin langsung jadi, tetapi by proses. Iya. Pertama yang saya lakukan adalah survei apa yang ingin saya lakukan untuk sebuah usaha. Setelah disurvei, kita mencoba menganalisis kira-kira apa yang akan diusahakan itu bisa tercapai atau tidak. Setelah itu baru kita mencoba memberanikan diri untuk berusaha. Dalam usaha itu yang menjadi modal utama adalah keberanian. Ya, jadi kita berani mencoba. Terus terang saja, saya mulai usaha itu dari masih sekolah SMA waktu itu ya. Mulai membuka panti pijat selama saya masih sendiri dan masih sekolah. Nah, ditekuni terus walaupun pertama sampai 1 tahun itu sepi gitu ya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan akhirnya masyarakat juga membutuhkan tenaga tunanetra, khususnya panti yang saya kelola. Itu untuk saat panti pijat ya.
0: Ya, itu tahun berapa Pak, Bapak membuka panti pijat ini?
1: Ya, terima kasih. Saya mulai buka panti pijat tunanetra itu tahun 1986 dari kelas 2 SMA. Itu teh.
0: Ya, waktu itu Bapak buka sendiri atau sudah ada teman yang membuka usaha ini?
1: Iya. Saya tentunya tidak bisa kalau sendiri ya. Jadi karena pijat itu memang butuh teman. Di samping untuk apa memenuhi kebutuhan pelanggan, juga kita butuh untuk bermacam-macam jenis servis gitu ya, karena tidak semua orang bisa memenuhi keinginan seluruh pelanggan. Misalnya saya misalnya pot matanya, kemudian teman saya bagian siatsu dan teman saya satu lagi bagian terapis, begitu teh.
0: Jadi bagi-bagi tugas begitu ya?
1: Betul.
0: Nah, ini bertemu teman-teman yang sejalan begitu ya, yang sevisi dan misi itu kan tidak mudah ya, harus ada kekompakan. Nah, waktu itu bertemunya di mana nih dan mempunyai satu tujuan yaitu membuka panti pijat?
1: Betul teh, memang benar untuk mencari rekanan atau partner kerja itu betul-betul kita harus memilih teman yang solid, yang bisa dipercaya, dan juga mempunyai capital. Nah, itu ya, karena awal usaha itu memang butuh modal yang cukup. Nah, ketika itu saya bertemu dengan teman ketika saya posisi masih di Wiataguna di Jalan Pajajaran 52.
0: Ya, oh, Bapak awalnya dari sana gitu ya. lalu betul. Ingin membuka sendiri gitu secara mandiri bersama teman-teman yang lain gitu.
1: Ya, betul sekali.
0: Di Cimahi.
1: Waktu itu pertama saya buka di Jalan Pastur. Ya, di Terusan Pastur ya. Kemudian di sana pindah ke Bagus Rangin. Telkom sekarang. Kemudian saya pindah lagi ke Talang Setra. Dan terakhir saya di Cimahi. Karena memang usaha pijat itu kalau tidak memiliki tempat sendiri, artinya kita membeli, selama masih kita nyewa, risikonya sering berpindah-pindah. Itu teh.
0: Iya. Di Cimahi sekarang masih kontrak atau sudah rumah sendiri?
1: Alhamdulillah. Dengan bersyukur pada Allah, tidak bermaksud ria, tidak bermaksud uzur, saya dititipi beberapa rezeki untuk mengelola klinik pijat, gitu teh.
0: Nah, ini menerima panggilan Pak atau di tempat?
1: Kami menerima panggilan, juga menerima di tempat, gitu teh.
0: Oh, paling tambah ongkir mungkin ya Pak ya?
1: Betul.
0: Tambah ongkir. Nah, kalau misalkan jauh dari Cimahi di kota lain, maksudnya di kota Bandung misalnya yang agak jauh atau seperti apa gitu, atau di luar kota mungkin karena orangnya keseleo atau jatuh atau sebagainya, ditelepon gitu bisa Pak berangkat Pak?
1: Iya, kami melayani memang untuk di luar kota maupun di kota. Tapi biasanya kami dalam pekerja itu tidak sendiri, kami juga membangun link dengan teman-teman di luar kota, tentu yang sejalan dan seilmu, begitu ya. Sebab kalau dilayani sendiri itu akan terganggu dengan waktu karena macet dan seterusnya.
0: Iya. Jadi kalau misalkan lebih dekat ke mana, Bapak hubungi rekanan yang lebih dekat ke sana ya, biar lebih efektif begitu ya.
1: Persis teh.
0: Ini bisa menangani apa saja Pak? Karena pijat itu kan bermacam-macam ya. Ada pijat enak, ada pijat refleksi, ada pijat keseleo, ada saraf kejepit dan lain sebagainya mungkin.
1: Iya, layanan yang kami berikan itu pertama ada spot mata, yang kedua refleksi, yang ketiga juga ada kecantikan. Itu yang saya layanan yang saya tawarkan.
0: Lalu pemijatnya apakah campur Pak, pria dan wanita? Karena yang dipijat juga kan ada pria dan wanita Pak.
1: Betul teh. Kami dari awal itu sudah mempekerjakan tenaga medis atau tenaga terapis tunanetra yang wanita, walaupun risikonya susah untuk mencari sumber daya terapis wanita karena mungkin lapangan yang menghasilkannya sangat terbatas. Jadi sering keluar masuk gitu ya guys, karena mungkin ya namanya wanita risikonya juga banyak. Ketika mungkin single, kemudian beliau menikah, kemudian beliau membuka sendiri dan seterusnya.
0: Iya. Nah, ini apakah yang pemijatnya ini hanya jam kerja atau memang dikasih inap sekalian di sana? Apalagi kalau pemijatnya dari luar kota nih Pak.
1: Kami kebetulan hanya melayani pada jam kerja saja ya, jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dengan estimasi kalau jam 8 malam pasien masuk, itu kan kurang lebih jam 10 atau 10 lebih, itu baru selesai. Jadi paling lama kami melayani jam 8 malam. Gitu teh.
0: Jadi pulang ini, kalau misalkan ada pemijat wanita, dia punya rumah di Cimahi juga?
1: Iya, jadi memang jadi pulang, tidak ya? Disediakan untuk menginap di panti.
0: Iya, biasanya kan kalau... Kalau dari jauh ya, kasihan juga kan kalau harus kos apa sebagainya gitu kan ya. Kalau misalnya ada kamar-kamar lebih, ada juga sih yang menginap gitu ya, sambil kerja gitu.
1: Iya, memang kami pernah melakukan seperti itu. Mm-hmm. Jadi si masirnya tuh di kampung, di bagian panti karena rumahnya agak luas, jadi sebagian dipakai untuk istirahat gitu ya. Kalau misalnya mau menginap, ya, kami persilakan. Gitu nih.
0: Iya, iya. Jadi apa namanya, tidak terlalu capek juga gitu ya, bolak-balik transport dan sebagainya ya Pak ya?
1: Iya, betul. Kecuali untuk pasir yang suami istri, nah itu memang pernah kami tampung ya.
0: Situ. Lalu Pak, apa yang bisa Bapak berikan nih supaya pada betah gitu ya? Misalkan pulang dikasih fasilitas apa namanya mudik, ada mobil mungkin yang bisa dipakai untuk mengantarkan pulang bareng-bareng gitu kalau satu daerah, atau gimana nih Pak?
1: Betul, memang kami sering berdiskusi tentu ya dengan teman-teman terapi. Yang pertama juga suasananya jangan mereka perlakukan sebagai karyawan tapi sebagai teman. Jadi mereka apa yang inginkan itu bisa disampaikan gitu. Jadi tidak ada gap antara saya selaku owner dengan para pekerja. Jadi mereka fair saja gitu ya dengan saya seperti teman-teman saja gitu. Tidak ada jarak lah kasusnya. Apabila mereka butuh kendaraan, kebetulan saya juga ada, kita kasih gitu ya untuk stasional misalnya, butuh pulang atau butuh mudik, kita antar. Kalau ada kendaraannya itu teh, makasih.
0: Iya, jadi memang ketika kadang-kadang ya kalau misalkan mau pulang gitu ya, terlalu cepat masih banyak pelanggan gitu ya Pak ya. Betul. Lalu misalkan nanti dari sana pulang ke sini belum tentu dapat travel atau dapat mobil, rental mobil, karena biasanya penuh kan tuh ya seminggu dan sesudah. Jadi kalau misalkan memang ada mobil antar jemput, itu kan jadi lebih tenang ya, karena panti juga bisa membuka panti kembali tepat waktunya.
1: Iya.
0: Pada datang semua kompak dalam keadaan selamat gitu ya.
1: Betul kan.
0: Seperti
1: juga
0: itu.
1: Ketika di rumah kita telepon, gimana keadaan di rumah, sehat-sehat, sesuatu yang bisa dibantu, barangkali seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi seperti apa, pantau terus kesehatannya terutama.
0: Diberi perhatian gitu ya Pak ya,
1: betul,
0: sehingga mereka merasa ada apa garis merah ya dengan Bapak.
1: Betul.
0: Ya. Baik, sekarang sudah ada berapa nih Pak?
1: Apanya teh?
0: Pegawai Bapak.
1: Masirnya sekarang tinggal 4 ya.
0: Tinggal 4.
1: Ya,
0: oh, tadi
1: ya. Karena biasalah ya, fluktuasi ya. Kadang-kadang kalau lagi rame juga kurang masirnya, kalau lagi sepi juga terlalu banyak masirnya, maka saya siasati cukup begitu dulu. Jadi kalau misalnya pasiennya lagi bagus, mungkin kita bisa menerima tenaga tambahan gitu teh.
0: Jadi seperti itu ya, yang penting kesejahteraan mereka terjamin gitu ya.
1: Betul.
0: Nah Pak, kedepannya ini mungkin ada keinginan dari Bapak sendiri. Sepertinya kalau pijat dengan punya keahlian yang khusus begitu ya, apalagi sekarang ini saya banyak sekali mendengar yang keseleo kalau kecelakaan atau gimana, yang memang memerlukan pertolongan pertama ya, lalu juga kayak saraf kejepit begitu ya, ini kan memang perlu keahlian khusus nih ya Pak ya. Sebetulnya ini banyak yang nyari loh Pak sebetulnya. Gimana
1: ya,
0: cara Bapak marketingnya gitu?
1: Marketingnya yang pertama kita tambahi pengetahuan untuk masir gitu ya, biar kita memenuhi keinginan pelanggan. Baik itu memang yang sering terjadi itu adalah keseleo ya. Nah, keseleo kan mungkin akibat dari perjalanan. Bahkan saya pernah menangani pasien yang kakinya tuh tergilas mobil ya, sampai ya katakanlah kepala gitu, alhamdulillah tanpa pergi ke dokter atau ahli tulang bisa ditangani oleh di panti saya, di panti kami gitu.
0: Retak gitu Pak maksudnya?
1: Betul. Iya, ada yang retak, ada yang dislok juga bisa kami tangani gitu. Cuman sering apalagi kami tempatnya di dekat dengan perguruan tinggi, dengan jurusan olahraga, dan di sana sering
0: perguruan tinggi ya, dengan jurusan olahraga Unjani bukan Pak?
1: Unjani dekat, kemudian dengan STKIP Pasundan juga dekat.
0: Iya betul. Kan kalau seperti itu harus ada pertolongan pertama ya. Katanya sebelum diapa-apain tuh begitu terjadi langsung harus dibenarkan gitu ya Pak ya?
1: Betul Teh. Jadi kalau dislok atau terkilir, kleo itu memang harus segera, jangan dibesokkan karena pembuluhnya itu masih mengembang. Kalau dibesokkan itu baru, sudah menutup sehingga akan sakit ketika diurus itu dipegang. Tapi kalau masih baru, jadi sakitnya itu ada tertutup dengan sakit ketika kecelakaan, jadi sudah risiko sakitnya nggak terlalu besar gitu
0: Teh. Iya. Nah, ini Pak, ketika membenarkan hal-hal yang seperti itu ya, apakah ada feelingnya begitu atau sebaiknya harus dironsen dulu Pak supaya tidak salah membenarkan begitu?
1: Betul. Sebetulnya kalau sudah terbiasa menangani seperti itu, kita sudah paham. Misalnya ini kecelakaan akut, sedang atau mudah gitu. Jadi sudah bisa diprediksi gitu oleh oleh tangan-tangan terapis kami gitu. Jadi kalau memang ini diduga misalnya ada patah tulang, nah kita nggak langsung tangani, kita langsung sarankan agar di rontgen dan langsung ditangani oleh medis gitu Teh.
0: Iya betul. Kan takutnya tambah parah ya Pak. Nanti kita yang disalahkan lagi ya.
1: Betul.
0: Hal-hal
1: itu sangat kami jaga sekali.
0: Sangat sensitif gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika kejadian terus dibawa dulu ke tempat ronsen baru ke tempat pembenaran, itu apa enggak terlalu lama ya Pak ya?
1: Sebetulnya kalau tindakannya cepat enggak terlalu lama Teh. Pernah juga kejadian pada anaknya sendiri yang jatuh dari motor gitu. Alhamdulillah bisa pulih 100% deh ya. Tidak terlalu lama antara kejadian sama dengan penanganan.
0: Tapi Pak, biasanya katanya kalau dibenarkan secara apa tradisional seperti itu gitu ya, baik misalnya keseleo atau jatuh dari motor, pindah tengkuk, mungkinnya pindah tulang atau gimana, itu bisakah si posisi itu seperti awal lagi atau memang akan berbeda gitu Pak jatuhnya?
1: Ya, kalau penangannya benar ya sesuai dengan aturan medis yang saya alami itu bisa persis kembali sesuai dengan
0: tempatnya asalnya, begitu.
1: Soalnya itu memang harus betul-betul hati-hati penanganannya, tidak boleh
0: gegabah
1: yang baru gitu ya, harus oleh yang sudah berpengalaman betul.
0: Iya, karena saya pernah lihat gitu temen yang kecelakaan motor diurut gitu ya beberapa kali, tapi tetap saja ketika dipegang terasa sakit dan bagian bahunya itu menonjol Pak.
1: Iya. Itu mungkin waktu membetulkannya, waktu di vlog itu belum sempurna Teh. Kalau sempurna nggak akan menonjol.
0: Tapi memang itu harus beberapa kali itu?
1: Oh iya, tidak langsung sekali selesai. Pertama itu kan harus ada namanya pembukaan pembuluh dulu, kemudian membetulkan dislok ya, yang sendi yang berubah, yang bergeser. Nah, setelah itu juga ada terapi-terapi berikutnya, supaya tidak ada yang menonjol atau tidak ada gerakan-gerakan yang sakit. Tidak ada otot yang menyimpang atau apa ya, semacam kejepit gitu. Jadi harus betul-betul diluruskan sesuai dengan posisi asalnya.
0: Nah itu Pak, kalau umur berapa nih yang bisa masih ada harapan kembali normal dengan yang misalkan udah agak lanjut usia tidak bisa kembali normal. Maksudnya di sini adalah bentuknya tidak bisa seperti sedia kala, terus dalam keadaan waktu tertentu terasa nyut-nyutan atau tidak boleh mengangkat berat nih Pak.
1: Itu biasanya kita ukur dari usia perkembangan pertumbuhan tubuh ya. Kalau masih katakanlah dia di bawah 25 itu masih bisa normal ya. Kalau di atas juga masih bisa, cuman agak lama gitu. Bisa juga yang misalnya di atas 25 itu harus telaten gitu ya, cara merawatnya telaten, kemudian rutin, sabar, insya Allah bisa tuh sama, bisa walaupun kecepatannya beda ya, persisnya kalau mungkin walau muda, mungkin ya sisa 1 bulan, 2 bulan bisa pulih 100%, kalau yang sudah lebih dari itu mungkin lebih lama lagi, gitu teh.
0: Karena kita tahu ya Pak ya, kalau soal jatuh-menjatuh ini kan tidak ada usia ya, kadang-kadang usia juga yang umur 70-80 kebanyakan di kamar mandi gitu ya jatuh atau di tangga begitu kan. Itu kan jelas-jelas butuh proses yang sangat lama, apalagi diingat dengan usianya ya, seperti itu ya Pak ya.
1: Betul. Baru-baru ini terakhir kemarin menangani teman saya yang jatuh posisi di tangga ya. Itu sampai nggak bisa jalan, disloknya cukup lumayan hebat. Itu insya Allah nggak sampai ke medis, nggak sempat di ronsen, cuman nggak sempat di betulkan secara medis. Karena ronsen memang butuh ya untuk mengetahui, untuk meyakinkan kami dalam menangani.
0: Betul.
1: Alhamdulillah 3 bulan itu sekarang sudah normal lagi deh. Dengan beliau itu usia 51 ya.
0: 51 nah, masih teman kerja. Masih lumayan muda ya Pak ya. Masih lumayan muda. Baik, ya hal-hal seperti itu yang harus kita tahu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah langkah ketika mengalami hal seperti itu malah mengakibatkan sesuatu yang fatal ya Pak ya. Lebih parah gitu ya. Baik, mungkin ada pesan atau harapan ke depannya. Oh, satu lagi nih Pak, kalau datang ke sana itu sekali datang berapa sih Pak? Mungkin ini penting ya untuk orang-orang yang mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kita harus ada gambaran akan kemana begitu Pak.
1: Iya. Terima kasih, ini pertanyaannya cukup menarik. Saya biasanya gini, kalau untuk yang sudah kerja, artinya yang berpenghasilan, saya pernahkan tarif normal. Itu paling di antara angka 100 lah ya per datang. Kemudian kalau masih mahasiswa, nah itu saya kenakan bebas biaya gitu ya. Kenakan bebas biaya, ya, nanti kalau udah sembuh, mudah-mudahan gitu ya, berbakti kepada sesamanya lah gitu, walaupun tidak ke panti yang saya kelola gitu.
0: Itu
1: saya hitung-hitung apa ya,
0: membantu lah ya.
1: Iya betul. Selalu saya
0: karena punya kelebihan ya Pak ya.
1: Walaupun saya pernah juga dapat pasien masih kuliah, terbebaskan dari karena memang komitmen saya seperti itu, tapi ternyata kata anak saya itu sudah punya usaha, tapi tidak apa-apa, karena memang sudah itu komitmen saya seperti itu teh.
0: Ya baik, jadi mungkin ya mereka juga punya hati, punya rasa, punya kemanusiaan. Bapak usaha, apalagi mereka usaha, yang ngerti lah kalau ingin bertahan seperti apa. Nah silakan mungkin dihubungi kemana Bapak?
1: 081 321 934 233.
0: Iya baik, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya Pak ya, karena kita tidak tahu musibah apa yang akan kita alami dadakan. Betul, jadi ada gambaran harus kemana. Terima kasih banyak Pak Arisno untuk waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan pegawainya tambah banyak, tambah sukses.
1: Amin.
0: Ya. Pasiennya Amin. Juga banyak yang bisa disembuhkan gitu ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, terima kasih Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Arisno, SPD MPD ya, yang merupakan disabilitas preneur dalam merintis dan mengelola usaha pijet ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW,

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta

Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we also have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, dia nanti asing. Target kita asing.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The time out for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
5: Bandung siang ini.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan Cekungan Bandung, pemerintah menyiapkan sistem transportasi massal bernama Bis Rapid Transit atau BRT Bandung Raya. Dan saat ini layanan BRT sudah mulai beroperasi bertahap dengan nama Metro Jabar Trans. Layanan BRT Bandung Raya ini adalah merupakan bagian dari Program Nasional Indonesia Mass Transit Project, hasil kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah di Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah kini tengah menyempurnakan sistem BRT Bandung Raya. Sistem baru yang ditargetkan ini akan diterapkan mulai awal tahun 2027 dan dirancang agar perjalanan bis BRT semakin lancar dan bebas dari hambatan lalu lintas kendaraan lain melalui beberapa unggulan yang disiapkan. Dan tentu saja kita penasaran ya, kenapa bis ini bisa bebas macet dan apa saja jurusannya ya. Nanti kita akan mengetahuinya. Karena ini sangat menarik, karena Kota Bandung ini memang terkenal dengan kemacetannya, terutama dari mulai hari Jumat nih, Jumat, Sabtu, dan Minggu begitu ya. Jadi memang untuk ke tempat kerjaan, untuk ke sekolah dan lain-lain itu adalah prioritas pertama untuk datang tepat waktu supaya kita tidak mengalami kemacetan, jadi tidak bete duluan di jalan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Tentu saja kita masih banyak lagi informasi-informasi menarik yang akan disampaikan di hari Sabtu ini, hari yang ke-25 di bulan Juli 2026.
1: Bandung siang ini.

0: Untuk Anda yang ingin memakai BRT dan juga penasaran jurusan apa saja yang bisa dilalui oleh BRT, jadi layanan ini akan beroperasi penuh selama 18 jam sehari ya, dari pukul 5 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan penumpang tidak perlu menunggu lama karena waktu kedatangan antar bis telah diatur dengan sangat efisien. Jadi jam sibuk itu 7, 10, 16, 19, maksimal 11 menit. Di luar jam sibuk sekitar 15 menit. Awal dan akhir jam operasi sekitar 20 menit. Adapun koridor BRT Bandung Raya ini juga diperluas untuk menjangkau berbagai wilayah strategis di Bandung Raya dengan 18 rute utama. Cibiru Kebon Kelapa, Lembang Kebon Kelapa, Lewi Panjang Dago, Elang Riau, Ciroyom Pajajaran Antapani, Cibaduyut Lewi Panjang Dago, Padalarang Alun-Alun Bandung, Cimahi Cicahem, Ledeng Antapani, Cicahem Kebon Kelapa via Binong, Tegaluar Stasiun Hall, Soreang Terminal Tegalega, Jatinangor Cibereum, Majalaya Bale Endah Lewi Panjang ya. Lalu juga ada Banjaran Bale Endah BEC, Sarijadi Antapani, Cicahem Sarijadi, Jatinangor Dipati Ukur via tol. Jadi sebanyak 6 dari 18 rute ini sudah beroperasi sebagai Metro Jabar Trans, kelanjutan dari layanan Trans Metro Pasundan dan Buratas yang digabung di rebranding per 1 Januari 2025. Jadi untuk Anda yang berada di kawasan pemukiman atau jalan sempit, pemerintah menyiapkan 27 rute angkutan penumpang feeder untuk mengantar penumpang langsung dari lingkungan rumah menuju halte utama BRT.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan, dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

0: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Kawin muda? Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu. Kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
3: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma nanti doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar setia, kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, PPOK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: istriku.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya merespon cepat terkait dengan keresahan warga Bandung Raya akibat kembali maraknya aksi begal di sejumlah titik rawan khususnya di kota Bandung. Nah, respon ini Dedi sampaikan setelah menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait kondisi keamanan lingkungan mereka yang kini terancam oleh tindak kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Sebagai bentuk penanganan konkret agar warga kembali merasa aman, Gubernur yang akrab disapa KDM ini langsung berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto. Solusi nyata yang diusulkan KDM untuk memberantas pelaku begal maupun geng motor adalah penempatan personil kepolisian dilengkapi senjata di berbagai titik strategis dinilai rawan kejahatan. Selain mengandalkan kesiapsiagaan polisi, ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif menjaga lingkungan masing-masing.
2: Bandung siang ini.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Kapolda umumkan sayembara gubernur bagi masyarakat yang menangkap pelaku begal. BMKG Bandung memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah Jawa Barat akan terjadi pada bulan Agustus. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menyambut positif sayembara yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berupa hadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dan menyerahkannya kepada kepolisian. Menurut Pipit, sayembara tersebut menjadi bentuk motivasi agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pipit mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton atau juga merekam peristiwa lalu menyebarkannya di medsos. Menurutnya, warga yang berhasil mengamankan pelaku begal dapat segera menyerahkannya kepada polisi. Selanjutnya, kepolisian akan melaporkan kepada gubernur bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil bantuan masyarakat. Meski mendukung ketertiban masyarakat, Kapolda mengingatkan agar warga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Warga diperbolehkan membela diri jika mendapat perlawanan dari pelaku. Namun, apabila pelaku sudah tidak melawan, maka masyarakat diminta mengamankannya secara aman dan segera menghubungi kepolisian agar proses hukum dapat ditangani sesuai ketentuan. Pasca kasus keracunan di Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional program MBG sambil menunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi Badan Gizi Nasional. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin meninjau langsung kondisi para korban pasca insiden dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Cibatu, Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan terbaik hingga pulih sepenuhnya. Pemerintah Kabupaten Garut juga menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional BGN.
3: Dan selama ini juga ini baru kejadian ya. Sementara evaluasi. Yang pertama bantuan perohiman dari BJB dan Basnas itu, jadi kita minta mereka membantu karena jumlahnya banyak. Jadi masing-masing memberikan dana kerohiman 250.000 ya untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti saya kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka. Ya.
2: Sakur menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN guna memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan peninjauan ulang terhadap sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS serta kelengkapan perizinan operasional. Pemerintah Kabupaten Garut bersama Basnas juga turut menyalurkan bantuan kerohiman sebesar Rp250.000 kepada setiap korban sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak musibah tersebut. Dilaporkan sebelumnya bahwa pada Kamis kemarin sekitar 100 orang lebih warga yang merupakan santri di pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigaluh Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Garut mengalami keracunan setelah diduga menyantap makanan bergizi gratis.
1: Sementara itu, BMKG Bandung memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah Jawa Barat akan terjadi pada bulan Agustus, seiring dengan meningkatnya dominasi cuaca kering di sejumlah daerah. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menyebut wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya kini mulai memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin minimnya pembentukan awan hujan, cuaca cerah pada siang hari, serta suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari. Perakirawan cuaca BMKG Bandung, Yuni Yulianti, mengatakan puncak musim kemarau di Bandung Raya umumnya terjadi pada bulan Agustus. Fenomena ini dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa masa udara dingin dan kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Menurutnya, minimnya tutupan awan juga menyebabkan suhu udara pada siang hari meningkat cukup signifikan. Sinar matahari dapat dipancarkan secara maksimal ke permukaan bumi, sehingga suhu udara di Bandung pada siang hari berkisar antara 31 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung lebih optimal sehingga udara terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Menanggapi anggapan masyarakat yang mengaitkan kondisi tersebut dengan pemanasan global, Yuni menjelaskan bahwa secara umum durasi musim kemarau tahun ini masih tergolong normal.
5: Untuk Juli Agustus, kita memang akan memasuki puncak musim kemarau di mana di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya ini teh pada umumnya puncak musim kemaraunya di bulan Agustus. Hal ini ditandai dengan sudah sangat berkurangnya awan-awan konvektif signifikan untuk pembentukan hujan, kemudian juga suhu.
4: Namun awal musim kemarau di Bandung Raya memang datang lebih lambat karena baru dimulai pada Juni 2026. Yuni menambahkan keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim global, salah satunya fenomena El Nino, yaitu anomali suhu permukaan laut di kawasan Pasifik Ekuator yang lebih hangat dari kondisi normal. Fenomena El Nino berdampak pada berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Akibatnya curah hujan selama musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan kondisi klimatologis normal.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan korupsi dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
6: Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan, Kunto Aryawan, meminta agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi di RRI Bandung. Ia menjelaskan, ketika masyarakat melaporkan adanya dugaan korupsi, KPK akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor melalui sistem pengaduan yang diterapkan. Apalagi menurutnya, pelindungan terhadap pelapor telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
7: Tadi kan saya sebutkan kan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan tadi masyarakat bisa mencari, memperoleh, dan memberikan informasi. Nah, ada satu hak lagi, yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini yang harusnya penegak hukum yang melihat bahwa ketika ada yang melapor itu bukan harus dipidana dong. Cuma memang itu mungkin untuk tindak pidana korupsi ya. Saya kurang tahu di tindak pidana lain ada nggak perlindungan hukum terkait si pelapor tersebut.
6: Lebih lanjut dikatakan Kunto, di KPK sendiri terdapat sistem whistleblowing yang dibuat untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Saat laporan ditindaklanjuti, nama pelapor tidak akan muncul, sehingga kerahasiaannya tetap terjaga.
7: Sehingga whistleblowing sistem yang dibangun atau sistem pengaduan yang dibangun itu memang harus mensyaratkan kerahasiaan si pelapor. Bahkan kami misalnya dari penindakan ingin menindaklanjuti sebuah kasus, dia tidak tahu nama pelapornya. Jadi dari Direktorat Dumas itu memang tidak nama pelapor itu tidak muncul. Kalau butuh informasi tambahan ya melalui direktorat itu. Jadi melekat ke satu orang itu.
6: KPK pun mengajak masyarakat untuk tidak takut dan berani dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal pengaduan resmi KPK. Laporan yang disampaikan harus dapat disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti.
1: Kasus gizi buruk harus segera ditangani tanpa hambatan, termasuk akses pembiayaan yang digratiskan. Berikut penjelasan Direktur RSUD Pagelaran Cianjur, Dr. Irfan Fauzi, dalam laporannya yang akan disampaikan Ian Sofian.
8: Bagi balita yang mengalami kekurangan gizi, bisa dibilang gizi buruk, harus cepat

0: Dan itu dalam penanganannya pun harus cepat, tidak boleh ada hambatan-hambatan lain. Dan diharapkan semua puskesmas mulai deteksi dini.
1: Nah, kami juga berharap puskesmas sudah mulai deteksi dini lah, jangan sampai jatuh ke gizi buruk atau gizi buruk yang terlambat ditangani, atau bahkan secara jaminan harusnya sudah bisa di lapangan itu terdeteksi lah.
0: Sedangkan masalah gizi itu tidak boleh ada hambatan, apalagi dilambat-lambat dalam penanganan gizi. Sesuai instruksi Bupati bahwa terkait gizi harus benar-benar tertangani, apalagi khususnya untuk penanganan balita.
2: Warga desa Pedang Kamulian, Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa menempuh jarak 2 km untuk memperoleh air bersih. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
3: Sudah hampir 2 bulan terakhir, warga desa Pedang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis air. Sumur warga yang mayoritas merupakan sumur gali saat ini kondisinya sudah kering. Kepala desa setempat Nanang Romansa mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warganya terpaksa harus berjalan sekitar 2 km ke sumber air yang masih ada. Meskipun telah dibantu Tagana dengan pasokan air bersih, Nanang berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah seperti bantuan sumur bor, sehingga warga tidak harus mengalami krisis air saat musim kemarau tiba.
4: Dirasakan hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama. Kebetulan sumber air warga kami bersumber dari sumur gali, karena kan kemarau ini kekeringan dan alhamdulillah.
3: Sementara sebelumnya, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Ayatullah mengatakan pendistribusian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat. Sedikitnya 6.000 liter air bersih didistribusikan ke wilayah itu agar sementara mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat.
5: Lihat pendistribusian air bersih di wilayah Desa Pedang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir. Kegiatan ini kami bekerjasama dengan Pemuda Pancasila, Kecamatan Bojong Gambir. Kita mendistribusikan air kurang lebih 6.000 liter untuk warga yang terdampak.
3: Selain Bojong Gambir, Tagana juga mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya adalah wilayah Kecamatan Raja Pola dan Kecamatan wilayah Desa Cibalanarik.
2: Hanya butuh waktu 3 hari, Polres Cimahi berhasil meringkus pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi jasa online pengantaran barang. Agus Gunawan menyampaikan informasinya.
6: Polres Cimahi berhasil menangkap AF 27 tahun, pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi jasa online pengantaran barang di Kabupaten Bandung Barat. Pelaku diringkus hanya 3 hari setelah aksi pembegalan yang sempat viral di media sosial. Korban diketahui berinisial IS 48 tahun, seorang pengemudi angkutan barang berbasis aplikasi yang memang sehari-hari mencari nafkah dari jasa pengiriman. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memastikan aksi tersebut bukan kejahatan spontan, melainkan telah direncanakan oleh pelaku sejak sebelum bertemu korban. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan peristiwa itu terjadi Sabtu malam 18 Juli di kawasan Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penyidik menyimpulkan motif utama pelaku adalah menguasai kendaraan milik korban dengan menggunakan kekerasan.
7: Percobaan pencurian dengan kekerasan. Ya, kenapa disampaikan percobaan pencurian dengan kekerasan? Karena terhadap kejadian yang terjadi di Gunung Masigit beberapa waktu kebelakang, 18 Juli, kemudian butuh waktu 3 hari untuk akhirnya tersangka diamankan di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu di daerah Depok, di Sawangan. Depok untuk

0: diamankan tersangka tunggal. Percobaan terhadap tersangka AF 27 tahun terhadap korban IS 48 tahun di mana korban IS ini adalah driver. Driver salah satu aplikasi yaitu driver Lalamove yang biasanya untuk memberikan jasa transportasi pembawaan barang-barang. Jadi pelaku yang mana dari awal sudah memiliki niatan untuk mengambil kendaraan milik korban.
1: Kapolres mengatakan bahwa pelaku memesan jasa angkutan melalui aplikasi saat berada di kota Bandung. Saat menaiki kendaraan, pelaku diduga telah membawa senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di balik pakaian tebalnya. Dalam perjalanan, pelaku meminta korban untuk mengantarkannya menuju sebuah SPBU di kawasan Gunung Masikit, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku kemudian meminta korban menghentikan kendaraan dan membantu mengambil barang di samping mobil. Tanpa menaruh curiga, korban memenuhi permintaan tersebut sebelum akhirnya diserang secara tiba-tiba menggunakan celurit. Meski mengalami luka cukup serius, korban masih mampu menyelamatkan diri dengan kembali masuk ke dalam kendaraan dan korban kemudian langsung menjalankan mobil sehingga pelaku gagal menguasai kendaraan yang menjadi target utamanya. Tersangka diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun dan polisi juga menegaskan unsur perencanaan penggunaan senjata tajam serta upaya merampas kendaraan telah memenuhi unsur pidana percobaan pencurian dengan kekerasan.
2: Persaingan Grup A Piala Presiden 2026 dimulai. 4 tim siap bertarung di Stadion Sijalak Harupat termasuk laga pembuka Persib Bandung menghadapi Arema FC. Senpi Hilhamsah merangkum informasinya.
3: In front of us we have the head coach of Persib Bandung coach Igor Tuan, also the assistant coach Bang Jibre, also the player Adam Alis.
4: 4 tim akan bersaing di Grup A Piala Presiden 2026. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC asal Brunei Darussalam, dan Tamwins Rovers dari Singapura. Persaingan grup ini langsung dimulai sore nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tamwins Rovers pada sore hari. Sementara pada malam harinya, tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari opening seremoni Piala Presiden 2026. Laga Persib kontra Arema menjadi sorotan karena akan menjadi debut kompetitif sejumlah wajah baru Maung Bandung di bawah arahan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, Tolik masih merahasiakan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana.
5: Semua pemain baru tersedia untuk pertandingan, tetapi saya tidak akan membocorkan 11 pemain pertama sekarang. Saya akan menyampaikannya sebelum pertandingan, saya setelah tahu susunan pemainnya, tetapi kalian akan mengetahuinya besok.
4: Sedangkan gelandang Persib Adam Alis menilai pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah. Ia berharap Maung Bandung mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh yang dipastikan memadati Stadion Sijalak Harupat.
6: Pertandingan pertama di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan.
4: Adam Alis menambahkan Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting bagi Persib untuk membangun chemistry antar pemain, mengingat banyak wajah baru yang bergabung pada musim ini. Sementara itu, Piala Presiden Elite 2026 diikuti oleh 8 klub dari 4 negara, 5 diantaranya merupakan klub Indonesia yaitu Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan, yang diundang berdasarkan sejarah, prestasi, dan daya tariknya dalam sepak bola nasional. Turnamen berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya dengan total 8 peserta yang terbagi ke dalam 2 grup. Sedangkan di grup B yang seluruh pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

0: Bandung siang ini.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar, Sukma Binikas, SIP, MN.
2: Untuk Bandung Ciang kan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk kota Bandung di daerah Kopo ya, Kelever Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian di Kecamatan Margahayu kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan dari RT RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Talia dan juga Ajeng Kusuma Wardani akan menemani Anda di siang hari yang sangat panas ini ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang tadi saya persembahkan untuk hadir di ruang Anda bisa membuat sejuk hati dan perasaan Anda siang hari ini ya. Apalagi nanti akan ada pertandingan Persib. Wow. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum. 100% Indonesia Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Yunada?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Biasa, minta lagu.
0: Oh, minta lagu. Diputerin aja tapi gak boleh diminta ya.
1: Oh, karena problem.
0: Oke, okay. Mau lagu apa?
1: Maunya Aib dan Api aja deh.
0: Dari Naif?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Buat Tete cantik duluan, semoga saya taruh lupa nyumun kebanyak rezekinya. Juga Teh Ajeng ya.
0: Iya.
1: Ibu Mugianti, Kang Asep Garut, Ung Asgar, Teh Nais, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Om, Mang... Kang Mansur, Teh Siawati, Apino, sama Mama Reninya, Kang Onai, Mas... Ini Mas apa ya? Kangaman saya.
0: Tulisannya nggak kebaca.
1: Kecil ini dianggap kacamata.
0: Oh, keren tulisan dokter.
1: Burunya sama pinonya udah ya. Itu Ambu Kalista. Asa Dayana weh.
0: Oke.
1: Spesialnya mau lagu 10 aja deh.
0: Iya, tungguin lagunya ya.
1: Mas Herdi kelewat Mas Herdi.
0: Iya.
1: Pokok nama?
0: Iya.
1: Bandung siang ini merdeka.
0: Assalamualaikum. Nggak pakai assalamualaikum. Silakan. Yang lain 02272789798. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Keselak.
2: Ya.
0: Kumaha Damang mana?
2: Alhamdulillah Damang nuju Tariris.
0: Tariris. Di sini mah panas pisan.
2: Di sini mah serasa di puncak.
0: Berarti salah bukan Sumedang ini. Cianjur.
2: Ya, anginnya gede.
0: Anginnya gede ya, gelebug ya. Kedengeran loh ini.
2: Ya.
0: Di atas balkon ya?
2: Enggak, lagi di kampung halaman di Sumedang.
0: Di kampung halaman.
2: Di tengah sawah.
0: Mau lagu apa, Kang?
2: Dari ST12 aja lah.
0: Apa tuh?
2: Apa aja pilihin.
0: Oke. Buat siapa yang lagunya?
2: Buat
0: yang ceria, tenaga, yang sedih?
2: Yang ceria.
0: Yang ceria.
2: Kalau yang sedih-sedih mah gimana begitu?
0: Bersepeda weh, ai ceria mah. Enggak kayak
2: kan udah tadi ya.
0: Apa buat ya tenang. Ceria Puspa mau?
2: Ya, boleh.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Teh Nadat barusan turun ya. Terus buat Teh Yawati juga, terus buat Mbak Sapitri, Teh Nois, terus buat Ratu Engang, Neng Bunga, Dede Insik, Carmila, terus Bunda siapa ya, Ambu Karisma, Karista ya.
0: Iya, Kalista.
2: Terus buat Bu Mujianti juga, terus Pedewi juga di Garut, terus buat siapa Kang Mansur, Pak Herdi, Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan, Apino Ambureni, terus Kang Asep Sandingnya juga, terus buat siapa lagi buat Pak siapa Kang Wawan Kimalaka Sumedang ya, buat semuanya aja lah yang di Sumedang, Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Cianjur, Subang. Spesialnya buat Tetalia aja bersama Ajeng,
0: Kusuma Wardani.
2: Sekarang Kusuma Wardani bukan Giri Anjani.
0: Iya, bolehlah bebas.
2: Pokoknya hidup Persib lah.
0: Iya, benar, hidup Persib yang penting.
2: Gitu aja kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silahkan yang lain di 0227278978. Selamat siang, 100% Indonesia.
3: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Orang Soreang. Ya, mau lagu apa, Kang Mansur?
3: Lagu nak di Utopia.
0: Utopia apa?
3: Antara ada dan tiada. Kau sentuhan lagu teh.
0: Antara ada dan tiada.
3: Mohon eta ayat saya.
0: Utopia. Ntar dicari dulu ya. Buat siapa lagunya?
3: Buat nunumbenya Kang Onai ya.
0: Ya.
3: Terus tadi Tenado Tenui Tehuin Serita Teh Sewati Neng Bunga Gureni Wastekar Wasakitri Direin Tis Watenado Watrato Engang buat Kang Adat, Kang Opi, Kang Asep, Kung Kusna, Mas Tamela, Pak Hersi, terus buat Apeno, Pak Ramadhan, Pak Emin, Pak Satulia, Kang Uung, adanya, dikumpulah, Kang Isadayana, wajib itu, Kang Opi, kan.
0: Iya.
3: Di sana buat teh kalianya sang teh ajeng ke semua wadani.
0: Iya.
3: Semoga sing sehat gitu terus nak.
0: Wow. Oke. Gitu aja?
3: Ya segitu aja ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu sangat mengerikan ya kalau yang nelpon dari luar teh suka uing-uing. Udah, diam. Halo? Halo?
4: Halo?
0: Ya, Ibu Reni?
4: Iya, 100% ya. Bandung siang ini.
0: Iya, ini ada temen loh, Bu Reni, mau ngobrol?
4: Oh, sama siapa ini?
0: Selamat siang,
4: Teh
0: Nois.
4: Ibu Reni, tetangga.
0: Teh Nois. Teh Nois Awitali, ini ada Ibu Reni.
4: Oh, Teh Nois. Selamat siang Teh Nois, ini sama Bu Reni Sumedang.
5: Selamat siang.
0: Kunaon Teh Nois lagi sakit gigi?
4: Ya kenapa suaranya agak begitu gitu
0: iya,
4: ya?
0: Iya agak begitu ya.
4: iya. Semangat dong, semangat walaupun panas di sini mah cuacanya Teh Nois, Teh Talia panas gitu.
5: Iya, ngajelengeng.
4: Ngajelengeng. Walaupun sampai jam 2 tapi masih panas sepol ya Teh tadi.
0: Oke, Teh Reni mau lagu apa Teh?
4: Ikutan aja Ibu, itu Ibu Reni mah ke Kang Mansur yang barusan ya. Dikirimannya untuk Teh Tiawati, Mbak Sekar, Mbak Budianti, Tenis barusan ya, Mbak Fitri, Mbak Marani, cowoknya Kang Onai barusan tadi ya. Dilanjutnya untuk Bang Ahmad, Hansa kayak aset Garut, aset Subang gitu kalau masalah Maya.
0: Dua-duanya.
4: Iya, yang di Jawa tuh ya Mas Herdi. Dua lagi ya itu tuh Banado, Berarti Engang. Terus Teh Lita yang di Cianjur, Teh Bunga yang di Garut. Rinci ya. Iya, segitu dulu deh Teh Lita sekali ya. Ibu Rima mau turun Itu Atuna mau sekarang ngejualan di rumah pengen air cuman dingin.
0: Iya oke ya.
4: Makasih Teteh.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ajeng. Ada ngejelengeng. Kalunya tenis. Trauma ya, aduh kasihan.
5: Jadi nggak apa-apa, jadi tekuat ngejelengeng, jauhin aja.
0: Tenai sehat. Ya.
5: Alhamdulillah kemana wae itu?
0: Panas di Itali.
5: Sehat tapi sehat ya.
0: Sehat, kepanasan ini juga.
5: Alhamdulillah, sama Ajengnya juga sehat ya.
0: Ajeng mah komo. Sehat ya, pisan,
5: salah rehat sadaya
0: anak muda atuh, anak muda mah. Ototnya juga seger. Gede-gede, seger. Mau lagu apa Tenis?
5: Ini bertemu kembali dari Meli.
0: Buat siapa bertemunya?
5: Buat tadi Teteh Nada, mm-hmm. terus Basa Fitri, mm-hmm. yang Ayu, terus Kang Mansur, mm-hmm. Kang Onai, mm-hmm. Pak Herdi, mm-hmm. Bu Mujiati, mm-hmm. Teh Tiawati, mm-hmm. Kang Ahmad, mm-hmm. tapi Ano tadi teh sama Bu Reninya ya,
0: yeah.
5: Kang Uung, mm-hmm. Ratu Engang,
0: yeah.
5: Kang Op. Tapi setep Neng Bunga,
0: yeah.
5: Neji Insi, sama Ambu Kalista ya.
0: Ya, Ambu.
5: Ya, dan buat semuanya yang lagi menarpa satu, semoga pada sehat selalu. Tetalia yeah. sehat juga ya.
0: Amin.
5: Dilimpahan rezekinya.
0: Amin.
5: Makasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu. Langsung aja kita simak lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda ya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat mengakses link tertentu untuk mengajukan bantuan. Nah ini nih. Setelah Mamang cari faktanya, informasi tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintahan. Laman tersebut justru meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, akun Telegram aktif. Pemerintah memang memiliki program bantuan alat disabilitas, tetapi pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial. Itu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengisi data pribadi dan tautan yang tidak jelas sumbernya. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui prosedur resmi seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan bagus, tapi kalau hoax tidak bagus. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
4: Bandung siang ini.

Ya, selamat siang untuk Kang Emen dan kawan-kawan yang ada di perlintasan kereta api Cijeng Ciamis ya. Minta lagu ini mimpi jadi juara dari Kung Fao Chicken. Lalu juga selamat siang saya untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Lagunya tadi sudah diputar ya. Untuk Teh Nada, Teh Nelis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Marani, Ambu Kalista, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ubay, Kang Onay, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semua pendengar. Ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Tadi lagunya sudah saya putarkan. Untuk Teh Nada, Ibu Reni, Mbak Safitri, Teh Tiawati, Carmila, Tenis, Kang Ahmad, Kang Onay, Kang Mansur, Apiano, dan spesialnya buat kru aja ya. Selamat siang juga untuk Kang Mansur di Soreang, lagunya sudah saya siapkan ya, nanti tinggal diputerin aja. Lalu juga untuk Tenis, Bersabar ya, lagunya sudah saya siapkan. Dan juga untuk yang lainnya silakan bergabung di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978 ya. Masih ada waktu untuk memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang Anda suka siang hari ini.

0: Bertemu kembali dari Melly Guslow yang disuka sama Teh Nois yang ada di Awitali. Silahkan yang lain yang mau gabung di 100% Indonesia, masih ada waktu 30 menit ke depan ya. Selamat siang untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung yang ada di Cianjur, di Sumedang, di Tasikmalaya, di Ciamis. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya panas banget di dago ya?
1: Iya, panas air ngerengan tapi dingin.
0: Dingin teh di dalam rumah, di luar mah panas.
1: Kan Senin ada.
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Aku kalau Senin merajin ya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya Senin itu hari pertama di tiap minggunya gitu.
1: Oh iya, siap.
0: Gak ketang bercanda. Mau lagu apa, Mbak Savitri?
1: Itu aja deh lagu favorit.
0: Apa
1: kasih tak sampai.
0: Oh, boleh. Kasihnya tidak pernah nyampe. Usaha tuh pakai tangga, pakai tali tuh, pakai alat transportasi BRT ke apa ke? Gak nyampe nyampe ini gimana ini? Kalau gak nyampe nyampe tuh sok penasaran loh, nanti malah sakit loh.
1: Udah jam ya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Mam Talia duluan, yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat. Salam buat keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, terus buat sama siapa? Neng Giri Anjani.
0: Iya, Ajeng Giri Anjani.
1: Iya, semoga sehat selalu juga. Terus buat Mbak Seka, Ratu Malam. Buat Teh Nisa Nubelis, Teh Nada, Teh Ratu Ainal dan Mansur, Bu Reni, Api Enu, Bunda Maharani, Bu Mucianti, Kang One, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Acat, Kang Uung, Neng Bunga, Dede Insi. Terus buat Abah Agung sama Bung Kusna juga. Buat Anu Kasep saya bersama Kunda Putinya, buat Kang Otik Kersel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Putiawati, buat Mas Herti, buat semuanya aja deh yang sedang menerim Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Santi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Silakan di, kalau enggak saya mau putarkan lagu nih yang disuka sama Mbak Savitri yang ada di Dago ya.

0: apa yang ku rasa.
1: Sebuah lagu yang disuka sama Mbak Savitri yang ada di Dago ya, Kasih Tak Sampai. Baik, silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Yang ingin memilihkan lagu-lagu siang hari ini yang sudah masuk ya, ada Mbak Savitri yang ada di Dago, ada Teh Neis yang ada di Awitali, lalu juga WMN ya yang sudah mengumpulkan balat-balatnya mungkin ya untuk menonton atau menyimak langsung Persib dan juga Arema. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Dengan siapakah gerangan?
2: Dengan Leman di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ini Teh Tahaya.
1: Wow, sama Talia.
2: Oh iya, tadi saya udah nebak. Ini Teh Talia ini intonasinya walaupun saya belum hidupin digitalnya gitu, Teh Talia. Iya.
1: Ada lagi orang Lampung siapa ya selain Kang Leman tuh?
2: Siapa tuh? Saya mau tahu.
1: Edo apa siapa ya?
2: Oh iya, Edo itu bisa gabung di Perempat Bandung ya, Doma.
1: Oh.
2: Mana Lampung.
1: Iya, kadang-kadang di suka masuk sini juga.
2: Oh, Pos 1 juga Bandung.
1: Iya, mungkin lagi nyasar kali ya.
2: Bisa jadi. Saya juga ini Teh Talia. Saya ikut gabung juga di Perempat dengan Pos 1 Bandung.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Karena ada Teh Rosyanti, ada Teh enggak siapa tuh?
1: Teh Ano.
2: Uap.
1: Teh Nia. Iya. Uap, uap, bukan uap. Uap, nanti orangnya uap marah.
2: Iya, saya kan uap ke langit gitu.
1: Iya.
2: Maaf gitu.
1: Uap, uap rukendo, ya.
2: Iya, beda kan kalau bahasa itu kan uap.
1: Oh, gitu. Orang oh, Lampung iya, gimana cuaca sehat, di sana? Panaskah? Panaskah, dinginkah?
2: Panas, teteh, panas.
1: Panas sekali ya.
2: Di Bandung sama aja gitu.
1: Sama, panas. Apalagi nanti oh, Agustus iya, katanya lebih panas lagi.
2: Iya, betul. Saya juga pernah di Bandung, teteh.
1: Iya.
2: Di sana minap di Mandala Wangi, Raja Mandala gitu.
1: Oh, Cipatat. Raja Mandala.
2: Iya.
1: Cipatat itu dekat rumahnya Teh Ros ya?
2: Oh, iya, betul. Dia bilang begitu.
1: Iya.
2: Saya dekat pembatas jembatan itu, jembatan ke Cianjang itu, Cianjur itu.
1: Oh,
2: gitu.
1: Dalam rangka apa tuh di sana?
2: Iya, saya waktu masih muda dulu, masih dalam rangka apa, main-main, teteh.
1: Oh, berkelana.
2: Iya, betul. Waktu lulus SMA dulu, tempat famili di sana gitu. Tapi saya, di sana cuacanya sejuk, ada banyak sawah gitu. Jadi saya pulang lagi ke Lampung, teteh, gitu.
1: Oh, jadi terlalu dingin di sana ya?
2: Iya, betul.
1: Mau lagu apa ini,
2: Kang? Lagunya ini aja, apa namanya, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Teteh. Oh, It Gitaf ya?
2: Iya, betul. Sini kadang-kadang kalau pagi itu hujan sini, gitu, teteh.
1: Siang, oh, alhamdulillah gitu. Dong, kalau
2: iya,
1: masih ada hujan, mah.
2: Alhamdulillah, belum lama ini ada hujan, udah 3 pagi ini hujan, teteh.
1: Iya, berkah ya.
2: Iya, amin.
1: Iya. Lagunya buat siapa?
2: Iya, saya teman saya itu ada yang namanya Kang Ahmad itu.
1: Oh,
2: Kang Ahmad Irwan di Bandung, Bandung Tim itu ya, kalau nggak salah.
1: Kang Ahmad ya, Irwan Nusaheap?
2: Iya, betul.
1: Dia mah di Garut, bukan di Bandung.
2: Oh, katanya pembatasan rencananya
1: di Garut dia, ya itu.
2: Iya, namanya di Bandung Timur katanya kalau dia ikut gabung di Sungaliat, di Jogja, oh, dan di mana-mana di Indonesia gitu.
1: Oh, iya gitu. Dia emang orangnya berkelana dia.
2: Iya,
1: enggak bisa KTSI duduk lama dia itu.
2: Iya, betul. Saya juga biasa gabung di Pos 1 Jakarta dengan Mas Yudi dan Mbak Ita biasanya.
1: Malam ya, Ruang Rindu ya?
2: Iya, malam Kamis itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja. Oh iya.
1: Buat siapa salamnya?
2: Semuanya yang ada di Bandung semua, tanpa kecuali lah yang gelis-gelis, yang ganteng-ganteng gitu. Itu aja.
1: Yang genteng-genteng dalam, ya?
2: Oke. Okay. Iya, teteh. Juga salam sehat selalu gitu, teteh. Oke, okay, makasih teteh.
1: Sama-sama.
2: Selamat sehat selalu.
1: Iya.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Leman yang ada di Lampung ya, di sana juga panas katanya. Wah, mudah-mudahan kita diberi selalu kesehatan ya. Ini soalnya cuacanya memang kalau siang panas, kalau sore atau menuju malam tuh suka biasanya dingin banget, apalagi kalau dini hari ya. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Masih ada waktu nih, kurang lebih saya putarkan 3 buah lagu lagi. Sekarang saya putarkan dulu buat Kang Leman dan orang-orang Lampung nih ya. Dari Gitaf ya.

0: Bandung siang ini.
1: Nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPD MH.
2: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Ada kalanya di saat kita sudah merasa berusaha secara maksimal, tapi ternyata hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, mau tidak mau, apalagi kalau misalkan mau terus, ada resikonya. Kalaupun mau mundur juga mungkin ada alternatif lain yang lebih baik ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah masuk ke 0227278978. Ada Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut. Apa dari tadi juga dibuka kok ya teleponnya. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Tenis yang ada di Awitali, WMN yang ada di Cijengjing, Tasik, Ciamis maksudnya ya. Semoga selalu sehat, selalu semangat mengerjakan tugasnya ya. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Kang Ung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Lalu juga ada Teh Nada yang ada di Cicalengka, Kang One yang ada di Sumedang, Kang Mansur yang ada di Soreang, dan juga Ibu Reni yang ada di Sumedang, dan Kang Leman yang ada di Lampung ya. Salam buat orang-orang Lampung, anak-anak Lampung ya. Selalu setia bersama kami RRI, RRI manapun silahkan ya. Anda silahkan bergabung ke mana saja, tentu saja supaya kita selalu kompak, selalu bersama-sama. Sebuah lagu terakhir akan saya persembahkan untuk Anda semua yang selalu cinta dengan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini edisi Green Radio, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Lauri Sanjaya ST, yang merupakan ketua yayasan dari Sekolah Alam Bandung ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini Sekolah Alam Bandung ini adalah merupakan sebuah sekolah swasta yang berada di Kampung Tanggulan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Betul, Pak?
1: Betul sekali, Bu.
0: Oke. Dan Sekolah Alam Bandung ini tidak menggunakan gedung sekolah sebagai ruang belajarnya, melainkan menggunakan saung kelas yang terbuat dari kayu. Betul, Pak?
1: Betul sekali.
0: Baik. Nah, kita ingin tahu lebih detail lagi, seperti apa sih sebetulnya konsep sekolah alam ini dengan pondasi kebangkitan peradaban dunia. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini kan era digital ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Tapi ini berani sekali gitu dengan sekolah alamnya. Mungkin Bapak sebagai ketua yayasan Sekolah Alam Bandung, Bapak Lauri Sanjaya ST, bisa bercerita sedikit tentang sejarah dari Sekolah Alam Bandung ini, didirikan tahun berapa dan siapa yang memprakarsainya dan alasannya apa, mangga? Silakan, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Sekolah Alam Bandung itu sebagai sebuah konsep, kami nyebutnya sebagai istilah sekolah alam.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana sekolah alam ini digagas oleh seorang bernama Lendo Novo, almarhum, mm-hmm. saat ini beliau sudah almarhum,
0: mm-hmm.
1: Merupakan sebuah antitesis dari sebuah pendidikan yang ada, fenomena pendidikan yang ada.
0: Mm.
1: Yang mana, kenapa pendidikan yang ada selama ini tidak bisa membantu kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian dari situlah beliau banyak membaca referensi buku,
0: mm-hmm.
1: kemudian dari situ beliau melihat bahwa sesungguhnya problematika bangsa ini,
0: mm-hmm.
1: dengan adanya pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi,
0: yeah.
1: itu lebih disebabkan salah arah gitu. Nah, layaknya sebuah saya bilang tadi sebuah pondasi ya, yang yeah. mana pondasi itu kan ada di bagian bawah, Bu ya,
0: mm-hmm.
1: yang tidak terlihat so. Dalam sebuah bangunan tinggi sekalipun. Nah, yang namanya pondasi ini, itu berarti yang diubah siapa sih? Yang diubah adalah manusianya.
0: Hmm.
1: Jadi kenapa tema kali ini udah sekolah, konsep sekolah alam sebagai pondasi kebangkitan dunia itu,
0: mm-hmm.
1: lebih dikarenakan bahwa kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang benar,
0: yang berkualitas, kuat pondasinya, begitu
1: yang
0: ya?
1: Yang kuat pondasinya, hmm. sehingga mereka menjadi insan-insan yang mampu untuk membawa dan memikul beban peradaban ini, seperti
0: hmm.
1: itu. Nah, sekolah alam Bandung, sekolah alam itu sendiri hmm. Digagas oleh Bang Lendo dan beliau sudah mendirikan pada 1998 di Ciganjur.
0: 1998.
1: Betul sekali.
0: Oh.
1: Kemudian kami di Bandung mendirikan yeah. sekolah ini pada tahun 2001. Dan sekarang hmm. sudah 2006, 2026 dan kurang lebih sekarang sudah 25 tahun lah kami berdiri seperti itu, Ibu.
0: Berarti awalnya ini di Ciganjur ya?
1: Sebagai sebuah inisiasi pertama, ya hmm. di Ciganjur. Betul
0: okay.
1: sekali.
0: Lalu ada di mana lagi nih selain di Bandung?
1: Secara sejarah awalan berdirinya sekolah alam itu,
0: yeah.
1: pertama di Ciganjur,
0: uh-huh.
1: kemudian juga ada di Semarang,
0: yeah.
1: kemudian ada di Bandung, ada di Bogor,
0: uh-huh.
1: kemudian ada di Surabaya, uh-huh. itu adalah yang awalan,
0: uh-huh.
1: kemudian akhirnya menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia,
0: uh-huh.
1: dari Sabang sampai Merauke kita ada.
0: Ada, berarti ada. Sekarang sudah merata ya?
1: Sudah merata, Ibu.
0: Siapapun yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah alam ini ada gitu ya?
1: Ada, iya, nah, betul sekali.
0: Jadi tadi apa aja, Pak, sekolah dari sekolah dasar sampai SMA gitu?
1: Sekolah dasar TK.
0: Oh, dari TK.
1: Kalau hmm. sekolah Bandung TK, SD, SMP, dan SMA.
0: Hmm, sampai SMA
1: iya.
0: ya. Nah, ini syarat-syaratnya apa aja sih, Pak, kalau mau menyekolahkan anak di sekolah alam Bandung?
1: Pertama, anak-anak itu harus menyukai dulu lingkungan sekolah.
0: Oh.
1: Makanya kalau ada orang tua ingin menyekolahkan di sekolah alam Bandung hmm. itu, kita mengadakan suatu periode yang disebut dengan sit-in. Di mana sit-in ini adalah di mana masa anak melihat langsung lingkungan sekolah alam. Nah, dari situlah banyak dari anak-anak di Kota Bandung yang memiliki keinginan mungkin bakat alam ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia senang kalau berada di alam, dia senang mendengarkan aliran gemericik air seperti itu. Sehingga dari situlah mereka memutuskan, ya saya senang sekolah di sini seperti itu. Seperti itu caranya Bu gitu.
0: Iya, iya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita simak dulu sebuah lagu ya, Pak.
2: Bandung sore ini.

0: Ya pendengar, di tengah tingginya modernisasi lalu juga era digital, ternyata masih banyak anak-anak yang suka dengan suasana alam ya, suasana alam yang damai gitu ya, yang tenang, dan juga pastinya di sini tidak pernah kesulitan air atau juga kayak punya kampung sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi galau gitu ya, atau kita lagi pusing, kayaknya kalau ke tempat ini tuh jadi cair ya Pak ya.
1: Iya Bu, betul. Jadi emang kalau kita lihat alam itu sendiri kan dia mengeluarkan energi ya. Contoh misalkan kalau dalam konteks pepohonan itu dia mengeluarkan O2 yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga kita sebagai manusia harus menjaganya gitu, menatanya dengan apik, kemudian juga menempatkan pepohonan yang seharusnya seperti itu.
0: Merawat, melestarikan
1: ya,
0: gitu ya Pak.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali Bu, betul sekali itu. Nah, kemudian juga konsep sekolah alam itu sendiri kita mengajak semua elemen ya, semua elemen. Jadi barang siapa yang bisa memahami konsep sekolah alam, dia bisa menerapkan dimanapun, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, di perkantoran sekalipun. Nah, contoh misalkan kita bekerja di kantor ini, mata kita akan lebih enjoy kalau kita melihat pepohonan yang hijau-hijau,
0: yang segar-segar gitu ya.
1: Kita keluar ruangan, kok oksigennya melimpah, seperti itu. Nah, itulah esensi dari konsep sekolah alam yang bisa diterapkan dimanapun gitu.
0: Iya, bahkan mungkin bisa dibilang mau musim kemarau, musim apapun, di sana mah ya sejuk dan teduh aja ya Pak ya.
1: Ya, itu yang dirasakan oleh setiap orang yang hadir di sana. Sehingga beberapa di antara mereka memiliki kesan ini sekolah atau villa ya. Sampai kayak begitu di antara mereka.
0: Iya, ya, yang makanya saya bilang tadi kayaknya di sana enggak pernah kesulitan udara segar dan juga air ya.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Orang-orang kota kalau di musim kemarau seperti ini ya.
1: Iya.
0: Karena itu langsung dari mata air ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti tinggal di paralon-paralon aja gitu.
1: Ya, sumber air ada beberapa titik yang bisa kita manfaatkan. Karena kan yang namanya apa, menjaga kelestarian air itu juga salah satu dari misi kita.
0: Iya, betul.
1: Ya, seperti itu Ibu ya. Sehingga kita berusaha untuk menjaga kelestarian air, kemudian juga kesuburan tanah gitu ya. Yang mana pada akhirnya antara manusia dengan alam itu bisa saling memberikan manfaat. Manusia menjaga alam, alam akan memberikan kebaikan bagi manusia.
0: Iya, dan yang pasti sehat ya di sana ya,
1: insyaallah
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sebetulnya murid itu fleksibel lah ya di sana ya.
1: Iya.
0: Paling banyak berapa nih, Pak? Menerima berapa?
1: Kita dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau secara space ruangan, maksimal gini, satu ruangan SD itu kita 26 siswa. 26 siswa. Kemudian TK di 15 siswa. SMP di 28 siswa, seperti itu.
0: Jadi tidak lebih dari 30 lah, bisa dibilang seperti itu.
1: Ya, satu kelas kita jaga seperti itu.
0: Kenapa, Pak?
1: Karena untuk rasio space ruangan, Ibu. Ya, seperti itu. Kita menjaganya seperti itu.
0: Memang ruangannya ya, karena alam mungkin ya.
1: Iya,
0: jadi nggak kayak bangunan. Kalau di kota-kota tuh walaupun lahan kecil 3 lantai gitu ya, 5 lantai enggak. Gitu ya. Kalau ini enggak ya.
1: Enggak,
0: dan kalau guru sendiri berapa tuh guru di sana?
1: Dalam penyelenggaraan pendidikannya kita menyiapkan 2 orang guru dalam satu kelas. Yang mana 2 orang ini ada ayah, ada laki-laki dan perempuan. Seolah berperan sebagai ayah dan ibu di lingkungan sekolah seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi menjaga anak-anak seperti orang tua angkat ketika mereka
1: ada di
0: tidak di rumah ya.
1: Yes, betul.
0: Ini ada penelpon, kita terima
1: boleh.
0: Dulu ya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Tete. Alia ya,
0: ya,
2: Alia.
0: Ya. Ini ada
2: Bapak Narasumber, Pak
0: Lauri.
2: Ramadan ini.
0: Pak Lauri.

0: Opa Lauri.
1: Iya, ya. Ketua Yayasan Sekolah Alam Bandung. Ini Pak Ramadan dari Sorong.
0: Sekolah Alam Bandung.
1: Iya, di Dago Pojok. Oh iya.
0: Saya kira Alam Goib.
1: Alam Goib lain lagi nanti bicaranya malam Jumat ya.
0: Iya, ini juga bisa belajar ilmu goib loh dengan main.
1: Emang di sana tuh enggak ada kejadian yang gaib-gaib.
0: Iya, di alam banyak. Boleh aja. Bisa bertemu di Pak, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, sehat Pak ya.
2: Amin, amin Pak.
0: Jadi Pak, ini tentang berarti sekolah di sekolahnya itu di alam terbuka ya. Berarti tapi tetap ada koridornya ya, ada atap ya. Jadi terhindar dari matahari, hujan ya.
2: Iya Pak.
0: Tetap
2: betul.
0: Ada ya.
2: Betul.
0: Kemudian anggaran pendidikannya bagaimana? Itu dari pemerintah juga atau apa? Jadi infrastrukturnya itu seperti apa? Kemudian kurikulumnya bagaimana, Pak? Apakah kurikulum nasional atau ada tambahan kurikulum khusus gitu ya? Yang ini kan saya lihat kayak konsep pendidikan alternatif lah ya. Jadi siswa-siswi bisa diajarkan untuk bercocok tanam misalnya ya. Belajar pertanian secara langsung, mencintai ilmu pertanian nantinya ya. Mencintai alam semesta ya. Jadi bisa ke apa lingkungan hidup juga kan, menjaga lingkungan hidup.
2: Yeah.
0: Jadi kelak kalau dia besar, dia dewasa, lanjut ke universitas, bisa ambil fakultas dan jurusan seperti minatnya ketika masih di ini ya, yang sekarang ini.
1: Ada
0: bisa
1: hubungannya ke, ya?
0: Iya, kehutanan, bisa ke pertanian, yang cocok kan, ya. Begitu. Kemudian kewira swasta juga, karena kan dia sudah diajarkan semua. Nah, jadi teknologi lah, teknologi apapun itu ya, dilajarkan gitu ya. Jadi, kalau konsep apa tadi itu? Kalau konsep tentang peradaban dunia, yang dimaksud seperti apa, Pak?
2: Oke,
0: okay. Ya,
2: izin menceritakan ya, Pak.
0: Jadi, ya, nanti tolong Pak jelasin ya.
2: Siap.
1: Termasuk
0: kompleksitas sosialnya seperti apa, terkaitkan dengan budaya, inovasi dan budaya juga ya, kayak apa ya kalau di sini semua. Betul. Oke, secara umum lah Pak, nanti tolong dijelasinnya.
1: Baik.
0: Saya tunggu. Saya terima kasih aja udah saya nanti dengar aja di
1: radio
0: HP-ku ya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Begitu aja dulu sementara ya.
1: Silakan Pak Ramadan.
0: Nah, makasih banyak Pak siapa ya tadi?
1: Pak Lauri.
2: Lauri Sanjaya Pak.
0: Oh Pak Lauri.
2: Iya. Iya.
0: MT ya, Pak Lauri MT ya.
2: ST ya.
1: ST.
0: Oh ya. Oh ST.
1: Iya.
0: Ya. Terima kasih banyak Pak ya.
1: Sama-sama Pak Ramadan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya, ini sekolah dapat bantuan dari pemerintah atau enggak? Tapi kalau saya baca yayasan kan ini ya.
2: Iya Bu.
1: Ini yayasan. Sebentar, ada telepon lagi nih. Selamat sore ya, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Selamat sore juga.
1: Iya.
3: Kata apa nih?
1: Kenapa?
3: TTK apa itu guys?
1: Talia.
3: Mbak Talia, tadi itu ya, Talia. Saya lupa tadi ya.
1: Iya, ini foto, apa? Lupa. Paleman di Lampung.
3: Ya, ini saya mau tanya.
1: Iya.
3: Dengan Bapak Lauri Sanjaya ya tadi ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, begini Pak, tanya saya. Leman di Lampung, Tanggaus Lampung.
1: Iya. Ya,
3: saya Leman di Tanggaus Lampung begini.
1: Iya,
3: iya. Apakah itu dipungut biaya Pak per bulannya gitu? Dan juga itu Pak, apakah setiap siswa itu Pak, dia memakai sistem di dalam gedung atau di alam gitu Pak?
1: Dan
3: juga bagaimana gitu Pak edukasinya gitu?
1: Iya, kurikulumnya
3: saja,
1: ya.
3: Saya,
1: baik.
3: Bapak, makasih selamat siang, selamat
1: sore.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh-jauh semua ini ya yang nanya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Ada Lampung, ada Sorong. Sorong dulu ya.
2: Baik.
1: Jadi ini apa sekolah pemerintah atau gimana nih Pak?
2: Ya baik, saya jelaskan dulu secara komprehensif bagaimana konsep sekolah alam itu bisa bisa menjadi pondasi bagi kebangkitan peradaban dunia. Kami memiliki sebuah pemahaman bahwa anak-anak itu harus diajarkan bagaimana cara seorang manusia itu tunduk kepada sang pencipta. Kemudian yang kedua, anak-anak diajarkan bagaimana cara tunduk alam semesta kepada sang penciptanya.
1: Yeah.
2: Karena kami yakin bahwa setiap manusia yang di ciptakan di alam dunia ini pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, seperti itu. Nah, dari situlah menjadi sebuah konsep yang disebut dengan konsep sekolah alam, yang mana kunci keberhasilannya ada tiga. Yang pertama adalah harus ada guru yang berkualitas. Yang kedua adalah menggunakan metode yang hebat. Dan yang ketiga adalah sumber referensi ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Nah, kami sejak 2001 mendirikan sekolah alam, ya. Jadi kami tuh para alumni ITB mendirikan sekolah alam Bandung di Dago Pojok itu dengan konteks swadaya. Tanpa bantuan pemerintah di awal.
1: Iya, di awal 2001.
2: 2001. Dan kami baru 2018 baru berinteraksi dengan pemerintah. Dalam arti apa? Izin operasional. Kemudian juga kita juga mendapatkan dukungan juga dari pemerintah pada akhirnya. Itu ceritanya seperti
1: Punten
2: itu.
1: Punten nih, saya penasaran. Kenapa baru ngurus-ngurusnya lama bener? Dari 2001 sampai 2018 nih, udah remaja, udah BG baru.
2: Ini ada cerita yang unik. Di mana ketika kami menyelenggarakan sebuah sekolah, kok di alam, di saung, ini ruang kelasnya mana? Kok tidak berseragam? Kok anak-anak datang bersih, pulang kotor-kotoran seperti itu? Kok nggak sekolah banget ya? Seperti itu pandangan umum. Sehingga bertahun-tahun kami melakukan pendekatan kepada dinas pendidikan. Bahkan sekolah kami pun sudah masuk ke headline koran cetak saat itu. Dan para wartawan juga sudah menanyakan kepada
1: ke medsos lah,
2: udah kemana-mana gitu. Nah, itulah merupakan sebuah perjuangan dari kami. Yang mana sekolah alam itu kan tercipta dari sebuah gagasan, Bu. Bagaimana gagasan dan yang diyakini bahwa ini adalah sebuah jalan yang benar yang bisa memperbaiki kondisi bangsa kita. Seperti itu. Nah, bicara tentang kurikulum, sekolah alam itu jelas ada di Indonesia mengacu kepada kurikulum dinas pendidikan. Akan tapi dalam implementasinya, kita menerapkan konsep sekolah alam dalam pembelajarannya. Yang mana dalam pembelajarannya itu anak-anak didekatkan kepada alam. Anak-anak diajak berinteraksi dengan air, dengan tanah, dengan sawah, seperti itu, Bu. Kami memiliki sawah yang cukup lebih daripada cukup untuk menjadikan latihan anak-anak untuk nandur, bahkan untuk apa sekedar
1: nanam padi.
2: Nanam padi, panen seperti itu. Nah, itu bayangkan sekitar 6 tahun anak misalkan jenjang SD bersekolah di tempat kami. Nah, ternyata efeknya adalah apa? Karakter anak terbentuk, Bu. Alam itu adalah laboratorium terbesar yang Allah karuniakan kepada umat manusia. Tapi jarang sekali manusia yang menyadarinya. Nah, contoh gini misalkan, kita lihat bagaimana buku-buku ilmu pengetahuan yang ada sekarang itu merupakan hasil observasi langsung menggunakan panca indera kita langsung menuju alam, melihat tekstur daunan, menghirup udara yang segar, kemudian menyentuh embun yang ada di atas ujung-ujung rumput. Itu luar biasa sensasinya yang susah ditandingi oleh manapun ya. Dan ternyata bertahun-tahun anak di tempat kami berjalan, berkelilingan segala macam, itu membentuk karakter yang luar biasa. Dan
1: yang apa lahir batin lah ya.
2: Lahir batin ya, Ibu. Nah, karena kenapa? Karena anak-anak itu sejatinya seperti saya bilang tadi, dia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta karena ada suatu tujuan. Nah, sehingga kami melihat ada anak-anak yang bermunculan bakat dan minatnya. Dan jangan salah, tadi Bapak Pak Ramdan yang dari Sorong hanya berpikir bahwa akan jadi petani saja. Tidak. Alumni-alumni kami sekarang ada yang sudah jadi dokter. Ada yang sudah jadi teknokrat. Ada yang sudah engineer sekarang. Ada yang jadi ekonom. Itu tersebar. Kenapa? Karena tadi setiap anak memiliki fitrah dan minatnya. Disitulah kami berperan untuk mengkondisikan agar fitrah dan bakat anak bisa muncul. Kan beda, Bu, rasanya belajar yang jiwanya merdeka sama belajar yang kondisinya tertekan. Pasti beda hasilnya. Di tempat kami, anak-anak hadir dengan situasi yang merdeka,
1: bebas,
2: dan bahagia.
1: Dengan udara yang segar,
2: tentu,
1: dan
2: tentu
1: dekat dengan alam, gitu ya.
2: Betul sekali,
1: nah,
2: Ibu. Betul.
1: Ini saya jadi penasaran nih, untuk menjadi seseorang yang berhasil, apalagi kayak dokter, profesor, atau juga tadi teknokrat dan sebagainya, berarti lulusan dari sini juga ada ijazahnya ya?
2: Ada, Ibu. Iya.
1: Dan disahkan begitu.
2: Ya, TK, SD, SMP. Kita sudah memiliki legalitas dan sudah memiliki nomor pokok sekolah nasional. Tercatat di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Iya,
2: untuk legalitas aman.
1: Kredibilitas aman.
2: Kredibilitas
1: ya.
2: Aman misal seperti itu.
1: Dan sebagainya gitu. Betul. Ya, sehingga mereka juga jadi enak untuk meneruskan kembali sekolah setinggi-tingginya setelah keluar dari itu kan.
2: Betul, betul. Nah,
1: seperti itu. Jadi ujian segala sama. Kayak program kurikulum Disdik.
2: Sama.
1: Hanya ini masalahnya adalah lokasinya di alam.
2: Betul.
1: Ruangannya ruangan alam.
2: Betul.
1: Begitu ya.
2: Betul.
1: Hanya beda di tengah kota dengan di alam yang segala sesuatunya serba alami.
2: Betul.
1: Seperti itu ya.
2: Betul, betul.
1: Baik. Nah, ini mereka nginep apa pulang sih, Pak?
2: Konsep sekolah alam itu menganut sebuah faham bahwa anak itu harus didekatkan kepada orang tuanya.
1: Jadi
2: sehingga
1: pulang ya.
2: Murid-murid kami pulang. Kami masuk jam 7.30 sampai jam 14.30.
1: Seperti itu.
2: Iya, ya. Betul.
1: Ya kan kadang-kadang misalkan kayak pesantren misalkan ya sampai
2: menginap kalau pesantren
1: gitu,
2: kan.
1: Ada seramanya gitu kan. Siapa tahu ada anak-anak yang memang senang dengan alam jadi malas pulang misalnya. Enggak ya, Pak ya?
2: Enggak.
1: Tapi ada yang pengen nginep di sana.
2: Waduh, Bu, itu kalau enggak anak-anak dijemput oleh ayah ibunya, itu bisa sampai maghrib, Bu, sepertinya.
1: Malas pulang ya.
2: Malas pulang. Tutup kelas tuh jam 14 misalkan. Dia main sampai jam 5 sore.
1: Iya.
2: Karena asik, Bu. Tempatnya sangat menyenangkan gitu.
1: Tapi saya penasaran nih, di sekolah sana juga ada PR?
2: Kami itu tidak menjadikan PR menjadi sebuah yang wajib, gitu. Kami menempatkan tugas di rumah itu kita sesuaikan dengan kondisi usia, kondisi kognisinya seperti itu. Karena kami menjaga sekali bahwa setiap anak yang harus hadir ke sekolah alam Bandung itu harus dalam keadaan bahagia. Jadi kalau ibu lihat,
1: beban, gitu
2: jadi
1: ya?
2: Kalau ibu lihat isi tas anak-anak itu, anak-anak TK dan SD, isinya hanya box snacknya, botol minumnya, sama pakaian ganti, hanya itu. Kenapa pakaian ganti? Karena habis dipastikan mereka pulang dalam keadaan kotor seperti itu.
1: Kotor betul, itu ya. Jadi balik lagi udah bersih ya.
2: Betul, betul.
1: Tapi kalau ulangan segala ada kan biasa ada, kan?
2: Ada, Bu. Dan jangan salah, Bu. Waktu ujian, saya lupa tahun berapa, di jenjang SMP, saat itu kami belum mendapatkan izin operasional dan kita mengikut apa menumpang di sebuah sekolah negeri. Itu siswa kami nomor 2, Bu, ujiannya. Tertinggi. Sampai kayak begitunya. Jadi apa yang terjadi? Ternyata lingkungan alam itu bisa menciptakan sebuah kebahagiaan dalam diri anak dan meningkatkan kemampuan kognisi anak. Seperti itu. Jadi anak-anak tuh kalau belajar sampai berjam-jam itu ketika secara mandiri di rumah,
1: kerasa
2: itu,
1: ya.
2: Iya, mereka menjadi orang-orang yang siap. Gitu. Karena kenapa? Contoh gini, Pak. Kami itu kan konsepnya juga salah satu metodenya adalah metode outbound. Jadi dalam 5 hari itu satu hari itu outbound anak-anak. Nah, di outbound inilah kita melatih mental anak, kekuatan anak, psikologi anak ya dalam keadaan under pressure terhadap alam. Nah, sehingga mereka itu ketika harus berjuang, harus fight gitu untuk menghadapi ujian komputer atau ujian tertulis, mereka dalam posisi ready.
1: Seperti jadi itu. Betul-betul dipersiapkan ya.
2: Betul sekali,
1: Walaupun di alam bukan berarti nggak ada listrik.
2: Oh enggak.
1: Ya kan, bukan ada. Berarti ada. Tidak ada perangkat-perangkat modern. Ya kan ada. Kalau orang udah dengar alam itu kan ya.
2: Betul.
1: Ya siapa tahu nulis di daun lontar, Pak. Enggak ya. Ya ini mah apa namanya?
2: Imaji orang-orang
1: imaji,
2: ya.
1: Imaji gitu ya.
2: Betul.
1: Kan orang-orang zaman dulu kan seperti itu ya.
2: Betul.
1: Tidak ada modernisasi seperti sekarang, komputer, laptop, HP gitu.
2: Betul.
1: Sampai ujian pun pakai apa namanya? HP gitu ya, sudah udah dimasukin apa? Inilah khusus gitu ya, program khusus gitu ya. Biar mereka tinggal tak tak tak tak tak tak gitu kan. Nah, kalau kita simak sekolah alam tuh kan, wah, semua dari alam nih gitu ya. Siapa tahu misalkan nulis di daun atau seperti apa, seperti zaman dulu gitu. Jadi benar-benar Tapi kayaknya rudet juga ya.
2: Iya.
1: Kalau kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Kok kebayang gitu perlu berapa daun atau iya. apa yang harus disiapkan ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah ini terakhir Pak, biayanya berapa nih? Pertanyaan Pak Aleman.
2: Oh iya. Sekolah ini menetapkan biaya juga. Mm-hmm. Ada jenjang TK, SD, SMP dan SMA.
1: Iya.
2: Berbeda-beda.
1: TK berapa, ya, SD betul. Berapa?
2: Kalau di TK itu begitu masuk itu sekitar kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Kemudian
1: 6 juta.
2: Iya, kemudian
1: sampai
2: dengan,
1: lulus?
2: Enggak, baru TK aja. TK.
1: Oh, enggak, maksudnya TK aja tuh sampai lulus itu 6 juta.
2: Oh iya, betul. Ya, ada TK, TKA, TKB, kemudian nanti setiap bulannya juga ada SPP juga seperti itu. Kemudian level SD yang tahun ini sekitar 25 juta rupiah.
1: 25 juta.
2: Level SMP 17,5 juta rupiah uang pangkalnya. Mm-hmm. Begitu. SMA itu 12,5 juta rupiah. Mm. Jadi berbeda-beda.
1: Ini masih ada SPP bulanan enggak?
2: Iya, itu kan hanya uang pangkal saja.
1: Oh, uang
2: di
1: pangkal.
2: Tahun pertama saja. Okay. Nanti setiap bulan ada SPP bulanan seperti itu.
1: SPP bulanannya berapa?
2: SPP bulanan untuk yang tadi TK iya. sekitar 600 ribu,
1: 600.
2: SD itu 1 juta rupiah,
1: 1 juta.
2: SMP 1.150.000,
1: mm-hmm.
2: SMA sekitar 800 ribu.
1: 800
2: iya,
1: ribu.
2: Betul. Okay.
1: Berarti kalau nggak TK, masuk langsung ke SMA aja, mm-hmm. biar lebih murah
2: SPP-nya.
1: Lewat ya. Nah ini Pak Ramadan bertanya lagi, kalau staf pengajarnya itu siapa yang menentukan guru-gurunya? Ada guru honor juga kah atau P3K? Guru-gurunya dari mana katanya?
2: Oh iya, kalau guru, tadi kan salah satu guru yang berkualitas. Kami mm-hmm. menseleksi dari para alumnus perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung.
1: Mm-hmm.
2: Dari ITB, mm-hmm. UNPAD, UPI, mm-hmm. UIN.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian dari luar Bandung juga ada dari UNDIP.
1: Yeah.
2: Dari Sumatera ada juga dari Lampung,
1: yeah.
2: dan juga dari yang swasta yang cukup terkenal juga dari Muhammadiyah seperti itu tuh banyak kita terima seperti itu. Kita melakukan seleksi juga mulai dari wawancara, kemudian juga kita tanya visi misinya seperti itu sampai kepada pelatihan-pelatihan.
1: Nah, statusnya, status guru di Sekolah Alam ini apa gitu?
2: Statusnya kita
1: PNSK, oh, P3K atau apa?
2: Kita belum ada yang PNS, belum ada yang P3.
1: Oh, jadi ngajar aja gitu?
2: Ngajar aja, betul.
1: Oh, jadi swasta. Mereka nggak khawatir. Kan biasanya kalau punten-punten ya, namanya manusia itu, aduh nanti kalau aku
2: kepastian
1: udah tua
2: ya?
1: Tak berdaya gitu kan. Ada pensiun kah? Ada pesangon kah? Gitu kan?
2: Insya Allah kita menyiapkan itu semua.
1: Oh, ya. Ada.
2: Aman.
1: Sebagai aman.
2: Sistemnya, kita siapkan semua.
1: Jadi walaupun tidak ada hubungan dengan pemerintah,
2: iya.
1: Tapi aman ya, ya. Gimana wae caranya
2: Pak? Siap.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Namanya manusia ya,
2: betul,
1: tidak
2: betul
1: selamanya
2: sekali.
1: Sehat,
2: betul.
1: Tidak selamanya apa namanya bisa ngajar ya. Gitu. Ada apa titik-titik yang letih yang memang sudah pengen menikmati hidup gitu ya. Walaupun itu di sekolah alam.
2: Iya.
1: Ya,
2: betul.
1: Seperti itu. Nah, mungkin ada tantangan khusus untuk mengajar anak-anak ini di alam, apa kesulitannya gitu?
2: Kesulitan itu kami rasakan pertama dalam ketika adaptasi awal. Ketika kita baru menerima siswa baru, biasanya kami butuh waktu sekitar 1,5 bulan untuk memahami kondisi anak,
1: karakter
2: anak awal, karakter awal anak kita pahami dulu seperti itu. Kemudian mengubah mindset para orang tua gitu ya, yang tadinya berpikir belajar itu adalah di dalam ruang kelas, duduk rapi, kok ini belajarnya di alam, di lingkungan terbuka. Alam, ada di kebun, ada di kolam, kemudian juga ada di lapangan sepak bola seperti itu. Jadi tempat itu merupakan adaptasi saja kami melihatnya.
1: Ah, tadi Bapak bilang sepak bola, saya jadi ingat di sana juga apakah ada fasilitas untuk olahraga?
2: Oh iya Bu, kan tadi kami menggunakan metode outbound. Itu digunakan selang-seling. Misalkan hari ini simulasi, minggu ini misalkan simulasi outbound.
1: Iya.
2: Minggu depan olahraga.
1: Olahraganya apa aja?
2: Olahraganya apa saja?
1: Uh-uh.
2: Pertama jelas futsal.
1: Futsal.
2: Memanah. Kemudian juga ada rock climbing.
1: Rock climbing.
2: Betul. Okay. Seperti itu. Kemudian juga apa volley seperti
1: volley.
2: Itu. Jadi macam-macam.
1: Berarti banyak lapangannya ya.
2: Renang seperti itu.
1: Renang.
2: Oh, konsep kita tuh bukan menyiapkan keseluruhan ke dalam lingkungan kita, tapi kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan salah satu teknik pengembangan institute development. Kita baca potensi yang ada di Kota Bandung apa saja. Sehingga kita bisa memanfaatkan untuk keberlanjutan tujuan pendidikan kita. Gitu.
1: Nah, ini saya kebayang juga nih, kalau potensinya alam, terus ada olahraga berenang. Berarti di sana ada kolam atau danau atau apa?
2: Bukan gitu. Kita kalau untuk official berenangnya kita ke Saraga ITB.
1: Oh, gitu enggak caranya. Di situ ya.
2: Enggak.
1: Saya kebayang anak TK nih jaganya gimana?
2: Bisa
1: nyebur.
2: Betul, ya? Betul. Jadi gitu.
1: Tapi di sana punten-punten nih yang namanya alam gitu ya. Aman. Enggak ada binatang buas.
2: Aman Bu, aman.
1: Bisa atau tiba-tiba misalkan ada kera lah, ada apa lah.
2: Wah,
1: gitu.
2: Itu mah
1: lah, itu kan
2: bolak-balik.
1: Alam.
2: Betul.
1: Alam.
2: Pernah kita lihat ketemu itu juga gitu. Tapi aman sejauh ini.
1: Aman ya.
2: Jadi orientasi awal siswa baru itu adalah diperkenalkan dengan lingkungan alam. Dengan lingkungan sekitar, mana daerah-daerah yang berbahaya, yang hazard, dijelaskan oleh para guru, ini berbahaya.
1: Jangan kesini, jangan kesini gitu. Karena saya membayangkan kalau alam tahura. Saya sering ketemu tuh yang namanya ekor panjang segede saya.
2: Kalau di kita sih nggak sampai seperti itu.
1: Enggak ya.
2: Enggak.
1: Kebayang gitu ya, apalagi betul. Anak TK gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul Bu.
1: Pasti ketakutan. Jadi aman.
2: Faktor safety jelas jadi prioriti kita juga.
1: Iya. Dipagerin atau gimana Pak? Yang posisi yang nggak aman itu siapa tuh kan namanya kalau anak-anak tuh kan keponya tinggi ya, makin nggak aman tuh pengen tahu gitu. Ada pagar khusus atau ada plang khusus gitu in daerah
2: kalau di sisi depan kita ada pagar besi, tapi di sisi area yang lain kita menggunakan pagar tanaman sebagai barikade untuk menandakan oh ini daerah yang jangan dilewati, jangan dilewati
1: supaya
2: itu.
1: Kan mengawasinya lebih mudah ya.
2: Betul.
1: Karena dengan guru-guru yang cukup terbatas, anak-anak banyak TK, SD, SMP, SMA dalam belajar dalam waktu yang bersamaan itu kan cukup sulit ya.
2: Betul. Dan kita juga pakai CCTV juga Bu.
1: Oh.
2: Yang mengarah ke sawah, yang mengarah ke tebing, yang mengarah ke masyarakat, kita pakai CCTV semua.
1: Jadi berarti ada nggak anak-anak yang pengen tahu coba-coba melanggar selama ini?
2: Ada.
1: Terus gimana? Pakai toa?
2: Enggak dulu. Terus gimana kan? Begitu ketangkap anaknya, kenapa? Kita tanya kan?
1: Iya.
2: Pak, saya penasaran dengan daerah sini. Oh gitu. Ayo kita datangi.
1: Tapi ditemenin.
2: Yes, kita kasih edukasi kan. Langsung kita datangi, rasa penasaran itu biar puas gitu kan. Terus dilihat ini daerah yang berbahaya. Misalkan nih resikonya seperti ini. Oke, paham, batasan sampai sini ya. Oke, siapa seperti itu.
1: Jadi udah enggak penasaran lagi gitu ya.
2: Ya, seperti itu.
1: Tapi ada juga yang betul-betul mengerti bahwa bahaya itu jangan sampai nekat ya.
2: Iya dong.
1: Ada ya.
2: Iya
1: biasanya
2: dong.
1: Laki-laki ya yang kayak gitu mungkin.
2: Iya, Bu.
1: Iya, seperti betul. Itu ya. Maksud saya gitu. Jadi biasanya anak-anak tuh makin dilarang makin penasaran kan?
2: Ya kita mengelola rasa penasaran itu. Itulah
1: dengan
2: sekolah
1: baik.
2: Alam. Iya, dengan baik itulah sekolah alam.
1: Jadi biar dia enggak mencoba lagi besoknya, lagi
2: betul.
1: Ya, siapa tahu kan namanya manusia lagi lengah. Tahu-tahu dia udah di mana, enggak tahu ya, itu kan bahaya pertanggungjawaban dengan orang tua
2: betul
1: ya.
2: Betul sekali, Bu.
1: Baik.
2: Iya.
1: Harapan ke depannya gimana, Pak?
2: Harapan kami sebagai pengelola sekolah alam Bandung berharap agar konsep ini bisa makin dikenal oleh publik karena manfaatnya luar biasa, karena bisa diaplikasikan dimanapun setiap insan berada, dimanapun dia berkegiatan seperti itu. Dan harapan kami selanjutnya adalah semoga anak-anak kami yang saat ini sedang mungkin sedang berkuliah, mungkin nanti akan lulus, bisa tetap memegang teguh nilai-nilai konsep sekolah alam.
1: Iya,
2: dan bisa ditularkan
1: ajar balik lagi ke sana ya, Pak ya.
2: Dan bisa ditularkan kepada lingkungan sekitar. Sesuai dengan profesi yang mereka pilih nanti seperti itu.
1: Iya. Karena memang dunia ini semakin tua dan harus dijaga ya, Pak ya. Sekarang sudah banyak bencana apa segala macam. Kalau misalkan tidak ada rasa sayang dengan alam dan tidak tahu apa efek sampingnya kalau kita merusak alam gitu kan?
2: Iya.
1: Wah, kayaknya nggak kebayang, sekarang aja udah banyak bencana ya Pak.
2: Iya, kita kan itu sangat satu, memprihatinkan. Kita kan Pak, satu bumi satu dunia. Kita harus saling menjaga alam ini sehingga nanti alam akan memberikan kebaikan kepada kita semua.
1: Iya betul. Kita kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita ya Pak ya.
2: Betul. Baik. Sekali.
1: Terima kasih banyak untuk Bapak Lauri Sanjay ST, Ketua Ibu Yayasan Sekolah Alam Bandung. Mudah-mudahan nanti tempatnya bisa diperluas lagi ya. Kalau iya, misalkan ini ada telepon Pak, mau diterima apa enggak?
2: Boleh.
1: Takut penasaran gitu ya. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, ini belakangan aja ini wong ini, wah. Tahu Ahmad Irwan dari Garut nih Pak. Kalau tadi dari Sorong,
2: Lampung.
1: Ini agak deket Pak di Garut.
4: Tapi sekarang lagi di Bandung.
1: Pertanyaannya apa?
4: Lagi di Banjaran.
1: Mau nonton Persib?
4: Bukan.
1: Lagi nengokin.
4: Nengokin seseorang.
1: Iya, tahu lah butuh.
4: Nih sama si asalnya Bapak akan narasumber ya. Ini saya mau tanya tentang masalah berkaitan sekolah alam ya di sini. Nah, saya belum paham seperti apa itu kan.
1: Aduh, ketinggalan
4: karena,
1: nih.
4: Karena enggak seperti itu, karena saya sebagai selain pencinta wanita, pencinta alam juga. Kalau saya kan memang saya kalau misalnya berwisata justru saya lebih senang ke dapur alam kan. Seperti ke pantai-pantai, ke danau-danau, misalkan ke hutan, itu paling senang dari dulu sampai sekarang. Justru sebaliknya, kalau saya berwisata tempat-tempat ramai, rasanya tidak nyaman kan, seperti seperti misal nonton pesat musik atau apalagi pergi ke kebun binatang. Saya ke kebun binatang malu sendiri Pak, gitu seperti ya. Jadi
1: biasa
4: paling ganteng
1: ya?
4: Kalau kebun binatang kan seperti itu di antaranya. Jadi itu mungkin sejak dulu dari sejak kecil saya senang berwisata tetap ke alam-alam kan, seperti jadi ke seperti ya, seperti justru lebih nyaman, lebih enak, bukan seperti ke hutan atau ke
1: padang. Lah ini ke Banjaran.
4: Nah, oh iya Banjaran itulah ala ada apa itu saat menjelang sambil minum air.
1: Baik, intinya apa pertanyaannya? Satu saja.
4: Tolong sedikit uraikan kenapa harus bergabung tentang sekolah alam ya. Karena salah satu saya sebagai pecinta alam selain pecinta wanita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah nggak dengerin dari awal ya Pak ya. Mungkin sambil kesimpulan tadi Pak, harapan tadi bisa dijelaskan sedikit sekolah alam.
2: Secara singkat bisa dijelaskan sekolah alam itu adalah sebuah konsep yang mengajarkan manusia untuk tunduk pada sang pencipta. Yang kedua adalah yang mengajarkan cara tunduk alam semesta kepada sang pencipta. Nah, karena untuk poin yang kedua tadi, Allah sudah berikan alam ini untuk dikelola oleh manusia. Kemudian manusia itu disadarkan akan tugasnya, yaitu sebagai hamba Allah dan juga sebagai pengelola alam semesta. Itu menjadi sebuah misi kami seperti itu. Dan dalam penyelenggaraannya membutuhkan tiga elemen yang penting. Yang pertama adanya guru yang berkualitas, yang kedua adalah metode yang hebat, dan yang ketiga adalah referensi yang luas seperti itu. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa mendirikan sekolah alam dimanapun.
1: Seperti itu ya Pak Ahmad Irwan. Makanya kalau dengar tuh dari awal gitu, ini mau tutup baru nanya ya Pak ya. Untung sebab perada sabar. Baik, terima kasih banyak Pak Lauri Sanjaya ST, Ketua Yayasan Sekolah Alam Bandung. Mudah-mudahan nanti, kalau saya kepinginnya sih ada beberapa kelas TK gitu ya, tidak hanya 28, mungkin 3 kelas TK, 3 kelas SD gitu. Karena anak-anak yang mau sekolah tuh banyak Pak.
2: Betul Bu.
1: Banyak sekali gitu. Jadi semakin banyak sekolah alam ini mendidik anak untuk dekat dengan alam, itu semakin bagus menurut saya.
2: Betul sekali.
1: Seperti itu. Jadi sayang kalau cuma 28 orang. Aduh gitu ya. Gemes saya jadinya ya. Nanti merekrut lebih banyak lagi guru-guru yang ada gitu.
2: Oh, tentu.
1: Biar banyak orang yang lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan Tuhannya. Jadi tidak ada lagi berita-berita yang membuat kita, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Ya kan? Banyak sekali peristiwa-peristiwa, berita-berita sekarang yang benar-benar membuat kita sangat miris gitu ya, dengan kejadian-kejadian yang ada, yang membuat kita merasa tidak tenang dan aman dan nyaman gitu tinggal di dunia ini gitu Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Benar gak sih Pak? Betul, banyak betul. Kriminalitas, banyak ketidaknyamanan, banyak peristiwa-peristiwa yang perasaan zaman dulu gak ada nih yang kayak gini, kok sekarang jadi marak gitu loh Pak.
2: Iya, jadi kita sangat optimis bahwa konsep sekolah alam itu merupakan pondasi bagi perbaikan peradaban. Karena kalau setiap orang itu baik, soleh, soleha, masyarakat juga seperti itu, maka Allah sudah menjanjikan akan menurunkan kebaikan dari langit dan dari bumi.
1: Nah itu.
2: Nah masalahnya adalah kita ada di jalan yang mana? Itu menjadi sebuah kajian rutin di kami mengenai makna hidup, kita menuju kemana, apa sih yang kita kejar dalam dunia ini, seperti itu.
1: Itu kan harus dididik dari kecil.
2: Ya,
1: kalau udah dewasa tuh sulit Pak, apalagi dengan alasannya dengan macam-macam lah, dengan kesulitan ekonomi lah inilah, jadi membuat mereka menghalalkan segala cara. Nah ini yang makanya saya bilang dibanyakin muridnya Pak.
2: Iya betul Bu.
1: Untuk meminimalisir hal seperti itu.
2: Iya, kita harus memperbanyak manusia yang beriman di dunia ini.
1: Jadi bisa mempengaruhi orang-orang yang mau kesini tuh jadi kesini lagi gitu.
2: Iya betul sekali.
1: Nah seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, mudah-mudahan harapan kita ini dengan konsep sekolah alam dan pondasi kebangkitan peradaban dunia bisa meminimalisir hal-hal yang terjadi saat-saat ini, dan kita bisa hidup di lingkungan dan juga di situasi dan kondisi yang aman dan nyaman kembali ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Bandung sore ini.

Dari Warung 97,6 FM mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda untuk mengikuti Warta Berita Jabar Sore RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Setelah tadi yang ditemani oleh rekan Talia.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jalan protokol udah ada semuanya, tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak
2: pak? Nah itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
4: Dana korban 250.000 ya untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti saya disini kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, pemerintah Kota Bandung menambah titik pemasangan CCTV dan juga pengeras suara di sejumlah lokasi sebagai upaya memperkuat pengawasan dan juga pencegahan terhadap tindakan kriminalitas. Berikut laporan reporter Atif Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung akan menambah pemasangan kamera pengawas CCTV dan pengeras suara atau speaker di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminalitas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penambahan perangkat pengawas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, infrastruktur CCTV di sejumlah ruas jalan protokol saat ini telah tersedia, sehingga pemerintah tinggal memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pengawasan. Farhan menjelaskan, sebagian besar ruas jalan utama di Kota Bandung telah dilengkapi dengan CCTV yang terhubung dengan sistem pemantauan pemerintah. Karena itu, fokus berikutnya adalah memperkuat pengawasan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aksi kriminalitas. Menurut Farhan, penentuan lokasi penambahan CCTV dan speaker akan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang disusun oleh perangkat daerah terkait. Pemetaan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kawasan yang memerlukan pengawasan lebih intensif, sehingga pemasangan perangkat dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dikatakannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan. Farhan menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan.
2: Kita tinggal menambah saja beberapa titik, sesuai dengan saran Pak Gubernur, kita laksanakan segera.
3: Berarti ditambah, Pak? Ya?
2: Ditambah. Kalau yang ada kan kayak di jalan protokol udah ada semuanya. Tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak, Pak?
2: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
5: Pemerintah Kota Bandung berharap penambahan CCTV dan speaker tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi sarana peringatan dini dan komunikasi kepada masyarakat apabila terjadi gangguan keamanan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi sekaligus mendukung pencegahan tindak kriminalitas di berbagai wilayah Kota Bandung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kebakaran showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Bandung berhasil dipadamkan cepat. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik kendaraan. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Satu unit mobil terbakar di dalam showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Regolo, Kota Bandung, Jumat 24 Juli 2026 pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan salah satu unit kendaraan. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan laporan mengenai kebakaran diterima petugas sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Petugas segera bergegas ke lokasi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Api diketahui berasal dari satu unit mobil yang terparkir di dalam showroom. Kurniawan juga menjelaskan, ketika kejadian, showroom masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada aktivitas maupun orang di dalam bangunan. Kondisi ini membuat tidak ada korban luka-luka ataupun juga korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
7: Kalau itu kebakaran terjadi dari kapan, Pak? Ini, Pak?
8: Mulai jam 7 ampel tadi, Pak. Jam 7.30.
7: Terima petang.
8: Kata awal, Pak, kayak Indra.
7: 7.45 datang berarti ke lokasi sekitar dulu.
8: Kita sekitar 5 mau PT. Berapa menit tadi kali ke lokasi? 7 menitan.
7: Apa kebakarannya apa aja sih, Pak, tadi, Pak?
8: Oh, dari yang terbakar satu unit mobil Chevrolet. Jadi api mulai dari kendaraan yang mengalami konsleting listrik.
9: Itu memang dipakai awalnya atau gimana, Pak?
8: Enggak, ini kan showroom masih tutup, tidak ada orang. Jadi memang itu secara teknis mungkinnya ada konsleting listrik di unit mobil tersebut sehingga menimbulkan kebakaran.
9: Kebakaran. Total berapa unit, Pak, yang terbakar, Pak?
8: Yang terbakar satu unit.
9: Satu unit. Tapi merembet ke tempat lain.
8: Alhamdulillah tugas cepat datang ke lokasi, bisa langsung melakukan penanganan sehingga tidak terjadi perampatan ke unit-unit kendaraan yang lain.
9: Kalau di keterangan pemilik nominal kira-kira berapa, Pak, kerugian?
8: Belum ada informasi terkait dengan kerugian secara nominal, cuma yang memang terbakar satu unit mobil, kemudian juga kerusakan area showroom mungkin ya, karena proses pemadaman atap juga kita lakukan pembukaan atap untuk membuka ventilasi udara.
9: Dan berarti kalau mobilnya cuma satu ya, Pak Zagisi?
8: Alhamdulillah, satu, kita terjadi perampatan.
9: Siap, Adilon.
6: Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil Chevrolet hangus terbakar. Sementara itu, sebagian area showroom juga mengalami kerusakan karena proses pemadaman termasuk pembukaan sebagian atap bangunan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dari Regol Kota Bandung, Bila Lubisono melaporkan.
1: Berita lainnya berikan, penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Utara menuai sorotan. Selain mempertanyakan proses hukum, tersangka berstatus aparatur sipil negara ASN disebut sebelum mendapat bantuan hukum. Yofri Hairadi melaporkan.
10: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHMH menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan dan penetapan tersangka terlalu lama dari perkara tersebut diperiksa sejak 2022 lalu. Edison meyakini tidak ada pelaku tunggal dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
11: Kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya seharap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
10: Kontraktor yang juga arsitek Dodi Ahdi Suhada mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
12: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar enggak sampai 3 hektar sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya.
9: Ini mungkin
12: dan ini ada yang rancu juga karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin. Berarti kan dia udah menyalahin aturan kan, apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya, dan kebijakan yang lainnya ini. Kok kenapa bisa disetujuin, dan lebih lucu lagi kan apa tugasnya anggota dewan kan, sebagai ini, pemantau kan.
10: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Bogor adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerjanya.
13: Thank you.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, dugaan korupsi pada proyek RSUD Parung memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan juga tidak pandang bulu. Suara masyarakat tersebut dirangkum dalam Vox Pop berikut ini.
13: Tanggapannya sih ya miris aja gitu, kenapa dana untuk kesehatan masyarakat juga harus

0: atau untuk sarana-sarana rumah sakit tersebut. Jadi pelakunya harus segera diberi hukuman.
1: Kalau kecewa ya kecewa, tetapi kekecewaan itu sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kita kecewa dengan hal-hal tersebut, karena apapun yang terjadi di kasus ini kita tidak bisa turun langsung atau bertindak untuk memvonis atau mencegah karena ini sudah terjadi.
2: Jujur kecewa banget ya, saya sebagai warga Parung tuh udah nunggu dari lama ada RSUD gede. Biar kalau sakit gak perlu jauh-jauh ke Bogor. Lah ternyata anggarannya dikorupsi. Harusnya dibangun rumah sakit, malah cuma dibuat klinik. Berasa dibohongin sama pemerintah kalau kayak gini.
3: Pendengar, kasus dugaan korupsi dalam proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor terus didalami aparat penegak hukum. Banyak pihak menyoroti dugaan korupsi mulai dari pengadaan hingga eksekusinya hingga beroperasi menjadi klinik yang kini menjalankan pelayanannya. Salah seorang di antaranya, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Maju, Dr. Yustriadi, berikut wawancara reporter RRI Yofri Haryadi.
4: Lalu bagaimana dari sorotan Kang Yus dengan adanya praktek-praktek seperti itu di Kabupaten Bogor? Jumlahnya juga cukup besar ya, yang dikorupsi itu 9 miliar kurang lebih seperti itu. Dan 61 saksi diperiksa, dan hanya satu yang ditetapkan tersangka kemarin itu, yang apa, ASN Pemkab Bogor itu, Brian itu kejelas, kurang lebih seperti itu. Kayaknya diecer gitu ya, apa, tersangkanya itu satu persatu oleh kejaksaan. Ini ada apa sih sebenarnya ini Kang Yus, kalau dari pengamatan Kang Yus itu?
5: Iya, saya cukup prihatin ya, apa, sekaligus benar sekali zaman dulu ini, kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya, sama dengan pendidikan, sama dengan ekonomi. Tapi kemudian menjadi, ya kalau saya sebut dia dibajakan kan. Ya bagaimana kita misalnya dari mulai perencanaan pembuatan RSUD, kemudian jadi klinik, kemudian itu pun dikorupsi. Nah, saya pikir ini cukup menyedihkan ya di Kabupaten Bogor. Ya, kita kan paham Kabupaten Bogor itu apa sangat luas sehingga jangkauan layanan pun kan ya harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya pemerintah kan, pemerintah Jawa Barat ini ya, ini kan punya niat baik untuk mendekatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi ini perilaku-perilaku ASN kita cukup memalukan dan menjijikan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi objek bancakan. Tapi saya ingin memberikan perspektif lain. Jadi kan ini ada dua kasus yang sedang diangkat di Kabupaten Bogor. Dan dua-duanya ini kasus kebutuhan dasar masyarakat. Kasus kesehatan sudah terbukti, tersangka kemudian. Ini kasus pendidikan dia di jabatan kan. Ini kasus pembuatan SDM ini juga sedang masuk ke pendidikan. Dan yang besar kemungkinan ini juga negara-negara akan muncul tersangka juga. Nah, saya melihat ini kan terjadi, proyeknya kan tahun 2021.
6: Iya, betul.
5: Dan sama jual beli jabatan juga terjadi bukan periode ini, tapi periode sebelumnya. Jadi saya melihat memang kayaknya Kabupaten Bogor ini amat sangat akut ya dalam perspektif perilaku koruptif ini. Gitu. Nah, sehingga penting saya pikir untuk mendorong apa para pihak terutama yang sudah tersangka ini apa mengurus sampai tuntas. Karena kan kita paham bahwa perilaku koruptif itu kan terjadi konspiratif, nggak mungkin tunggal.
6: Betul.
5: Itu. Nah, sehingga ketika tersangkanya satu, apakah ya ini dicicil atau gimana begitu kira-kira. Tapi yang pasti kan tidak pernah tunggal.
6: Ya.
5: Yang namanya korupsi itu ya itu konspiratif. Sehingga saya berharap sebagai bentuk Bupati Bogor menegakkan supremasi hukum, ini pastinya didorong ya aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas. Tentu secara transparan dan akuntabel. Begitupun proses dia di jabatan. Saya pikir segera menetapkan tersangka dan mendorong pengembangan kasusnya sampai pada akar-akarnya. Karena kalau tidak, saya pikir Bogor ini kan mempunyai masalah yang amat sangat kelam.
6: Ya.
5: Dua bisasi kemudian terkait kasus korupsi yang saya pikir berurutan. Dan artinya ini kan juga Bupati juga tidak mungkin sendiri kan gitu.
6: Betul.
5: Itu konspiratif juga. Nah, apakah kemudian juga ini juga rentetan dari berbagai macam pilihan.

0: Ya, walaupun mungkin terlalu ekstrim kalau kita sebut sebagai budaya koruptif ya di pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya pikir ini momentum yang amat sangat menarik untuk comeback gitu ya, untuk comeback, untuk bersedisi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena ini kebutuhan dasar masyarakat itu yang namanya kesehatan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, begitupun kepada, saya pikir masyarakat sekarang sudah amat sangat terbuka dengan berbagai macam kanal-kanal informasi. Ini juga kan awalnya kan juga riuhnya kan juga oleh publik.
1: Betul.
0: Itu loh. Sehingga di sini seakan-akan tidak terlihat mana peran pengawasan DPRD, mana pengawasan inspektorat, kan gitu kira-kira. Ya. Sehingga ini diriuh oleh masyarakat baru kemudian direspon oleh penegak hukum. Nah, ini juga kan saya melihat kan ada peluang ketika DPRD kemudian mau apa bukan disfungsi gitu.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Perilaku hidup sehat masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian tuberkulosis ataupun TB. Upaya pencegahan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
4: Juga lingkungan rumahnya, kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum, rumahnya itu masih belum sehat.
5: Perubahan perilaku hidup sehat masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian tuberkulosis TB. Meski screening terus diintensifkan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut. Kepala Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon, Ade Markonah, mengatakan bahwa upaya pencegahan tuberkulosis tidak cukup hanya melalui screening, tetapi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut, terutama bagi penderita maupun keluarga yang tinggal serumah.
4: PHBS ya, kembali lagi ke perilaku hidup sehatnya di masyarakat itu masih belum baik banget ya, gitu. Masih kadang-kadang kita yang harusnya yang punya riwayat TB-nya, pemakai alat perlindungan diri seperti masker atau menjauhi kontak dengan yang rawan untuk tertular. Nah, seperti itu juga lingkungan rumahnya. Kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum, rumahnya itu masih belum sehat gitu. Nah, itu yang perlu yang kami selalu gembar-gemborkan untuk berperilaku hidup sehat itu. Yang namanya merubah perilaku orang memang agak sulit ya. Sangat sulit, bukan agak lagi, sangat sulit. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penyuluhan, promosi kesehatan ke masyarakat, tentunya masyarakat yang apalagi ini yang menderita TB gitu.
5: Menurutnya, pihaknya terus mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan promosi kesehatan. Namun mengubah kebiasaan masyarakat bukan perkara mudah sehingga diperlukan pendekatan secara berkelanjutan. Selain edukasi, Puskesmas Pamengkang juga rutin melaksanakan screening TB. Pihaknya berharap pelaksanaan screening yang disertai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mendukung upaya eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
3: Ya, berikutnya pendengar, Hari Anak Nasional menjadi momentum orang tua memenuhi hak perlindungan dan juga kebutuhan emosional anak. Sekar Damayanti menyampaikan informasinya.
6: Untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
7: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 23 Juli 2026 menjadi momentum evaluasi bagi orang tua dalam memenuhi hak perlindungan dan rasa aman anak. Psikolog anak Cirebon, Sri Nipianti, menyampaikan bahwa orang tua perlu hadir sepenuh hati dalam kehidupan anak, terutama dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara mental.
6: Kita para orang tua, orang dewasa hadir sepenuh hati. Itu konsep dasarnya. Adapun kemudian anak-anak merasa ditemani baik secara rasa maupun secara fisik. Nah, yang paling sulit adalah secara rasa. Seringkali kita abai, terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya misalnya akademik, tapi melupakan bagaimana memvalidasi rasa. Padahal ini adalah benteng utama untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
7: Menurut Srini, pemenuhan hak anak tidak cukup dilakukan melalui penyediaan kebutuhan fisik maupun dorongan akademik, tetapi juga dengan membangun kedekatan emosional melalui komunikasi sehari-hari dan evaluasi terhadap perasaan anak. Ia menjelaskan bahwa orang tua perlu membiasakan diri menanyakan apa yang dirasakan anak, menerima emosi seperti sedih atau marah sebagai hal yang wajar, kemudian mengarahkan cara anak mengekspresikan emosi tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan diri maupun lingkungan. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, pemerintah menetapkan kriteria khusus bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Selengkapnya, kita simak laporan Vivi Slamiyati.
1: Negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
8: Pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon II, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya, hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk pemerintah.
1: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya. Nah, bedanya orang pribadi atau badan gitu ya, di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan rekening escrow ya, untuk menampung penghasilan gitu ya, yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
8: Lebih lanjut Sigit menjelaskan, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau lebih dari 1.000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, penyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Vivi Slamiyati melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Mengantri itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan budaya antri yang baik, kita bisa menciptakan suasana tertib, nyaman, dan saling menghargai dimanapun berada. Bayangkan, kalau semua orang berani dorong atau menyela antrian, pasti kacau dan membuat banyak orang tidak nyaman. Mengantri bukan hanya soal menunggu giliran, tapi juga tentang menunjukkan rasa hormat dan kesabaran kepada sesama. Saat mengantri, kita perlu sabar, tertib, dan beri ruang bagi orang lain. Budaya antri yang baik adalah cermin masyarakat yang maju dan harmonis. Budaya mengantri. Tertib sekarang, harmonis selamanya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

RRI Bandung 97,6 FM Negara. Lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 50 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Zubina di RRI Bandung, dan nantikan pukul 17 lewat 5 menit ya, kami akan coba hadirkan sorotan sore untuk membahas mengenai menjelang Laga Persib melawan Arema malam ini ya di Stadion Sijalak Harupat. Prediksi skor ala Bobotoh. Nah, kita simak, akan menghubungi nanti bersama Kang Hadi ya, Bobotoh Bandung pendengar.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat mengakses link tertentu untuk mengajukan bantuan. Nah, ini nih. Setelah Mamang cari faktanya, informasi tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintahan. Laman tersebut justru meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, akun Telegram aktif. Pemerintah memang memiliki program bantuan alat disabilitas, tetapi pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial itu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengisi data pribadi dan tautan yang tidak jelas sumbernya. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui prosedur resmi seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan bagus, tapi kalau hoax tidak bagus. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan bakso boraks.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
3: Pas pendengar melalui telepon ya, kami sudah terhubung di menit 5 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas ini mengenai menjelang Laga Persib dan juga melawan Arema malam ya. Malam hari ini di Stadion Sijalak Harupat, kita akan cari tahu nih kira-kira prediksi skornya seperti apa. Kami sudah terhubung bersama Kang Hadi ini selaku bobotoh dari Persib Bandung, pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Hadi.
4: Selamat sore
3: Kang. Ya, bagaimana kabarnya nih Kang?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik. Malam mingguan ini nih posisi di mana nih sekarang?
4: Posisi mau OTW PVJ nih.
3: Oh, OTW PVJ.
4: OTW jalan, malah OTW PVJ.
3: Waduh, jadi nontonnya mau di mana nih?
4: Kayaknya sih saya nontonnya di HP aja.
3: Oh, siap. Kalau begitu ya. Pendengar, perlu diketahui ya, match day pertama Piala Presiden 2026 ini dibuka oleh Persib ya melawan Arema FC. Dan ini akan tersaji ya di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung malam ini, yaitu pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Laga itu berpotensi pendengar bakal menjadi panggung debut ya bagi sejumlah amunisi anyar Persib ya, yaitu ada Sandy Walsh, ada juga Ragnar Oratmangun, dan juga Mariano Peralta. Dan juga bagaimana ya kira-kira prediksi untuk permainan dan juga skor dari pihak botoh nih. Kalau menurut Kang Hadi sendiri tanggapannya gimana nih Kang?
4: Oke, sebenarnya melawan Arema Malang nanti di Piala Presiden 2026 ini sebenarnya sebenarnya ajang untuk kita ngebangun chemistry mungkin ya, lebih tepatnya, karena kan kita banyak banget pemain-pemain baru yang masuk ya. Pemain-pemain baru yang masuk, contoh ada Gakuto, terus ada Mutombo, terus ada juga Luka Menalo, yang dimana notabene asing kita banyak yang baru lah. Terus sama juga kan ada pemain-pemain muda juga ya, pemain-pemain muda kayak Ihwan Tanamal yang dulunya kita sebenarnya sejak pertama dibeli waktu di musim lalu itu langsung di loan ke Persis Solo, dan sekarang kemarin udah di-announce sama Persib di Ihwan Tanamal ini tuh bakal dikontrak sama Persib sampai 2028. Nah, kalau dilihat sih sebenarnya di pertandingan lawan Arema ini Coach Igor Tolik tuh bakal banyak bereksperimen lah. Tapi tetap tujuannya untuk mematangkan si strategi. Karena kan ada kemungkinan, banyak banget seliwaran kemungkinan Igor Tolik tuh bakal beda lah dibandingkan Bojan Hodak, bakal lebih ofensif secara permainan. Nah, kita lihat aja nih, penasaran nih sejujurnya Igor Tolik bakal kayak gimana nih cara bermainnya gitu. Nah, terus yang saya paling pengen saya lihat sebenarnya Luka Menalo sih. Luka Menalo yang dimana dia pemain apa ya, pemain Bosnia yang benar-benar berbakat lah ya, yang dia punya prestasi juga. Artinya sangat mentereng lah. Saya pengen tahu dia gimana sih kekuatannya. Tapi kan tadi ada yang disebut juga Sandi Wals, Orat Mangun, Peralta, mereka masih belum bisa hadir sih sejauh ini. Karena Sandi Wals sama siapa, Orat Mangun itu masih sama timnas yang dia persiapan untuk AFF.
3: Begitu. Jadi ada beberapa yang memang sudah bisa bertempur dan ada juga yang belum gitu, Kang ya.
4: Betul, Kang.
3: Siap. Kira-kira rencananya mungkin nanti di laga-laga berikutnya, apakah ini Kang Hadi juga dan teman-teman akan nonton langsung gitu ke stadion?
4: Oke. Nah, menarik ini pertanyaannya sebenarnya. Sebenarnya di ajang Piala Presiden ini kita agak kurang gairah sih, Kang, karena kita kan masuknya ini pre-season ya, pre-season yang dimana ya anggap aja ini piala ini untuk ngebangun chemistry, ngebangun tim, ngebangun strategi. Jadi masa percobaan lah. Artinya dan ditambah jujur kita war tiket susah banget gitu ya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi wah saingannya banyak banget. Jadi agak sulit kita mendapatkan tiket. Jadi sepertinya ya kita nonton di rumah aja dulu. Kita persiapin ya tenaga, mungkin ya sama kayak di call di tribun utara kan. NW udah mau declare bahwa dia sampai presiden beres gak akan ada ke stadion ya. Sampai presiden ini. Nah artinya kayaknya ada kemungkinan obrolan mediocre seperti itu juga. Ada kemungkinan. Ya tapi kita lihat aja sih kedepannya kayak gimana. Cuman saya harap di pre-presiden ini tuh ajang untuk kita ngebangun chemistry menghadapi nanti kita playoff melawan Manila Digger. Karena itu lebih penting dibandingkan pre-presiden.
3: Baik, gitu. Dijadwalkan itu playoffnya jadwalnya kapan itu? Hari waktu tanggalnya gitu.
4: Kalau playoff kan di tanggal 31 Agustus kan, 31 Agustus di GBLA. Di GBLA. Artinya sekarang udah Juli, udah mau masuk ke Agustus, udah Juli akhir. Untuk mematangkan strategi itu sangat-sangat cukup lah satu bulan untuk menghadapi Manila Digger nanti.
3: Siap, baik. Playoff ya, ternyata buruannya adalah nanti. Karena mungkin kalau dilihat dari segi apa ya, keseriusannya gitu, nampaknya kalau sekarang masih warming up mungkin gitu, Kang ya.
4: Betul Kang. Cuman gini. Mungkin sekarang agak pasti banyak eksperimen selama di fase grup. Tapi kemungkinan kalau misalnya ternyata Persib sampai partai puncak, kayaknya ujung-ujungnya serius juga sih. Karena hadiahnya lumayan, 7 miliar. 7 miliar angka yang cukup fantastis sih untuk kompetisi yang pendek.
3: Betul, siap. Oke. Jadi ya mungkin Persib juga kalau dari kacamata Kang Hadi sendiri ya, nanti melihat situasi kondisi ke depan nih gimana lah nanti kumhangke gitu ya.
4: Oke, situasi kondisi ke depannya di Piala Presiden atau di musim ini atau gimana?
3: Iya, untuk Piala Presiden gitu mungkin nampaknya seperti itu, karena amunisinya itu nanti dikeluarkan seriusnya tingkatnya tuh nanti, berarti pas laga playoff nanti ya.
4: Ya betul. Cuman saya lihat ada kemungkinan. Ini kan pemain lapis 1, lapis 2 sampai lapis 3 Persib pun setara kayak di lapis 2-nya kita, setara sama starting line up-nya para kontestan Liga 1 lah.
3: Oh gitu.
4: Artinya menurut saya apa ya, Persib tuh mau ngeluarin amunisi lapis 1, lapis 2, lapis 3 tetap jago. Saya lihat ini kayaknya tetap jago sih.
3: Siap.
4: Jadi kasar amat tahariwang lah.
3: Iya. Tahariwang ya. Jadi tetap pede aja lah, pokoknya mau Piala Presiden, mau nanti playoff gitu ya.
4: Iyalah, pede. Siap. Kita punya kualitas pemain yang cukup dalam.
3: Betul.
4: Yang dimana kita yang cukup dalam ini tuh tidak dimiliki oleh

0: Kang ada yang udah OTW belum ya ke Jalak gitu?
1: Siapa tuh, Kang?
0: Teman-teman Boboto misalnya, kenalan-kenalan.
1: Oh, udah pada OTW ke Jalak. Tadi saya juga pengen ke Jalak, udah. Saya tadi telepon-teleponan juga sama rekan-rekan saya yang OTW ke sana, udah pada OTW ke sana karena ya biasanya kita ke GBLA deket, Kang. Kalau mau jadi lumayan lagi.
0: Iya, betul. Mungkin Kang Hadi sendiri ini punya tips dan trik ini untuk menghindari misalnya kerumunan kendaraan saat bubar atau saat mau mulai match day gitu, ini untuk laga Persib terutama yang sekarang juga kan Jalak juga jaraknya mungkin dari kota kabupaten jauh gitu, Kang.
1: Sebenarnya enaknya Jalak tuh banyak jalan ini ya. Jalan motor lewat TKI lah, lewat Soreang, lewat apa lah, kopi biasa, terus lewat tol Seroja, macam-macam sih, Kang. Jadi sebenarnya banyak alternatif ya kalau ke Jalak Harupat, cuman emang penumpukannya tuh pas ketika di jalur stadionnya tuh.
0: Betul.
1: Di area stadionnya karena cuman ada satu jalan yang cukup kecil ya, enggak kayak di GBLA. Di GBLA ada dua jalur yang cukup besar kan? Yang cukup besar. Nah, artinya sebenarnya saran saya sih yang bawa mobil ya lewat tol Seroja. Menurut saya, jadi itu udah paling oke lah dibandingkan lewat jalur biasa karena pasti macet. Siap. Ya, you know Kopo, Kang.
0: Iyalah. Biasa kan kita tahu juga kalau untuk Bandung sendiri dan juga wisatawan, Persib itu juga magnetnya juga sebenarnya, Kang.
1: Betul.
0: Siap, ya, Kang, terima kasih sudah bergabung, Kang.
1: Saran saya yang lagi liburan ke Bandung, hindari sih, hindari area-area ke Ciwidey dulu.
0: Betul.
1: Karena kan area-area itu area-area yang sejalur ke arah Stadion Jalak Harupat ya.
0: Iya, iya.
1: Jalak Harupat. Artinya ya Sabtu ini mah khusus Persib lah.
0: Iya, Persib Day dulu.
1: Persib dulu.
0: Iya, gitu. Siap. Kang, selamat menikmati akhir pekannya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Oke, sama-sama, Kang. Makasih juga untuk Pro 2 RRI Bandung.
0: Siap. Pendengar, baru saja kita ikuti dialog ya. Ini kita membahas mengenai jelang laga Persib dan juga Arema malam ini di Stadion Jalak Harupat. Prediksi skor dan juga laga Boboto seperti apa tadi sudah dibahas ya. Jadi ya tipsnya berlalu lintas karena seperti biasa momen-momen liburan akhir pekan Bandung ini cukup padat juga lalu lintasnya. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Lagu sudah heula yuk ah!

Sedekah di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberi makan untuk berbuka puasa hingga memberi penerangan lampu di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menolong keperluan saudaranya Muslim di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menolong 1000 keperluan hajatnya di hari kiamat." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa pada bulan Ramadan memberi makan berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, dan dia memperoleh pahala seperti yang diperoleh orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun." Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tak punya makanan untuk diberikan." Beliau menjawab, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa, meski hanya seteguk air, sebutir kurma, atau sehirup susu."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenteraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menambahkan dengan sakinah itu keimanan orang-orang beriman semakin mantap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang terus mengkaji ilmu, menuntut ilmu, menyempurnakan amalan-amalan kita, dan kita termasuk golongan dari siddiqin, orang-orang yang diterima amal baik kita, dan kita termasuk orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang bagaimana keadaan orang-orang berwudu kelak ketika di hari akhir. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada fadl wudu, yaitu tentang keutamaan wudu, haddatsana Yahya ibnu Bakir qala haddatsana Lais an Khalid an Sa'id ibni Abi Hilal an Nu'aim al-Mujammir qala rukitu ma'a Abi Hurairah ala dhuhril masjid fatawadda wa qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurra muhjalin aw muhjilin min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratuhu falyaf'al. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kami diberitahu oleh Yahya bin Bakir, ia berkata, kami diberitahu oleh Al-Lais dari Khalid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Nu'aim al-Mujmir, dia berkata, satu ketika aku bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di depan masjid. Pada saat itu Abu Hurairah kemudian berwudu. Faqala, Abu Hurairah pun berkata, inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sungguh umatku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'auna, dia akan dipanggil, yaumal kiamati, pada hari kiamat, warum muhjilin, dalam keadaan malu-malu, atau dalam keadaan penuh dengan sopan santun, min asaril wudu, karena bekas air wudunya. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu di antara kalian minkum, ayyutila ghurratuhu falyaf'al. Untuk terus dia dalam keadaan seperti itu, maka hendaklah dia melakukan, maksudnya hendaklah dia menjaga wudunya. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa wudu itu bukan hanya pekerjaan untuk duniawi saja, atau untuk pekerjaan di dunia saja, tetapi wudu akan dibawa sampai di akhirat. Wajah orang-orang berwudu akan ceria, berseri-seri, bahkan akan berbeda dengan wajah orang-orang yang tidak berwudu. Muhjilin, jadi wajahnya itu betul-betul menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang pemalu. Pemalu di sini menunjukkan positif, menunjukkan ketaatan, menunjukkan kebahagiaan. Maka mereka dipanggil oleh Allah SWT, dan yang dipanggil hanyalah orang-orang yang berwudu, yang memiliki kebiasaan berwudu, baik wudunya itu untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun wudunya karena menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak suci, karena ingin
dirinya dalam keadaan bersuci. Tentu akan berbeda orang-orang yang menjaga kesucian dirinya dengan berwudu dengan orang yang membiarkan dirinya tidak dalam keadaan berwudu. Misalkan di dalam satu perjalanan atau satu kesempatan, ketika seseorang menjaga wudunya, maka ketika dia hendak sholat, sementara sekelilingnya tidak ada air, dia pun tidak kesulitan, dia pun tidak perlu tayamum karena dia telah memiliki wudu. Adapun orang-orang yang memang tidak menjaga wudunya, maka dia akan berpikir untuk mencari air, kalaupun tidak dia harus tayamum. Hanya sekali faedah-faedah menjaga wudu, dan itu akan mencerminkan seseorang kelak di hari akhir dan akan dipanggil oleh Allah SWT secara khusus, karena orang-orang berwudu itu adalah al-mutahhirin, orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Dan surga Allah SWT adalah tempat orang-orang yang suci. Oleh sebab itu, mensucikan diri berarti menyiapkan diri untuk menjadi para penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mutahhirin, mutawaddiin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
1: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
2: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: lagi nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Tabes Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan Prabu Perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama mengikuti kegiatan samping juga tentunya
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 12. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.
9: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
8: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
11: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk.

0: 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yang aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
7: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
6: Sementara itu,

0: Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lima orang ini siapa aja, Pak?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Dan saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, Kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 ada di Bandung. Pendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini. Hari Sabtu 25 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: dari studio Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung. Pendengar, menyimak ke ramaian dan juga kemeriahan di media sosial yang mana malam hari ini akan dilakukan opening ceremony pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026, dan siaran langsung akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk melengkapi malam di hari Sabtu malam Minggu ya. Kita malam mingguan barengan dengan Rana di Bandung malam ini, dan kita sudah terhubung dengan sahabat saya yang sudah lama hilang, yang sudah lama berkecimpung di dunia internasional. Kita akan berbincang bagaimana kemudian menyimak pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di pembukaan pertandingan sepak bola Piala Presiden di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Bung Senpi.
1: Halo Rada.
0: Halo. Luar biasa gemuruh sekali telepon Anda ya. Bung Senpi.
1: Halo.
0: Ya. Ya. Gemuruh sekali ini ruang dengar Anda ya.
1: Bentar.
0: Luar biasa.
1: Halo.
0: Ya, Bung Senpi. Yap. Baik, Bung Senpi. Halo, Bung. Halo. Senpi.
1: Halo.
0: Bung Senpi. Silakan, silakan, silakan laporan Anda.
1: Belum. Belum. Ini masih opening ceremony.
0: Oke, belum. Baik. Bagaimana ini yang tadinya sudah di kelas internasional sekarang ke Piala Presiden gimana nih?
1: Ya. Memang akan jalan. Ini suara saya jelas?
0: Jelas tapi lumayan bergemuruh, Bung Senpi.
1: Oke. Saya akan menghadap Yosef dulu.
0: Baik, silakan.
1: Memang sinyal di Stadion Sijala Karupat ini dari mana? Gebela ya. Tapi memang agak dengan 30.000 penonton yang hadir memang agak tersendat juga ya, Ran.
0: Baik, baik. Memang kalau sinyal sebetulnya lumayan terjaga dengan baik, cuman ini gemuruh stadionnya, Bung Senpi.
1: Oke. Kita sudah akan saat ini, Ran,
0: ya.
1: Pendengar juga memang sedang dilakukan opening ceremony, sehingga memang sound yang memang dipakai ini sangat jenak jenuk. Dimana saya yang melaporkan pun memang ini volumenya sudah teriak-teriak, Ran, ya.
0: Di sini terdengar jelas ada tabula bale, Bung Senpi.
1: Iya, betul. Tinggal joget saja kita ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, ini saat ini memang sudah ada dua penghibur yang memang nyanyi tabula bale ini, Ran.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: memang sangat meriah, dan juga ada sekitar 500 anak dari SSB gitu untuk menjagling bola yang berada di depan bench para pemain. Sementara itu di tribun timur pun ada tarian-tarian yang memang konfigurasi-konfigurasi seperti huruf-huruf tadi, ada Piala Presiden 2026. Memang sangat menarik, Ran, di mana Piala Presiden 2026 ini dikemas sangat entertainment. Tadi juga memang sebelumnya di ataupun ada doa dulu dari Ustadz Suki yang memang untuk melancarkan juga bagaimana perhelatan Piala Presiden 2026 ini, termasuk juga bagaimana UMKM-UMKM yang hadir di Piala Presiden ini sangat banyak, 50 UMKM yang hadir di luar stadion, dan memang ini salah satu alasan ataupun goals yang ingin dilakukan di Piala Presiden adalah untuk menyuksikan secara ekonomi juga. Jadi tidak hanya sepak bola, karena ada juga dampak ekonomi yang ingin dirasakan.
0: Baik. Dan konon kabarnya ini menjadi pertandingan yang dinanti-nanti banget sama Bobotoh ya?
1: Jelas, ini adalah Persib menghadapi Arema, di mana juga Persib saat ini banyak wajah baru, meskipun setengahnya semua ada di timnas.
0: Betul.
1: Jadi memang ini akan seru, Ran. Dan tadi sebelum laga ini memang sudah ada tadi DPMM menghadapi Tampin Stropper di laga perdana yang juga berkesudahan 2-2, sehingga ini di grup A ini pasti akan seru dan akan ketat juga, Ran.
0: Oke, baik. Dan memang yang tadi dilakukan para bobotoh di alun-alun Bandung menyambut Aremania ini jadi hal yang menyenangkan juga ya?
1: Ya, kita tahu bahwa Aremania dan juga Boboto ini sekarang memang sudah sangat ya, dimana Persib pun kalau ke Arema juga disambut, itu pun yang dilakukan Boboto saat ini, dan jadi memang berada ataupun para supporter Aremania ini berada di tribun selatan, meskipun jumlahnya terlihat tidak terlalu banyak, tapi memang tadi sayup-sayup ataupun juga sel-sel yang dilakukan oleh Aremania ini cukup mengena di Stadion Sijalak ini, Rana.
0: Ya, ya, ya, baik. Tapi bagaimana perasaan Anda, Bung Senpi, ketika dari laga internasional jadi kembali ke Piala Presiden, gimana?
1: Memang ini sebuah experience ya, di mana nanti saya takutnya di sini nyebutnya Yamin Yamal gitu ya. Lionel Messi, siapa tahu ya.
0: Baik, tapi apakah sudah ada hawar-hawar akan gibol lagi nih?
1: Ya, kita nantikan, karena memang kalau untuk Piala Presiden ini Persib bermain di home semua ya, di Jalak Harupat, kecuali memang nanti akan masuk ke fase semifinal.
0: Ya.
1: Jadi nanti kita nantikan apakah memang ada partai away-nya, karena di ball ini memang dinanti juga banyak pendengar ya, sehingga memang tiga serangkai kemungkinan akan kembali pada musim ini, Rana.
0: Baik, berarti kami dari pihak RRI menyarankan untuk Bung Senpi selama tidak menuju ke final untuk membangun tenda di Jalak Harupat.
1: Enggak dong, di sini memang terlalu lama. Nanti kan memang ada Persib akan menghadapi tiga pertandingan ya, termasuk juga nanti hari Selasa dan juga nanti hari Jumat. Jadi memang akan ada tiga pertandingan dari sepekan ini, dan masih banyak, apalagi di musim ini kan akan ada empat kompetisi yang akan diikuti oleh Persib Bandung, sehingga pasti akan banyak gibol-gibol lainnya dan juga mungkin pesta bola lagi ya, Planet.
0: Baik. Bung Senpi, silakan nikmati lagu-lagu yang dilantunkan di stadion. Kita akan hubungi lagi kembali nanti ketika menjelang pertandingan. Ya, Bung Senpi.
1: Ya, silakan, Ron.
0: Baik, terima kasih pendengar, dan baru saja Bung Senpi melaporkan di kondisi Stadion Sijalak Harupat yang memang masih riuh-riuh, banyak sekali suasana dengan lantunan-lantunan lagu bertemakan rasa semangat begitu ya. Tabola balai dihadirkan di Stadion Sijalak Harupat, terdengar dari gemuruh di handphone Bung Senpi Ilhamsyah. Dan kita akan kembali mendengar setelah beberapa lagu berikut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sebelum kemudian nanti akan kita simak pertandingan sepak bola Stadion Sijalak Harupat, Persib Bandung melawan Arema FC. Tetap bersama kami.

Hardiknas adalah singkatan dari Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas merupakan hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hari untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959 yang tertanggal pada 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang menjadi pelopor pendidikan Indonesia sekaligus pendiri dari Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan atas lahirnya pejuang pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara sangat berjasa bagi dunia pendidikan di Indonesia, sehingga beliau juga diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia sekaligus pahlawan yang kedua oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Atas jasanya dalam bidang pendidikan, maka hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai bentuk penghargaan lainnya, nama Ki Hajar Dewantara juga telah diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Bahkan, potret dirinya diabadikan pada pecahan uang kertas Rp20.000 pada tahun emisi 1945.

0: Baik, berikutnya setelah opening ceremony yang dilakukan di Stadion Sijalak Harupat dari Kabupaten Soreang di Sijalak Harupat, dan kita sudah terhubung kembali bersama dengan rekan Senpi Lam. Saya akan menyampaikan bagaimana pandangan mata langsung pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Arema FC. Bung Senpi, laporan Anda.
1: Baik, Rana dan pendengar di mana pun Anda berada, di babak pertama Persib Bandung versus Arema akan dimulai di dalam hitungan 7 detik. Di mana kali ini Persib Bandung berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna biru-biru, Arema di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna putih-putih. Kick-off sudah dilakukan oleh Arema. Babak pertama Persib versus Arema. Dari belakang kali ini, kiper dari Muhammad Adi Satrio coba ke depan, kali ini berbahaya kali ini pemain Arema masuk tadi hampir saja tapi dibuang oleh para pemain dari tim Persib Bandung tadi. Bukan sebuah pelanggaran kan? Oh ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Mutombo terhadap pergerakan yang dilakukan pemain nomor 7 Gabriel Silva Costa, pemain depan ataupun jangkar juga dari Arema. Posisinya memang berada di 30 meter gawang dari Teja, agak ke sebelah kanan. Sisi yang bisa mengancam gawang dari Teja yang menggunakan jersey berwarna pink pada malam hari ini. Di tanah tegang, karena akan ada 3 pemain yang menghadapi bola. Nampaknya pemain nomor 10 Gustavo Prangka yang akan mengambil kali ini. Ada 2 pemain juga dengan tendangan kaki kirinya, terus sudah dipunyikan. Ada Gustavo Prangka kali ini melengkuk. Oh, ambil saja tadi terkena para pemain atau Mutombo tadi. Bola kali ini coba dilakukan diusir lagi oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Sebuah pelanggaran justru dilakukan tadi oleh pemain dari belakang Arema. Sementara itu agak sedikit mengerang kesakitan setelah tadi mendapatkan tendangan yang cukup keras dari Gustavo Prangka. Ambil masalah yang berkasih di sektor sebelah kiri, diambil oleh Iwan Tanayo ataupun Tanamal tadi. Geser kali ini di sebelah kanannya kali ini diarahkan lagi ke tengah. Kali ini tadi dorong ke depan, dorong kali ini ke mana Ali kali ini ke depan lagi kepada Basta Sekulik, dorong ke sebelah kanan kali ini. Masih dari belakang para pemain Persib Bandung kepada Sontag Rusigato Berkijo. Buka sebuah pelanggaran jatuh tadi, arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Melano kali ini, melewati satu pemain tadi, hampir saja 2 pemain justru dilakukan ataupun salah ternyata. Paran ke dalam saja Arema dari sebelah kiri. Yang dituju ada pemain nomor 7. Coba kontrol tadi pemain dari tim Arema kali ini. Lempar ke dalam justru kepada Persib Bandung. Matrikardi kali ini ke tengah, kembali kepada Mutombo. Masih Mutombo, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain baru Ikwan Ali Tanama. Dengan rambutnya berwarna pirang, sangat menyala pada malam hari ini, pendengar. Cuaca sendiri di Stadion Sijalak Harupat, Stadion Kabupaten Bandung ini cukup dingin. Dengan kali ini angin yang cukup nyecep, kata orang Sunda. Oh, bermain kali para pemain Persib Bandung dari sebelah kiri, coba menerobos tadi. Tetapi masih ada pergerakan yang mampu dihantui tadi dari sebelah sana. Oleh coba kali ke dalam kembali. Dari satu pemain ke kakang dari sebelah kanan. Oh, dicuri kali ini oleh Afarizi. Dari sebelah kiri, Gabi kali ini, pemain Arema. Dorong lagi ke belakang. Masih tenang-tenang saja para pemain Arema kali ini. Dari tengah, pemain nomor 16 dari Arema, ataupun 18 tadi, Roberto Pimenta Finarge kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Terus merangsek kali ini para pemain dari tim Arema. Dorong ke depan. Coba lagi kali ini. Arahkan ke sebelah kiri. Masuk tadi hampir saja tadi dikelabui oleh para pemain dari Persib. Tetapi pelanggaran oleh pemain dari tim Arema dari sebelah kanan. Cepat saja dilakukan tendangan bebas kali ini. Matrikardi di dalam kuarter penalti kali ini. Dorong kepada Lucho. Luciano Gocea. ke depan kepada ada M. Ali sebagai kapten kesebelasan pada malam hari ini. Ke sebelah kiri lagi-lagi ada Ihwan. Ihwan masih menahan bola kali ini, melihat pergerakan pemain lainnya, dorong ke belakang kembali kepada Mutombo. Mutombo masih dorong ke sebelah kanan, coba kali ini Patricio Matricardi hasilkan ataupun masih belum merangsek ke depan. Coba kali ini kepada Basa tadi, Kakang maksudnya, melewati satu pemain dari Arema. Masih Basa kali ini menguasai bola, baik sekali umpan ke sebelah kiri kepada Ihwan. Ihwan kali ini coba umpan ke dalam kotak penalti, masih ada pemain satu yang menang dalam kotak penalti, sedangkan masih ada Bergino. Bergino di dalam kotak penalti, coba lagi Ihwan bermain satu bola kepada Kakang. Bagaimana peluang di mulut gawang yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung belum menemui sasaran dari mulai tadi Basa, Jorginho, bahkan Milano juga dalam kotak penalti, tetapi memang masih belum menemui sasaran. Selamat lagi gawang dari Arema. Arema kali ini dari belakang kembali. Ini kali ini Arema dicuri tadi maksudnya oleh Milano. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri. Akan diambil oleh kapten kesebelasan Alfarisi. Depan kali ini kepada umpan lagi ke tengah. Coba lagi para pemain dari tim Arema ataupun Persib Bandung. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini. Patricio Matricardi dorong lagi kepada para pemain dari Persib. Masih kali ini Teja tadi keluar dari sarangnya. Lucho kali ini mau coba menggiring bola dari sebelah kanan, arahkan para pemainnya agar lebih merangsak. Bermain 1-2 bersama Bergino. Ke belakang kembali kali ini pemain Persib. Mutombo dari sebelah kiri dorong ke depannya. Dimasuk tadi ada William Barros. Umpan lagi ke belakang. Wow, dicuri oleh para pemain dari Arema kali ini. Dari tengah Arema berbahaya. Coba lagi dicuri oleh Milano. Oh, sayang sekali tadi sergapannya dibaca dengan baik kali ini. Justru kepada Arema. Alperici dicuri kembali oleh Patricio Matricardi ke depan maksudnya. Sayang sekali umpan pendek yang dilakukan Patricio Matricardi. Keluar terlebih dahulu, hanya hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Arema FC. Gabi kali ini ke belakang kepada Walison Moreira. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Diego Luis. Masih Arema dari belakang. Arahkan lagi ke sebelah kiri, ancang-ancang lagi. Pemain nomor 6 tadi, namanya ada Julian Guevara. Dorong kali ini para pemain Arema merangsek ke depan, berbahaya kali ini menyerang ke sebelah kanan, tetapi posisi tadi satu pemain dari Arema sudah tertangkap offside. Alvarizika atau siapa gerangan memang menyusur dari sebelah kanan, tidak mampu menggapai bola. Justru kali ini tendangan bebas saja dilakukan oleh Persib Bandung dari tengah. Ada Malis sebelah kanan kepada Patricio Matricardi kali ini. Masih menahan bola Patricio Matricardi. Dorong lagi kali ini kepada Mutombo. Masih kali ini Mutombo menahan tendangan bola kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kanan. Tujuan adalah Patricio Matricardi. Masih Patricio Matricardi ke depan kepada Bergino. Balik lagi kali ini kepada Pato. Nama panggilan dari pemain asal Argentina ini. Pada Teja kali ini. Teja keluar sarangnya. Alirkan ke sebelah kanan. Sebelah kiri. Mutombo kali ini didekati oleh Adam Alis. Adam Alis kali ini melewati garis tengah. Umpan lagi ke sebelah kanan kepada William Barros kali ini. William Barros giring lagi. Coba arahkan lagi ke tengah kepada Bergino. Bergino ancang-ancang ke kanan lagi kepada Kakang Rudianto. Back pass jauh kepada Patricio Matricardi kali ini. Masih para pemain Persib mencoba build up lagi dari belakang. Masih kali ini para pemain dari Persib ke sebelah kiri kepada Ihwan. Masih Ihwan kali ini. Tidak mau terburu-buru sehingga kembali lagi kepada Lucho kali ini. Sebagai orang terakhir ataupun pemain yang biasa menjaga lini tengah kali ini kepada Matteo Matricardi. Alirkan ke sebelah kiri. Jalur deras kali ini kepada Ihwan. Ihwan kali ini coba menggiring. Dorong ke depan kepada William Barros. Disapu saja tadi oleh pemain nomor 5 yaitu Walison Maria Moreira. Hasilkan lempar ke dalam kali untuk Persib Bandung dari sebelah kiri pada Adam Alis. Adam Alis dorong kepada siapa gerangan kepada Kakang. Bermain 1-2 kali ini kepada Bergino. Tidak mau terlalu terburu-buru tadi para pemain dari tim Persib Bandung. Sebelah kanan kepada Bergino kali ini. Masih Bergino. Belakang lagi kali ini. Sayup-sayup memang terdengar ada yel-yel juga dari pendukung Arema yang berada di sebelah VIP ataupun sebelah kanan kami yang berada di sebelah barat kali ini. Patricio Matekardi agak sedikit melirik ke sebelah kanan, tapi justru kali ini oper kepada Mutombo. Masih Mutombo tahan sejenak, balik lagi kepada Patricio Matekardi, ke depan kepada Berginho, bermain 1-2 bersama Lucho, diambil kali oleh Lucho, bermain 1-2 kembali kepada Basah. Basah kali ini masih mencuri, coba lagi para pemain dari Persib, diambil lagi kali ini, coba lagi di tengah, ada Malis ke sebelah kanan kepada Melano. Melano tadi maksudnya kepada Kakang, sayang sekali memang pergerakannya, ditekan kali ini para pemain Arema. Gabi kali ini coba, oh sayang sekali Gabi kali ini maksudnya tadi ingin menerobos ke depan, tetapi sayang hanya lemparan ke dalam saja bagi tim Arema kali ini dari sebelah kiri oleh Afrizi kali ini. Masuk di menit 10 kali ini, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Lemparan ke dalam kali ini Alfarizi ke depan yang masuk dari Vinicius. Berduel tadi dicuri kali ini oleh para pemain Persib Bandung kepada Berginho. Kali ini Berginho arahkan kepada William Baros. Bermain 1-2 kali ini Berginho. Diambil lagi Berginho kali ini. Santai-santai saja Berginho. Ke belakang lagi kepada Patricio Matricardi. Balik lagi ke sebelah kanan kepada Luca Menalo kali ini. Masih lagi Lucho. Dorong lagi ke belakang. Tidak mau terburu-buru para pemain Persib Bandung. Dari sebelah kanan kali ini masih Melano. Kepada Basah, bermain 1-2 kali ini menjadi tembok Basah kali ini kepada Lucho. Lucho kepada Basah, kembali baik sekali pemain dari Persib Bandung, masuk kepada Berginho, jatuh kali kepada William Baros, umpan ke sebelah kiri kepada Iwan, umpan ke sebelah kiri. Sayang sekali tendangan kaki kiri ataupun umpan yang dilakukan tadi tidak menemui sasaran karena memang tidak ada ya, tadi jauh kali ini dari gawang Arema, tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini dari sebelah kanan. Para pemain Arema kali ini dorong kepada nomor 3 yakni Diego Luiz dari belakang, arahkan ke sebelah kiri pemain nomor 6 yakni Julian Guevara kali ini. Masih kali ini para pemain dari Arema, Julian Guevara arahkan ke sebelah kiri kepada Gabi kali ini. Gabi mencoba dihadang oleh 3 pemain dari Persib Bandung, mampu melihat liuk dia, ditorong saja sedikit tadi oleh Luca Menalo, terjatuh. Tetapi wasit asal Jepang, Yuda Yamamoto, tidak bergeming sehingga bukan pelanggaran kali ini bagi tim Persib Bandung. Sudah dilakukan saja kali ini cepat, alirkan kali ini bola dari Adam Alis dari tengah agak bergeser ke sebelah kiri kali ini Adam. Arahkan ke sebelah kanan kepada Patricio Matricardi. Masih Matricardi ke depan kali ini kepada Basah kali ini, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Ya, pelanggaran. Posisinya tadi Balsa yang memang ingin membalik badan, didorong sedikit tadi oleh para pemain Arema. Sudah dilakukan cepat kali ini tendangan gawang atau putaran bebas kepada Lucho. Kali ini Lucho dari sebelah kanan kepada Berginho. Berginho tadi diambil tadi kakinya oleh pemain nomor 6-nya ini Julian Guevara. Membuat Yuda Yamamoto meniupkan tanda pelanggaran. Harus diulang namanya, tadi quick free kick dilakukan oleh para pemain Persib, tapi wasit tampaknya harus memberikan ulang tendangan bagi tim Persib. Sudah kali ini dilakukan Patricio Matricardi ini dari sebelah kanan kepada Lucho, dorong lagi kepada Berginho, Berginho alirkan ke sebelah kiri, dorong lagi kepada Ikwan, Ikwan tahan sejenak, umpan ke depan yang dituju adalah William Baros kali, bermain 1-2 dari sebelah kiri, dihadang tadi, satu buah pelanggaran bagi tim Arema tadi, di sebelah kanan pertahanan dari Arema FC, pergerakan dari Ikwan Ali Tanama, baik sekali tadi, hampir saja menyusur ataupun terus menderaskan dari sebelah kanan pertahanan dari Arema, dilakukan tadi oleh pemain nomor 18 Roberto Pimenta atau Betinho. Betinho yang beroperasi dari sebelah kanan. Kali ini peluang untuk Persib Bandung berada di sebelah kiri, penyerangan dari Persib Bandung akan diambil oleh ada Malaysia atau siapa gerangan karena Lucho namanya yang sudah menghadapi bola, sementara pemain Persib sudah berada pada penalti kali ini. Lucho ancang-ancang menatap tajam kali ini, mundur kali ini 4 langkah sudah dilakukan, melengkung kali ke gawang penalti, dihadang tadi oleh Vinicius, bola terus bergulir. Oh, teradu tadi Lucho bersama satu pemain dari tim Arema, punggungnya memang terkena tadi. Bagaimana bertabrakan dengan pemain asal Argentina yaitu Luciano Goce ya, yang biasa dipanggil Lucho. Terjatuh kali ini satu pemain dari Arema, masih belum terbangun nampaknya satu pemain. Nomor berapakah gerangan? Karena memang masih tidak terlihat bagaimana nomor punggung yang dilakukan oleh Arema FC. Tendangan bebas saja nampaknya Gustavo Franca yang memang ya tadi harus diterjang oleh Lucho. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Arema dari tengah kali ini. Blade, masih Blade, arahkan lagi ke sebelah kanannya, coba melambung kepada Betinho kah atau siapa gerangan dari sebelah kanan. Masih kali ini para pemain Arema, Diego Luis Sandis kali ini masih melewati garis tengah kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, masih para pemain dari Arema merangsek kali ini ke sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung, dicocok tadi oleh para pemain dari Persib Bandung, kali ini masih dikuasai oleh para pemain Arema, tetapi kali ini dicoba diseberangkan lagi oleh pemain Arema, jatuh kepada penguasaan Gabi dari sebelah kiri kali ini, dihadang oleh Kakang, masih kali ini melihat-lihat dia, coba tendangan umpan, masih ada Gabi. Umpan dengan kaki kiri, masih di heading tadi oleh Patricio Matricardi, jatuh kali ini kepada penguasaan dari Arema. Blade kali ini dari tengah, ngasih ini para pemain Arema, coba lagi di sebelah kanan pemain dari Arema. Blade kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Arema ke sebelah kiri. Guevara kali ini ke depan, yang dituju adalah satu pemain tadi berbahaya, maksudnya Alferizi tadi yang coba merangsek ke dalam kotak penalti, hampir saja mampu menguasai bola, tetapi penjagaan yang baik dilakukan oleh Patricio Matricardi. Hamlet kali ini masih ataupun Mutombo, pemain Persib dari tengah, memasuki menit ke-16. Coba lagi kali ini ada Malis, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain dari tim Persib Bandung. Patricio Matricardi kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi kepada Kakang Rudianto, masih kali ini Patricio Matricardi geser ke sebelah kiri kepada Mutombo, masih Mutombo, coba kali ini pergerakannya dihadang oleh Gustavo Franca dari sebelah kanan, alirkan lagi kali ini ke sebelah kanan, masih para pemain dari Persib Bandung, Kakang Rudianto, borong lagi kali ini kepada Patricio Matricardi, masih kali ini Lucho didekati oleh Vini, hampir tadi dicuri oleh Gabi, bermain 1-2 kali Lucho, hampir keluar tetapi masih bola dikuasai penuh oleh Melano, hasilkan saja lemparan ke dalam, justru kali ini untuk Arema FC terlihat agak kesalahan, justru ke sebelah kanan terjadi kesalahan tadi wasit ataupun asisten wasit 1 sehingga harus dikoreksi. Lemparan ke dalam untuk tim Persib Bandung. Mutombo kembali dari belakang pada Ikhwan kali ini. Ikhwan melewati satu pemain dari Arema tadi, balikan lagi ke belakang kepada Mutombo. Skor masih 0-0 pendengar, memasuki menit ke-18 ini. Dorong kali ini kepada Lucho. Lucho melewati satu pemain ini, Gabi, bermain 1-2 bersama Berginho, arahkan ke sebelah kiri kepada Ikhwan kali ini. Ikhwan tahan dada, coba kali ini berlari Ikhwan. Ikhwan terus mendripping bola, akan dibantu oleh William Barros dari sebelah kiri kali ini. Masih William Barros dari sebelah kiri, umpan ke gawang penalti, itu ada Malis, tapi sayang, umpan lagi ke gawang, ada luka Melano. Sayang. Bagaimana tadi sundulan dilakukan oleh Melano tapi mengenai pemain dari Arema. Hari ini justru tendangan sudut untuk Persib Bandung akan dilakukan dari sebelah kanan gawang dari Arema FC ataupun gawang dari Adi Satrio kali ini. Akan diambil oleh Lucho, Luciano Goce ya, sang eksekutor tendangan bebas dari Persib Bandung. Ancang-ancang kita nantikan, masih kali ini para pemain dari tim Arema ataupun Persib Bandung sudah dilakukan. Lucho melambung kali ini, tidak ada ya pemain yang dituju, sayang sekali. Satu kesempatan yang dibuang begitu saja oleh Lucho karena memang umpan yang dilakukan tadi tidak menemui sasaran. Pendek kali ini, tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada pemain dari Arema nomor 6 ini, Julian Guevara. Masih Julian ataupun pemain lainnya tadi arahkan ke sebelah kiri tadi kepada Diego Luis Landis. Ke sebelah kanan masih kan ini kepada Betinho tadi, dorong kepada Vini, maksudnya satu pemain kali ini diambil oleh Aparici, kali ini pemain Arema dari sebelah kiri berbahaya ini, memasuki warna penalti kali ini Gabi. Tendangan tadi dari Gabi, sayang sekali memang dengan tendangannya yang ingin arah ke dalam kotak penalti, tetapi sayang memang melintir bola tadi sehingga jauh dari gawang Teja Paku Alam. Selamat lagi gawang dari Persib Bandung kali ini memasuki menit ke-20 benar. Sementara itu Bobotoh yang memang banyak sekali kali ini yang mendominasi sebagai tuan rumah dengan 30.000 penonton yang hadir di Stadion Sijalak Harupat ini. Bola kali ini dicuri baik sekali oleh Adam Alis, sayang sekali justru Adam Alis tadi didakwa oleh wasit Yuda yang memoto pelanggaran meskipun terkena bola, tetapi tendangan dari Adam Alis ini menjatuhkan pemain dari Arema yaitu Gustavo Franca. Tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain dari tim Arema, ke sebelah kiri kepada Guevara tadi, arahkan lagi kepada Landis, masih para pemain dari Arema dari belakang. Landis kali ini masih santai-santai saja Landis, arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh melambung kali ini, yang dimaksud tadi maksudnya adalah Gabi, namun bola terlalu laju sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini dilakukan oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Kuasai penuh kali ini oleh Teja Paku Alam, pemain-pemain kali ini para pemain dari Persib dorong kali ini. Mutombo belum menemui sasaran. Mutombo coba lagi kali ini kepada Lucho yang sangat rajin membantu pertahanan kali ini. Patricio Matricardi ke sebelah kanan kepada Kakang, meminta pemain untuk ke depan, dorong kepada Luka Menalo kali ini, berbahaya tadi maksudnya, tetapi disapu saja dengan sangat tegas tadi oleh Julian Guevara. Hasilkan lemparan ke dalam oleh Kakang dari sebelah kanan kepada Lucho kali ini cepat. Lucho alirkan ke sebelah kiri kepada Alis, ada Alis ke depan kepada Berginho. Berginho masih kali ini ke sebelah kiri kepada Iwan. Iwan kali ini masih tahan bola sejenak, mencoba menggiring ke belakang lagi kepada Berginho kali ini. Dorong lagi kepada Adam Alis kali ini. Masih Adam Alis. Ngasih pengu. Baik sekali tadi pergerakan menipu yang dilakukan oleh Adam Alis. Menipu tadi Blade, pemain dari Arema dari tengah. Berginho kali ini ke depan yang dimaksud adalah tadi Balsha. Tetapi dibuang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Arema. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Gabi dari sebelah kiri. Para pemain Arema dorong kepada Alfariji. Masih kali ini Gabi bermain 1-2. Diambil kali oleh Adam Alis. Baik sekali kepada Luka Menalo. Kali ini Luka Menalo lakukan penalti. Maksudnya tadi hampir melewati hadangan yang dilakukan oleh Guevara. Tetapi sayang memang. Baik sekali Guevara membaca gerakan yang dilakukan oleh Luka Menalo kali ini. Justru Arema kali ini membangun serangan dari sebelah kanan, berbahaya kepada Gustavo Franca kali ini, dihadang oleh Iwan. Kali ini Gustavo Franca coba umpan lambung lagi tadi yang dimaksud ke tengah tadi kepada Vini, tetapi bola tidak menemui sasaran, justru dekat kepada dekapan yang dilakukan oleh Teja Paku Alam. Kali ini Persib Bandung kembali lagi dari belakang. Ada Malis lagi-lagi. Patricio Matricardi build up serangan dari belakang kali ini para pemain dari tim Persib Bandung. Ketana kepada Lucho, dorong lagi, berbahaya kali ini para pemain dari Arema coba menyergap tadi, tetapi kali ini pemain Persib sigap ke depan lagi pada Balsha, bermain 1-2 kali ini Balsha. Balsha kali ini berbahaya kepada Berginho dari sebelah kanan, masuk ke kotak penalti, lempar ke kotak penalti, berbahaya tadi. Dilakukan tadi oleh Berginho dari sebelah kanan mampu lihat pergerakan yang dilakukan oleh William Barros. Sangat kecil. Empat. Dari tim Nexil. Tadi. Oh, perdana untuk Persib di Piala Presiden 2026 ini. Sangat gol yang dilakukan oleh William Barros yang memang diperpanjang kontraknya bersama Rahmat Tanki dan Patricio Matricardi. Saat ini Persib unggul 1-0 dari Arema FC memasuki menit ke-25. Kick off dilakukan kembali. Cepat kali ini para pemain dari tim Arema coba lagi mengejar ketertinggalan dari belakang kali. Pemain nomor 3 Yeri Landis. Rakit bola kanan. Masih para pemain dari Arema. Pada Gustavo Franca coba dikejar tadi oleh William Barros, tetapi diambil lagi kepada Gustavo Franca. Dari sebelah kanan kali para pemain dari tim Arema FC tadi coba merangsek ke depan. Sayang sekali memang pergerakan yang dilakukan tadi Roberto Pimenta, Finarga, Filho, atau Betinho tidak menemui sasaran kali ini. Justru Vinicius di dalam kotak penalti hampir saja tadi menghadang pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema. Didecap saja kali ini bola oleh Reja Pakualam. Lempar besar tadi. Dorong kali ini kepada Patricio Matricardi. Balik lagi kepada Teja Pakualam. Masih Teja. Santai-santai saja. Di sebelah kiri kami kepada Mutu. Arahkan ke depan kepada Berginho. Berginho kali ini masih mencoba melewati tadi Betinho dari ataupun Gustavo Franca dari sebelah kanan. Koper kali ini kepada Patricio Matricardo ke sebelah kanan kali ini. Luka Menalo lagi ngiring bola lagi dari Luka Menalo. Oh, coba kali ini masih Luka Menalo. Ke tengah kepada Adam Alis, bermain kali ini segitiga bersama Lucho. Balik lagi kepada Patricio Matricardi, dikejar tadi oleh para pemain dari tim Arema. Baik pas kali ke depan kepada Balsa, kali ini berdua. Lokani kepada Balsa, coba lagi kali ini. Masih para pemain dari Persib Bandung kepada William Barros. William Barros kali ini, umpan ke depan. Hampir saja. Tadi para pemain Persib mampu merobek lagi. Tendangan ataupun bola yang dilakukan oleh para pemain Persib sayang terlalu lemah. Arahkan lagi kali ini para pemain Arema dari sebelah kiri kepada nomor 6. Ada Guevara ke tengah lagi kepada Landis. Ke sebelah kanan lagi kali ini para pemain dari tim Arema. Mencoba mendelay lebih dahulu. Gustavo Franca kali ini dari kanan. Masih pemain Arema dari belakang. Landis kali ini lagi-lagi. Sebelah kiri kali ini oper kepada Julian ataupun Julian Guevara. Dorong kali ini kepada Bled. Masih Bled menggiring bola. Siapa gerakan yang dilakukan ke sebelah kanan yang dituju? Tadi satu pemain, ya ini. Pemain lainnya Ahmad Maulana Syarif. Coba kali ini hampir tadi lolos. Yang dilakukan oleh gerakan dari sebelah kanan oleh pemain muda yang sebenarnya asli Bandung. Ini Ahmad Maulana Syarif. Kali ini bermain di Arema. Bola kali ini dikuasai penuh oleh tim dari Persib Bandung. Berginho melewati badangan dari dua pemain dari Persib.

3 pemain dari tim Arema justru dimenangkan kembali oleh Adam Alis. Imut tombok kembali kali ini perengan. Dorong lagi kepada Adam Alis, masih Adam Alis. Sebelah kanan kepada Patricio Matricadi yang membantu serangan jauh kali ini. Dorong ke sebelah kanan kembali kepada Kakang Rudianto. Berginho mampu melewati tadi penjagaan yang dilakukan oleh Bled. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi dia ambil. Bermain 1-2 kali ini Gabi. Gabi berbahaya kali ini menyusur dari sebelah kiri. Oh, satu pemain. Jadi Gabi coba merancang. Oh, ditetor saja dengan baik tadi oleh Patricio Matricadi. Membuat selamat tadi serangan balik yang cepat tapi kali ini terang bebas dilakukan ataupun terang sudut kepada Gabi lagi cepat kali ini Gabi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung. Gabi dihadang oleh Lucho kali ini. Gabi masih melihat liftnya arahkan ke belakang kepada Bled kali ini dihadang tadi oleh Adam Alis. Masih Bled kali ini kuasai bola ke belakang kali ini kepada Ahmad ataupun Alfarizi. Bled lagi coba umpan ke dalam kotak penalti melambung. Dihadang lagi tadi oleh Mutombo. Berdua kali para pemain dari Persib dan Arema. Bukan sebuah masalah kembali. Arahkan ke tengah kali ini. Berbahaya yang dilakukan oleh para pemain dari tim Arema. Tendangan langsung tetapi masih bisa ditepis tadi oleh Teja Paku Alam. Tendangan dari jauh tadi oleh pemain Arema. Sangat jauh jaraknya. Tetapi memang cukup keras tadi. Pemain nomor 18 ini. Coutinho yang terkenal dengan tendangan jarak jauhnya dari sebelah kanan kali ini Arema lewat kali ini Bled tadi coba maksudnya mengoper tetapi dihadang kembali oleh para pemain dari Persib Bandung. Dari Ahmad kali ini umpan ke tengah dihadang lagi oleh pemain dari Persib Bandung jatuh kepada Berginho tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan para pemain dari tim Arema dan memang ada jeda minum terlebih dahulu ataupun biasa disebut water break di Stadion Cijalak Harupat ini ataupun pada perhelatan Piala Presiden 2026 ini. Waktunya memang pendek, hanya 3 menit. Namun ini juga yang dilakukan saat Piala Dunia 2026 kemarin yang berlangsung di Amerika, Kanada, juga Meksiko, di mana Heidusson lakukan adalah para pemain ataupun kedua kesebelasan terlebih dahulu air minum di pinggir lapang yang juga disiapkan. Biasanya ini menjadi pengatur strategi yang dilakukan oleh para pelatih kedua tim, di mana saat ini Igor Tolik juga memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Untuk juga memang tadi bagaimana gol yang dilakukan oleh William Baros. Baik sekali. Umpan hasil kerjasama sama Berginho yang bersama sejak musim kemarin. Agak memang tidak perlu terlalu lama untuk bisa disatukan, tetapi memang kedua pemain asal Brazil ini sudah klop. Dan harus break sendiri ataupun calling break yang dilakukan diadaptasi memang dari Piala Dunia lalu juga yang memang kondisinya cuaca ataupun lebih dari 32 sehingga wasit dalam hal ini instruksi ataupun menenggak minuman terlebih dahulu agar memang para pemain juga di waktu babak pertama ini sementara skor ini sudah unggul 1-0 melalui tendangan ataupun positioning yang dilakukan oleh William Baros. Sementara saat ini kedua kesebelasan masih Persib Bandung yang sudah memasuki lapangan. Sementara Arema masih mendapat instruksi dari wasit ataupun maksud kami pelatih Marcos Vinicius Salves. Kita nantikan bagaimana pertandingan kita lihat kan, karena memang kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan dan luas.

0: Sudah yang Mamoto yang mengenakan jersey berwarna hijau, celana hitam. Ini sudah memberikan fluid tanda pertandingan dimulaikan ini. Lucho dari belakang kali ini. Masih para pemain dari Persib Bandung. Dorong lagi kepada Patricio Matricardi. Pemain dari tim. Masih para pemain dari Persib Berginyo kali ini. Arahkan ke belakang kepada Teja Pakualam. Pakualam di dalam kotak penalti. Dorong ke sebelah kanan kepada Patricio Matricardi. Masih para pemain dari Persib. Arahkan lagi ke sebelah kanan terus kali ini Kakang. Back pass lagi kepada Patricio Matricardi. Tidak mau terlalu terburu-buru para pemain dari Persib Bandung ini. Masih kali ini Patricio Matricardi didekati dua pemain dari Arema. Kali ini Bled coba mendekati Adam Alis, tapi Adam Alis arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Luka Menalo kepada pemain 1-2. Tadi hampir saja komunikasi yang kurang terjalin tadi membuat hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Persib Bandung. Adam Alis Pekola, back pass lagi kepada Patricio Matricardi. Dorong kepada Mutombo. Mutombo ke sebelah kiri kepada Ihwan. Ihwan kali tahan sejenak. Coba kali ini menunggu pergerakan dari tim. Masih kali ini Mutombo didekati oleh Vini. Patricio Matricardi. Coba kali ini para pemain dari tim Persib. Masih Kakang Rudianto kali ini dari belakang. Back pass lagi jauh kali ini. Aliran bola kali ini masih terus berada di pertahanan dari Persib Bandung. Mutombo. Mencuki menit ke-30 kali ini pergerakan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Persib. Ihwan bermain kali ini ke belakang. Berhasil kali melewati tadi backheel yang dilakukan oleh Berginyo kali ini. Ihwan, Ihwan Danela, Oli. Dorong lagi ke belakang kembali kepada Patricio Matricardi. Umpan ke depan kali ini kepada Luka Menalo. Luka Menalo kali ini kepada Balca ataupun Lucho. Lucho kata kepada Luka. Luka kali ini umpan ke sebelah kiri. Dari itu jalan William Maru. Umpan lagi ke kiri. Masih kali ini. Di pergerakannya ataupun bola dilakukan tendangan masih diamankan oleh Adi Satrio. Kali ini para pemain dari Arema menahan terlebih dahulu. Para pemain Persib Bandung kali ini maksudnya sayang kali memang masih belum. Bagaimana cara membobol gawang dari Persib Bandung meskipun bertubi-tubi pergerakan dilakukan oleh anak-anak dari Igor Tolik ini juga. Sama FC kali ini dari belakang coba kali ini kuasai nomor 3 yang tadi Landis kali ini. Ke sebelah kiri kepada Guevara, Gabi kali ini para pemain Arema, coba ke depan kali ini Alvarigi kali ini dari sebelah kiri coba dihadang oleh pergerakannya oleh Kakang. Masih Alvarigi, mengotak-otik bola kali ini diambil tadi oleh Melano. Terus kali ini bermain justru lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Arema FC. Dorong kali ini kepada Gabi. Masih Gabi, cop bola ke depan ini. Masuk tadi adalah Alvarigi, tetapi kepada Adam Alis. Adam Alis dari sebelah kiri. Coba kali ini, jatuh kepada kaki dari Ihwan. Masih Ihwan kali ini. Dorong ke depan yang tujuh adalah Berginyo. Berginyo dihadang tadi oleh para pemain dari Arema. Dicuri kali ini. Berbahaya kali ini. Gustavo Franca kepada Vini. Diarahkan ke sebelah kiri kepada Ahmad tadi. Ahmad Maulana Syarif. Bukan sebuah kali ini. Masih Ahmad Maulana Syarif. Jauh kali ini ke sebelah kiri. Diambil oleh Luka Menalo tadi. Sayang, bola lebih mengarah kepada pemain Arema. Bukan kali kepada Gabi. Dorong lagi kepada pemain Arema. Bukan sebuah pelanggar meskipun terjatuh Kakang. Pada Adam Alis lagi kali ini Lucho. Tahan. Main dari tim. Masih Mutombo. Sebelah kiri kali ini. Pada Patricio Matricardi. Menahan bola sejenak kali ini Patricio. Back pass jauh kepada Teja yang keluar dari sarangnya. Umpan kepada Mutombo kali ini para pemain dari Persib. Umpan ke depan yang tujuh adalah Basah. Umpan kali ini kepada Berginyo ataupun William Barat. Tetapi sayang kontrol dilakukan. Tidak terlalu cekatan sehingga kembali lagi kali ini. Penguasaan bola oleh pemain Arema. Dicuri kali ini oleh Iwan. Masih Iwan. Ke belakang kembali kali ini. Back pass lagi jauh. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Betinho terhadap pergerakan dari Iwan Tanela. Coba kamel ini Patricio Matrikati kembali. Dorong kepada Kakang. Kakang ke depan kepada Luka Menalo. Masih Luka Menalo. Pemain kali ini yang cukup pengopit. Ke sebelah kanan kali ini kepada Berginho. Lolos dari sebelah kanan kali ini Berginho. Dari belakang ditorong tarik atau ditarik oleh para pemain Arema. Ya ini Bled. Posisinya sudah menusuk tadi. Sayang sekali. Tetapi Berginho memang pintar dengan kecepatannya. Dia tidak mau terpilih untuk terlebih dijegal tadi. Sehingga kali ini tendangan bebas untuk tim Persib Bandung. Berada di sebelah kiri gawang Adi Satrio. Posisinya memang hanya 3 meter dari kotak penalti. Akan diambil oleh kaki kiri atau kaki kanan. Karena di depan bola masih ada Berginho dan juga Lucho yang berbincang. Oh, Lucho sudah meninggalkan bola. Kali ini tinggal Berginho dengan kaki kirinya. Akankah langsung menusuk ke gawang atau memang memberikan umpan ke dalam kotak penalti? Karena 5 pemain dari Persib Bandung. Pagar Betis dihidupkan oleh Remedy. Pemain dari tim Persib masih Berginho kali ini melirik ke tajam. Ke kotak penalti, mundur ke 4 langkah, sudah dilakukan melengkung kali ini para pemain Persib Bandung. Maksudnya tadi kepada Mutombo, Gabriel Donantin Mutombo Kupa, nama lengkap pemain asal Perancis ini. Sayang sundulannya tidak menemui sasaran kali ini. Sudah dilakukan cepat tendangan gawang kali ini ke sebelah kanan lagi para pemain dari tim Persib ataupun maksud kami Arema. Dorong ke belakang tadi maksudnya, tapi sayang hanya lemparan ke dalam untuk tim Persib lagi dari sebelah kiri kali ini. Ihwan Ali Tanamal, nama lengkapnya. Pada Mutombo bermain 1-2 kali ini kepada Patricio Matrikardi. Memasuki 40 menit ataupun 5 menit waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 1-0 bagi Persib Bandung. Dorong ke depan, tidak ada kawannya. Ada lawan kali ini para pemain Arema. Mencoba kali ini dari tengah, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Alfarizi. Alfarizi ke sebelah kanan kembali kali ini pada Betinho kah atau siapa? Ya kali ini Betinho arahkan ke sebelah kanan kepada para pemain lainnya. Gabriel Gabri ataupun Vinicius tadi bermain kali ini segitiga kepada Ahmad Maulana. Kali ini Ahmad Maulana dorong kepada Betinho tadi maksudnya. Arahkan lagi kepada para pemain dari Persib Bandung kali ini. Arema menusuk kali ini. Tetapi dengan baik tadi dihadang oleh William Baros. Kedua kali ini jatuh kepada Iwan Tanel. Tapi pergerakannya dibaca oleh Maulana apapun Ahmad Maulana. Arema kembali kali ini. Coba tadi menyeberangkan bola. Tetapi diambil oleh para pemain dari Persib Bandung. Di sebelah kanan kali kepada Luka Menalo. Kali ini Luka Menalo. Tetapi dihadang oleh Alfaridi. Sayang sekali. Kali ini jatuh kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema. Terus cepat tadi, Luka Menalo. Dorong ke sebelah kanan kepada Ahmad Maulana. Masih Ahmad Maulana. Bermain 1-2 kali ini bersama Gustavo Franca. Diambil kali ini oleh Iwan Tanela. Tetapi dibalikan lagi ke belakang kepada para pemain dari tim Persib Bandung. Ataupun tadi Arema FC. Lebih cocor saja tadi maksudnya oleh Mutombo. Terjatuh kali ini, justru ya terjatuh Mutombo dan mendapatkan kartu kuning. Terpulangkan Vinicius tadi. Wasit Yudai Momoto memberikan kartu kuning perdananya di babak pertama ini. Dan sementara itu Vinicius masih tergeletak. Dan sekarang mulai bangkit kembali dibantu oleh Gustavo Franca. Tendangan bebas bagi menit ke-43 ini memasuki menit 43. Jaraknya memang cukup jauh, hampir 35 meter dari gawang Teja, agak ke sebelah kiri. Tapi umpannya bahaya. Franca kembali, masih Franca melirik tajam kali ini ke dalam kotak pintu. Kali ini sementara 6 pemain dari Arema sudah mengincar di dalam kotak penalti. Kali ini Gustavo Franca ancang-ancang kali ini sudah melambung ke dalam kotak penalti. Disundul tadi oleh William Baros. Diusir lagi kali ini. Jatuh kepada Iwan Tanela tetapi lebih dekat. ataupun keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Gustavo Franca cepat kali dilakukan kepada Bled. Terjatuh tadi satu pemain dari Persib Bandung. Dihadang lagi umpan bukan narik sehingga lebih dekat kali ini dengan peluang dari teras dari Teja Pakualam. Akan diambil lagi Gustavo Franca kembali kali ini dengan kumisnya kali ini. Mundur beberapa langkah Gustavo sudah diarahkan kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Dan wasit memberikan tendangan karena memang tadi gerakan ilek dilakukan oleh Walison Moreira Fires Maya back dari Arema FC ini. Satu menit jelang waktu normal habis. Kali ini Mutombo dari belakang umpan ke depan yang dituju adalah Luka Menalo tetapi diusir tadi oleh Gabi. Dia cocor tapi bolanya juga memang terlalu laju sehingga hanya lemparan ke dalam saja untuk tim Persib Bandung oleh Kakang. Kali ini Kakang ke depan kepada Balsya. Bermain berdua bukan sebuah pelanggaran kah? Ya, pelanggaran dilakukan oleh Balsya cepat kali ini. Dari belakang Julian Guevara kali ini dari nomor 3 tadi, Landis kali ini arahkan ke sebelah kanan, bermain kali ini Ahmad Maulana Syarif. Masih Ahmad Maulana Syarif melewati satu pergerakan dari pemain Persib Bandung dari Adam Maris tadi. Bermain tenang sekali. Sementara itu tambahan waktu 3 menit. Tapi kali ini Arema FC coba menyerang dari sebelah kanan umpan ke kotak penalti. Tidak ada kawan. Lebih dekat kepada pelukan yang dilakukan oleh Teja Pakualam. Drop bola Teja. Tapi arahkan kembali ini kepada Patrick Ardi. Main-main kali ini dari belakang Mutombo berbahaya kali ini. Disapu saja. Tujuh adalah Luka Melano. Bermain satu dalam tadi maksudnya kepada Balsya. Jatuh kali ini kepada pergerakan yang dilakukan oleh Gabi, pemain Arema FC. Berduel tadi hampir saja dicuri oleh Balsya. Tetapi diusir oleh Maya tadi. Berduel tadi. Bola kali ini jatuh kepada penguasaan dari Kakang. Back pass atau tarik mundur kali ini kepada Teja Pakualam. Masih Teja. Mencoba mendelay bola terlebih dahulu. Tempo tinggi lakukan adalah laga perdana dari Piala Presiden yang kita tahu memang masih ada dua lagi antara Selasa juga dan juga Jumat untuk Persib Bandung. Yang tim A ini memang dihuni oleh 4 tim selain Persib dan Arema, ada juga Tampin Solover dari Singapura dan juga DPMM dari Brunei Darussalam. Patricio Matekati kali ini dari belakang Persib Bandung. Umpan ke depannya yang dituju adalah Balsya terlalu jauh kali ini. Dekat kepada para pemain dari tim Persib kali ini. Dulu Berginho, Berginho tahan sejenak. Balik lagi ke belakang Berginho. Umpan lagi ke sebelah kanan kepada Kakang. Lalu santai para pemain dari dorong ataupun tarik ke belakang kepada Teja Pakualam. Mutombo kali ini tahan sejenak Mutombo pada Teja Pakualam. Kedepan yang tujuh adalah William Barros kali ini disundul lagi oleh para pemain Arema. Jatuh kepada Gustavo Franca, bukan sebuah pelanggaran. Dihadang tadi pada oleh Mutombo. Jatuh kepada Lucho kali ini. Lucho terlalu lama, tetapi kali ini diambil oleh Luka Milnalo. Arahkan ke sebelah kanan kepada Kakang. Kosong kali ini Kakang, coba merangsek kali ini Kakang. Kakang mengiring bola, coba ke tengah kepada Balsya. Dan tadi depan Abi pemain Arema membuat terjatuh tadi di pelanggaran untuk tim Arema di sisa-sisa menit tambahan waktu 3 menit ini. Belakang kali ini Arema ke sebelah Maya ataupun Walison Moreira Farias Maya nama lengkapnya. Kembali kepada Landis kali ini dari tengah. Arahkan kepada siapa gerangan ke sebelah kiri kepada Guevara ataupun satu pemain lainnya kali ini berbahaya. Baik sekali kali ini umpan ke depan. Dua pemain hampir lolos tadi dari Arema. Dan sayang sekali memang. Dengan demikian juga asal Jepang Yuda yang peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir di babak pertama ini. Skor 1-0 untuk Persib Bandung dicetak tadi oleh William Barros. Kita nantikan seperti apa di babak kedua, apakah ada perubahan besar-besaran karena ini memang masih pramusim. Apa yang akan dilakukan Igor Tolik dan juga pelatih dari Arema, yaitu Marcos Vinicius. Namun sebelum melanjutkan babak kedua, kita akan kembali ke rekan Rana di studio. Silakan Rana.
1: Baik, Bung Senpi.
0: Ya.
1: Bagaimana setelah lama tidak menginjakan kaki di Jalak Harupat dan kembali ke Jalak Harupat?
0: Nah, ini mirip-mirip stadion di New Jersey ya kemarin ya. Memang kalau di New Jersey ataupun stadion-stadion Amerika ini juga memang jarang pakai atap.
1: Gitu. Betul. Sepertinya babak kedua akan banyak yang masuk dari Persib, Bung Senpi.
0: Prediksi Anda, Bung.
1: Kalau prediksi saya kira nambah satu skor lagi untuk Persib, Bung Senpi.
0: Yang masuk siapa aja?
1: Kalau yang masuk saya belum tahu karena belum bisa baca pola Igor Tolik. Cuman kalau tapi kalau skor saya perkirakan masuk satu skor lagi untuk Persib Bandung, Bung Senpi.
0: Ya, apalagi ini banyak pemain baru ya, Anda belum hafal nama-namanya.
1: Maaf. Kalau hafal mah hafal semua ini sebetulnya, cuman saya belum membaca permainan Igor Tolik kalau masuk dari keluar pemain ini.
0: Oke, minimal Persib menang lah ya.
1: Oh, pasti 2-0 perkiraan saya, Bung Senpi.
0: Baik, sebelum babak kedua saya kembalikan ke Anda dulu, Rana.
1: Baik, terima kasih. Itu dia pendengar, laporan dari rekan kami di Stadion Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, satuan tugas pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Kembali pendengar dengan hasil akhir di babak pertama 1-0 kemenangan untuk Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, dan pertandingan perdana di Piala Presiden 2026 bersama dengan rekan Senpi. Kita akan kembali hubungkan Anda, rekan Senpi.
1: Ya, Rana.
0: Baik, silakan laporan Anda di babak kedua.
1: Ya, Rana dan pendengar, memang saat ini pertandingan sudah memasuki babak RC Bandung. Sebelah kiri kami, sedangkan Persib berada di sebelah kanan kami. Baru saja kartu kuning didapat oleh pemain dari Arema, pemain nomor 25 nampaknya Glenn, atau pemain nomor 95 yang baru masuk, yaitu Raisan da Costa Morais, yang tadi masuk di babak kedua menggantikan Julian Guevara. Skor masih bertahan di babak kedua ini di 5 menit awal, dan ya, kartu kuning untuk Raisan da Costa Morais. Sementara kita nantikan, karena pergantian yang dilakukan oleh Persib belum ada di babak kedua ini, sehingga Persib masih mempertahankan tim dari babak pertama kali ini. Lucho seberangkan ke sebelah kanan yang tujuh Luka Menalo, tapi dipotong tadi oleh sumbulan dari Alvarizi. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini bagi tim Persib Bandung. Lempar tadi kepada Berginho, umpan lagi kali ini para pemain dari Berginho. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Persib Bandung dari belakang. Mutombo kali ini arahkan kepada Ikhwan ke sebelah kiri. Bermain satu dua bersama Wilan Baros kali ini. Dorong lagi, di sliding lagi tadi oleh Betinho. Sayang sekali memang. Pergerakan cepat tadi dilakukan oleh Ikhwan Ali Tanamal. Tidak mampu ataupun justru mendapat tendangan yang keras dari Betinho. Hasilkan lagi tendangan bebas saja bagi Persib Bandung. Cepat dilakukan tadi oleh Lucho ke belakang kepada Patricio Matricardi. Arahkan ke sebelah kanan kepada Kakang kali ini para pemain Persib dari sebelah kanan, Luka Menalo. Baik, pas lagi kepada Kakang. Kakang arahkan ke tengah kembali. Dikejar kali ini oleh para pemain Arema ke belakang kembali. Semakin mundur saja para pemain Persib Bandung, ditekan oleh pemain Arema yang saat ini tertinggal 1-0 bagi tim Arema. Belah kiri kali ini Iwan, ke depan yang masuk dan baca tadi, tapi kali ini dicoret para pemain dari Persib Bandung. Kepada Wilam Aras, coba maksudnya tadi, sayang selang kali kontrol yang dilakukan oleh William Baros terlalu deras. Oh, dorong lagi kali ini Wilam Baros, lolos dari sebelah kiri kali ini Wilam Baros masukkan sampai nanti ke tengah kali ini kepada Baca. Sayang sekali tadi kontrol dari Baca, lepas bolanya. Dekati oleh para pemain dari Persib Bandung, dicoret Berginho, masih Berginho ke belakang kembali kali ini. Dicocor saja oleh Bled tadi, dikuang kembali tadi oleh para pemain dari tim Arema. Belakang lempar saja cepat kepada Adam Alis kali ini. Adam Alis umpan ke dalam kotak penalti melambung, disundul lagi oleh para pemain dari Arema yang dilandis. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Arema. Kali ini Gustavo Franca arahkan ke sebelah kanan kepada Ahmad Maulana kali ini. Ahmad Maulana melewati garis tengah cepat kali ini para pemain dari Arema. Dorong ke sebelah kanan kepada Gustavo Franca, tetapi masih ada pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Mutombo tadi. Tidak mau dilewati begitu saja oleh Gustavo Franca. Hanya lemparan ke dalam saja kali ini akan dilakukan oleh Ikhwan dari sebelah kiri ke depan kepada William Baros. Bola kali terus bergulir. Justru apa yang dilakukan tadi oleh Betinho, membuang bola terlalu jauh setelah bola memang keluar terlebih dahulu. Betinho terlebih dahulu diberikan teguran oleh wasit Yuda Yamamoto karena memang tidak perlu, bola sudah keluar, ditendang saja jauh. Hasilkan kali ini lemparan ke dalam Ikhwan, belakang kepada Mutombo kali ini. Dribbling ke sebelah kanan, dorong kepada Adam Alis kali ini. Adam Alis masih kali ini menggiring bola. Adam Alis dari kawan kali ini ke sebelah kanan kepada Luka Menalo. Luka Menalo melewati satu pemain dari Arema, ditahan sejenak balikan ke belakang kepada Patricio Matricardi, arahkan ke sebelah kiri kan kepada Mutombo, masih Mutombo, sebelah kiri kembali kepada Ikwan Tanela. Ikwan Tanela back pass jauh ataupun mundur jauh kali ini ke belakang kepada Teja Pakualam. Kali ini bersama Patricio Matricardi, dorong ke depan kepada Luka Minalo. Kali ini Luka Minalo berhasil menusuk kali ini dari tengah. Coba lagi diadu oleh para pemain Arema, dicuri kali ini pada Gustavo Franca. Para pemain Arema kali ini dari tengah, pemain nomor baru yaitu Da Costa ataupun Caresia tadi. Arahkan ke sebelah kiri kepada Ahmad Al-Farizmi. Tahan sejenak ke tengah kembali kepada Emblin ataupun nama lengkapnya ini Matheus Da Costa Chao Nascimento. Balik kanan kali ini Aman Maulana, balikan lagi ke belakang kepada Farias Maya, ke tengah kepada Betinho, alirkan ke sebelah kiri kepada Landis. Kali ini Landis Arema, ke tengah lagi kepada Gabi, bermain 1-2 kali ini Landis, melewati satu pergerakan dari Betinho tadi. Landis kali ini terus mendorong kali ini ke depan, berhasil dia netralkan tadi oleh Patricio Matricardi. Baik pas saja kepada Teja, Teja kali ini jauh ke sebelah kiri, yang dituju tadi maksudnya William Baros, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari tim Arema, diambil tadi oleh Gustavo Franca. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi, dicecor saja tadi oleh Emblet, pergerakan dilakukan oleh Lucho. Wasit langsung memberikan tendangan bebas kali ini memasuki menit 55. Suasana di Stadion Sijalak Harupat ini memang cukup ramai. Bahkan dari informasi yang didapat memang 30.000 tiket habis terjual dalam jangka waktu yang sangat cepat. Oh, berbahaya kali ini Arema dari belakang. Soal pengertian tadi Vinicius dan sama Gabi, tapi kali ini curi kali ini oleh para pemain Persib Bandung. Berginho, Berginho kali ini melewati satu pemain dari di sliding tadi, dapatkan kartu kuning langsung Emblet setelah tadi pergerakan Berginho di sliding dari belakang oleh para pemain dari tim Arema. Hasilkan kali ini tendangan bebas saja bagi tim Arema. Berbahaya kali ini, posisinya memang tidak terlalu jauh, tetapi akan mengancam gawang dari Arema FC. Akan diambil oleh Lucho, siapa gerangan yang akan dituju kita nantikan. Sementara ada 3 pemain atau ke 4 pemain yang memang menghadapi bola. Ini posisi Lucho biasanya, dan juga ada Mahalis, tapi ada 2 pemain kali ini. Dengan kaki kiri Berginho, dengan kaki kanan adalah Lucho. Sementara 3 pagar betis dilakukan oleh Arema FC tepat di depan kotak penalti dari Arema. Posisinya agak ke sebelah kiri gawang dari Adi Satrio. Namun menjadi ancaman apa yang bisa dilakukan kali ini. Kita nantikan, mundur beberapa langkah Lucho bersama Berginho, memberikan kode kali ini. Perlu sudah dibunyikan, Luciano Gocea melambung, melengkung bahkan, hampir menyasar gawang dari Adi Satrio. Memang arahnya masih ke atas sebelah kiri gawang dari Adi Satrio. Selamat lagi gawang dari Arema kali ini. Dari sebelah kiri kali ini masih Landis, arahkan lagi ke tengah, ke depan kali ini kepada pemain yang baru masuk yakni Caresia. Belakang lagi Caresia, umpan ke depan yang dimasukkan dari Gustavo Franca, menyusul dari sebelah kanan dan dikejar oleh Iwan. Iwan kali ini bermain-main kali ini, para pemain dari tim Persib dan juga Iwan mampu kali ini mengejar tadi. Bukan sebuah ancaman meskipun Iwan tadi mampu menjaga pergerakan Gustavo Franca dengan baik. Kakang berbahaya, tertinggal bolanya tadi, tapi kali ini kepada Berginho. Berginho, siapa yang gerangan yang dituju kepada Luka. Luka, alirkan lagi, coba ditahan sejenak tadi ini Luka. Oh, diambil kali ini oleh Gabi. Gabi kali ini menusuk dari sebelah kanan, dorong kepada Vinicius, dibaca dengan baik oleh Patricio Matricardi. Jadi hari ini serangan balik bagi tim Persib Bandung. Masuknya ke sebelah kanan dan dapat kembali kembali oleh Luka. Luka tahan sejenak, menunggu para pemain Persib membantu serangan. Dorong ke sebelah kiri kali ini Lucho, memberikan arahan kepada Iwan agar lebih maju terlebih dahulu. William Baros kali ini berada di depannya. Masih William Baros ke tengah pada Barca. Barca masuknya 1-2 tadi bersama Iwan. Iwan tetapi coba diambil oleh Lucho. Bukan sebuah pelanggaran kali ini, justru pelanggaran tadi dilakukan oleh William Baros terhadap gerakan yang dilakukan oleh Gustavo Franca, tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pemain dari Persib kali ini ataupun Arema, Betinho dari belakang. Karesha lagi, masih kali ini Karesha yang masuk menghentikan Julian Guevara di awal babak kedua ini. Betinho sebelah kiri kali kepada Landis, balik lagi kepada Betinho, memasuki menit 60 kali pertengahan. Skor masih 1-0 bagi keunggulan Persib Bandung yang dicetak oleh William Barros. Dari sebelah kanan kali ini Ahmad Maulana Syarif bermain 1-2 tadi maksudnya, tetapi kontrol yang dilakukan oleh Karesha ataupun Ryan Anderson da Costa Morais nama lengkapnya ini tidak menemui pergerakan yang baik tadi. Kali ini beberapa pemain disiapkan oleh Persib Bandung dapatkan masuk di babak kedua ini. Tolong kali ini Lucho tahan sejenak, oper ke sebelah kiri kepada Iwan, tahan oleh Balsha, baik sekali Balsha, back pass lagi kepada Patricio Matricardi. Matricardi masih kali ini menggiring bola, siapa gerangan yang dituju ke sebelah kanan kepada Kakang. Kakang back pass lagi ataupun ke sebelah kanan kepada Luka Menalo, tidak mau terburu-buru, back pass tarik ke belakang jauh pada Luka Menalo. Masih kali ini Utombo, Utombo pemain asal Perancis yang menggantikan posisi dari Federico Barba. Patricio Matricardi belakangan pada Luka, diseberangkan lagi kepada Kakang, dibantu kali ini dari tengah oleh Luciano Gocea. Ini ada yang kepada Berginho, Berginho tidak bisa melewati tiga hadangan pemain dari Arema. Kali ini dicuri oleh para pemain Arema ke depan kepada Vinicius. Vinicius kali ini masih mengiring bola, coba dicuri oleh Lucho, jatuh kepada Betinho, masih bermain 1-2 kali ini kepada Betinho. Baik pas lagi tidak mau ngambil, terburu-buru tadi Maya kali ini ataupun Black kali ini dari sebelah kiri bermain 1-2 bersama Gabi. Salah pengertian diambil tadi oleh Luka Menalo terlebih dahulu. Dua pergantian juga dilakukan oleh Arema. Vini diganti oleh pemain nomor 29 Gustavo Henrique, Vinicius dan juga 19 diganti 24 ini 19 Ahmad Maulana Syarif digantikan oleh Robi Darwis, mantan pemain dari Persib Bandung yang akan menghadang pergerakan William Barros dari sebelah kiri. Dorong kali ini Iwan Daniel, baik sekali kali ini melewati satu pergerakan dari Robi ke tengah kali ini kepada Lucho. Lucho kali ini pasti Lucho terang ke kiri, coba lagi kepada Balsha, Balsha terang ke kiri, Balsha dan Lucho. Apa yang terjadi? Kembangan dari Balsha di Satrio, tapi memang second ball ataupun bola kedua dari Lucho di mulut gawang tidak bisa diarahkan ke gawang, justru melambung jauh, hampir jauh sekali tadi. Selamat gawang dari Arema FC. Berbahaya kali ini, oh justru kali ini lolos dari sebelah kanan Gustavo Franca. Berbahaya kali ini umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada pemain dari tim Arema. Diambil alih tadi oleh pemain ataupun dari tim Persib ini William Barros. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan Arema kali ini dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, berlambung bahaya. Oh hampir saja tadi pemain yang baru masuk ini Gustavo Hendrik menyusut umpan yang diberikan dari sebelah kanan tadi tidak dijangkau dengan baik. Selamat gawang Persib Bandung kali ini. Lucho kali ini dari tengah, back ataupun over ke sebelah kiri kepada Iwan, dorong lagi ke tengah kepada Adam Ali. Bermain tadi justru pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Arema. Jika cepat dilakukan tendangan, dorong lagi ke sebelah kanan kali ini Patrice Matricardi. Tiga pergantian disiapkan oleh Persib. Ada Dion Max, ada pemain nomor 29 dari Persib Bandung. Kita nantikan siapa yang akan memang masuk dorong ke depan kali ini performanya Hamra Hehanusa dan juga Deddy Kusnandar akan menggantikan siapa gerangan kali ini. Gustavo Franka Arema FC membangun serangan dari sebelah kanan ke sebelah ke belakang lagi pada Robby Darwis, angkat lagi kali ini ke tengah, coba kali ini kalau pemain dari Arema dari tengah Karesa kali ini sebelah kini kepada John Alfarizi. Masih Alfarizi memintarkannya untuk lebih tenang terlebih dahulu. Baik pas kepada Landis, kepada Betinho kali ini menjadi jangkar dari belakang meskipun posisinya gelandang kali ini. Betinho ke depan, coba diambil oleh Adam Alis, dorong saja ke depan jauh tadi yang dimaksud Landis adalah Gabi, tetapi lebih dekat kepada penguasaan dari Kakang Rudianto. Tiga pemain masuk kali ini, tambah 40, Ikhwan Tanala digantikan pemain yang bermain apik di babak kedua dan babak pertama ini di sebelah kiri, digantikan tadi oleh Jomak dan juga Kakak Hanusa. Sementara Kakang juga digantikan dan di tengah juga Luka Menalo digantikan oleh Deddy Kusnandar. Akan seperti apa menarik kali ini yang dilakukan oleh Igor Tolik, sang suksesor dari Boya Badak. Sementara kita tahu posisi dari Dion Mark adalah bek tengah, apakah akan diperkirakan sebagai bek kanan juga kali ini. Balsa masih kali ini menjadi ujung tombak dari Persib Bandung, belum tergantikan. Arema kali ini mencoba membawa serangan dari tengah, dihadang tadi pergerakannya oleh Balsa, bukan sebuah pergerakan ataupun justru pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Balsa tadi dengan bodinya terhadap pemain Arema. Cepat dilakukan kali ini pemain Arema, Blade dari tengah, masih Blade tahan bola sejenak, dorong ke depan ke Gustavo Franka tadi, agak sedikit salah komunikasi sehingga bola keluar. Hasilkan lepas ke dalam pada Dado kali ini. Dado, oh dicuri kali ini hampir oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Oh ya, terlebih dahulu handball tepat kali ini William Maros, siapa akan diarahkan belakangan kepada John Masra. Satu pemain Persib masih tergeletak tadi, lucu bukan sebuah pelanggaran meskipun tergeletak. Back pass kali ini kepada John Mas, Deddy Kusnandar. Mutombo kali ini masih lucu, bermain 1-2 kali ini. Mutombo kembali, pemain nomor 3 Manasa Prancis pada Patricio Matricardi yang posisinya tidak tergantikan dibanding Julio Cesar yang seling digantikan waktu musim kemarin bersama Barba. Masih Matricardi kali ini mencoba kali ini, mendorong lagi bola, ancang-ancang sedikit ke sebelah kanan kepada Deddy Kusnandar. Tahan sejenak Deddy, ditarik tadi dari belakang Deddy, tahan bola sejenak, ditarik oleh Gabi. Tepat kali ini serangan bebas kepada Dion Mas. Berginho belakang kembali kali ini kepada Patricio Matricardi, diserangkan oleh kepada Mutombo dari belakang. Mutombo lewati garis tengah kepada Hamra, masih Hamra tahan bola sejenak pada Mutombo kembali. Deddy Kusnandar dari tengah, belakangan kepada Patricio Matricardi kali ini. Masih para pemain dari tim Persib Bandung. Berginho dihadang satu pemain dari Arema, coba kali ini arah sebelah kiri meskipun agak sedikit ada tarikan tadi. Tepat Berginho kali ini sudah dilakukan, terus menerobos arahkan ke sebelah kanan kali ini. Berbahaya kali ini para pemain dari tim Persib Bandung kepada Berginho lagi. Umpan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Adam Alis, kapten kesebelasan kali ini. Masih Adam, siapa gerangan yang dituju ke sebelah kiri kali ini kepada Hamra Hehanusa. Bermain 1-2 bersama William Baros. William Baros umpan ke dalam kotak penalti kali ini. Dan nyata pelanggaran justru dilakukan tadi oleh Adam Alis, mendorong satu pemain dari Arema di dalam kotak penalti. Masih belum berubah skor 1-0 bagi Persib di menit 69 ini. Hasil ini jika memang bertahan, Persib dapat memuncaki klasemen sementara karena memang di pertandingan sore tadi ataupun pertandingan yang sama di Jalak Harupat ini bertemu Tampin Slovers dan juga DPMM berhasil ataupun hanya menghasilkan skor seri bagi kedua kesebelasan. Kali ini Arema dari belakang lagi, Landis bermain 1-2 bersama pemain dari tim Persib Bandung. Arema kali ini dari sebelah kanan kembali coba lagi ke depan, tujuh kali ini hampir Gustavo Franca lolos dari pergerakan, tetapi masih diskrepan oleh Deddy Kusnandar. Baik sekali Deddy Kusnandar terus mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh Gustavo Franca. Berbahaya kali ini, hampir tadi borol lewat tapi masih dekat kepada Teja Pakualam. Baik pasti sebelah kanan kali ini kepada Patricio Matricardi. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini para pemain Persib Bandung dari belakang. Butombo umpan lagi ke sebelah kanan, masih Patricio Matricardi bermain 1-2. Oh, hampir saja tadi salah pengertian, Balsa dan juga Berginho lepas bolanya. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Coba back pass kembali, dicuri tadi oleh Berginho. Bermain-main kali ini masih Barsha. Umpan lagi maksudnya, tetapi disergap oleh para pemain Arema. Alirkan ke sebelah kanan kepada tadi pemain baru Kareka. Ke depan lagi dicuri tadi, hampir kali ini melewati pemain dari Persib Bandung, Robi Darwis, dari sebelah kanan pemain dari area Arema ini.

diusir tadi oleh William Baros kali ini. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Berginho. Berginho kepada Patricio Matricardi. Masih Matricardi. Tidak mau terburu-buru. Berlihat dia. Umpan ke depan. Maksudnya kepada Berginho. Hasilkan saja lebar ke dalam bagi tim Persib Bandung. 71. Ya, Gustavo Franca digantikan tadi. Nomor 87. Dan juga Gustavo Franca digantikan. Dan 25 juga digantikan untuk memasukkan tadi nomor 85. Guntara nomor 4 juga dimasukkan, Leo Guntara. Dan juga siapakah gerangan? Apakah 98 tadi? Ada nomor 4 tadi, Leo Guntara dan juga pemain lainnya yang masuk. Tiga penggantian dilakukan oleh Arema, sementara Persib baru memasukkan tiga penggantian juga. Sudah dilakukan oleh Dedy Kusnandar. Lihat, ya, Dewangga juga main di babak kedua ini, mantan pemain dari Persib Bandung. Dia tak ketinggalan. Dengan tabel 98 juga masuk Marcos Vinicius. Silvestre Gaspar. Bola kali justru dikuasai oleh Persib Bandung. Dari belakang Peja Pakualam. Memasuki detik-detik Waterwick ataupun Hydersenwick. Masih kali ini para pemain dari Persib Lucho coba lagi arahkan kemana gerangan. Belakangan kepada Dion Max, Patricio Matricardi. Back pass jauh kali ini kepada Teja Pakualam. Masih para pemain dari Persib. Dari belakang kali ini Teja. Santai Teja. Coba melihat pergerakan dari pemain Persib ke sebelah kanan kepada Dion Max. Dipotong tadi maksudnya oleh Dewangga. Hasilkan lemparan ke dalam saja. Cepat dilakukan Dion Max kepada Berginho. Berbahaya kali ini. Dan justru keluar terlebih dahulu. Setelah tadi yang dilakukan. Sementara 4 pemain dan di Bandung di kedua ini ada Ramon Tanki, pemain baru asal Jepang nomor 17, Yakuto Notsuda, ada Nazril dan juga Julio Cesar. Arema kali ini dari belakang mencoba membangun serangan, tertinggal 1-0. Di press kali ini pemain dari Arema, Robby Darwish, hampir tadi melewati pergerakan dilakukan oleh Robby, tetapi masih ada sundulan dari William Baros, membuang bola kali ini. Robby Darwish akan melakukan long throw. Sudah dilakukan ke depan yang dimaksud adalah Henrique. Dibayang-bayangi oleh Tombo. Tidak mau tadi mengambil resiko. Sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini oleh Robby Darwish. Long throw yang akan dilakukan oleh Robby Darwish. Kita nantikan mundur beberapa langkah Rodi. Sudah dilakukan, disendul saja tadi, dibuang lagi oleh para pemain dari Persib Bandung. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Arema, nomor 4 kali ini dari Arema, Leo Guntara. Ditangkap tadi oleh Adam Alis, coba tadi mempaskan tendangan ataupun umpan dari sebelah kiri, tetapi keluar terlebih dahulu. Balsha kali ini mampu menahan bola dengan baik. Balsha, keren sekali Balsha. Coba lagi kali ini para pemain dari oleh Robby Darwish. Luciano Gaceya menghentikan serangan yang dilakukan tadi oleh pemain Persib. Cara pergerakan ataupun pergantian akan dilakukan oleh Persib, apakah sudah disiapkan? Namun terlebih dahulu ada Hydersenwick ataupun Waterbrick yang dilakukan oleh wasit di babak kedua ini. Sementara sekali lagi skor 1-0, masih unggul Persib melalui William Baros. 4 pemain akan dimasukkan di babak kedua ini. Sisa 15 menit lagi. Apakah yang memang dilakukan oleh Igor Tolik? Apakah ingin mengincar kemenangan atau memang hanya ingin mencoba seluruh pemain? Karena seperti musim kemarin di era Bojan Hodak, Persib juga tidak terlalu

0: mengejar piala yang diberikan ataupun yang di perebutkan di Piala Presiden ini. Jadi memang hanya ingin menyatukan chemistry di musim baru ini, terutama Persib Bandung yang memang memiliki pemain-pemain baru. Kita tahu juga masih ada pemain-pemain yang berada di timnas yang memang belum bisa bergabung pada pertandingan pada Piala Presiden ini, karena kita tahu juga timnas Indonesia akan juga berjuang di Piala AFF yang menjadi tumpuan, di mana Persib Bandung menyumbangkan banyak pemain, hampir 7 pemain yang membuat pisang sebetulnya pemain Persib Bandung pada pertandingan kali ini. Tapi dengan beberapa pemain baru, termasuk juga bagaimana tadi satu nama yaitu Ikhwan Ali Tanamal, mantan pemain dari yang kita ini mampu bisa menyisir sebelah kiri pergerakan yang dilakukan oleh Ikhwan Tanamal. Sementara itu, panitia pelaksana pertandingan mengumumkan bahwa boboto ataupun supporter yang hadir adalah 23.756 penonton. 3-4 pergantian dilakukan. Ada Malis diganti, Mutombo diganti, dan juga nomor 99 Balsha yang memang menurut saya bermain sangat baik. Nomor 8 Magril juga masuk, gantikan juga Lucho. Akankah menarik ini? Kita melihat formasi yang cukup baru ataupun dapat pemain yang memang cukup baru. Apakah bisa menambah keunggulan Persib Bandung di sisa menit berikutnya? Sementara itu, dengan waktu minum akan 5 detik lagi, dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan dimulai. Not sudah tadi ke belakang pada Julius Cesar, sang pencetak gol penentu kemenangan di PSM Makassar musim lalu yang memang memberikan membekas lambang tangki kali ini. Oh, di hadang kali ini satu pemain dari tim Arema Gabi kali ini mengusulkan dari sebelah kali ini. Masih Gabi kembali ke lapangan penalti, dipetik di udara tadi oleh Teja Pakualam. Santai-santai saja Teja, lempar kali ini kepada Not sudah. Umpan ke sebelah kiri kepada Ramon Tanki. Ramon Tanki kepada Not sudah, kembali ke belakang lagi. Justru pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 5 dari Arema, Yeni Walison Morera Fairis Maya, terhadap Ramon Tanki. Terjatuh Ramon, meskipun dengan badan yang cukup besar tadi, masih bisa terjatuh oleh Maya. Dari belakang kali para pemain dari tim Persib Bandung coba lambungkan. Potong lagi kepalanya tadi oleh sundulan dari Berginho. Jatuh kali ini ke sebelah kiri kepada Alvarizi. Arema kali ini masih Alvarizi ke Dewa. Dewa enggak kali ini. Belakang lagi kepada nomor 3 yaitu Landis. Belakangan Landis kepada Maya. Masih jadi Landis. Coba lagi kami kepada Dewa enggak. Dewa enggak tahan sejenak. Terus hanya bermain-main dari belakang kali ini. Pemain Arema coba ditekan oleh Ramon Tanki. Maya kali ini belakangan kepada Robi Darwis. Robi Darwis coba dikejar tadi oleh Hamra, berhasil melewati satu pemain tadi, dicocor lagi oleh para pemain dari tim Persib tadi, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Bagaimana tadi Coutinho coba disergap oleh Ramon Tanki, tetapi masih baik kali ini pergerakan yang dilakukan Ramon Tanki. Ke depan kali ini, terbayang kali ini pemain Arema, terbayang kalau ada penalti. Umpan tadi, tidak ada pemain yang menyambut tadi, meskipun pergerakan yang baik tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Arema. Mengancam tadi, belakangan kembali kepada Dion Max, arahkan lagi ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Wangga. Jadi menit ke-80, skor masih 1-0 bagi Persib Bandung di laga perdana grup A Piala Presiden 2026 ini. Kembali ke dalam saja kali ini bagi tim Persib Bandung yang akan dilakukan oleh Dion. Dari sebelah kanan, Dion back pass kali kepada Patricio Matricardi. Coba lagi kali ini arahkan kepada Julio Cesar. Baik, pas lagi kepada Hamra. Hamra kali ini ke depan yang dituju adalah Ramon Tanki. Bermain satu kepada Nosuda. Nosuda kepada William. William ke tengah kali ini kepada Nasril. Nasril, baik kali Nasril. Bermain satu kali kepada Nosuda. sudah kedapat kurang yang marah, tetapi bukan sebab justru beradu tadi. William Maros juga satu pemain dari Arema, ya ini Maya. Tadi wasitnya ingin meraih bola, tetapi beradu kaki justru sama William Maros. Pelanggaran bagi tim FNP akan dilakukan kali ini. Membebas oleh Adi Satrio dari belakang kali ini, dari agak sebelah kanan. Masih Adi Satrio mundur beberapa langkah, umpan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari Arema, tapi dicuri oleh Not sudah. Masih, tapi kali ini pemain Arema, Dewangga arahkan ke sebelah kiri kepada pemain lainnya. Coba ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk juga tadi. Bahaya kali ini, dicuri oleh pemain Persib. Ditekan kali pemain Persib, mulai kepada Adi Satrio, jatuh kepada Nasudah ke depan, ada Agul kepada Roman Panti. Bukan sebuah pelanggaran tadi, mampu dicocor dengan baik tadi oleh Dewangga. Kali ini pelanggan balik dilakukan oleh Betinho. Arahkan kepada Kareza. Kareza dorong lagi kali ini, coba lagi para pemain dari Arema dari sebelah kiri. Gabi arahkan ke tengah kali ini kepada Betinho. Betinho kepada Gabi, kali ini Gabi coba menusuk kali ini dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Gabi, umpan lagi ke lapangan penalti, dihadang dengan baik oleh Julio Cesar, pemain yang juga berperan sangat penting untuk tim kemarin. Sedangkan sudut kali ini akan dilakukan oleh Gabi dari sudut sebelah kiri. Ancang-ancang Gabi, sementara 6 pemain dari Arema masuk ke dalam kotak penalti Persib. Sudah melambung kali ini, berbahaya, diusir lagi oleh para pemain Persib. Jatuh kali kepada Nazril. Hampir saja tadi kontrol dilakukan oleh Nazril, tetapi lebih dekat kali ini kepada Robby Darwish. Hanya lemparan ke dalam saja Robby Darwish, ke depan yang jauh kali ini Robby Darwish, diheading oleh Hamra. Ke tengah lagi Hamra kali ini kepada Dewangga. Dewangga maksudnya tadi syuting, diambil lagi oleh para pemain dari tim Arema dari sebelah kiri kali ini. Didekati kali ini pemain Arema, di sliding tadi dengan baik oleh Dion Mark. Baik sekali dari sebelah kiri tadi. Siapakah yang akan masuk lagi? Jadi Alfarizi memang digantikan juga pergerakannya oleh Leo Guntara dari sebelah kiri. Nah sudut akan dilakukan oleh pemain manakah? Karena memang tadi dan pemain lainnya, Vinicius Gaspar, Vinicius lainnya kali ini dengan kaki kirinya ataupun Dewangga kali ini sudah dilakukan kali ini. Coba menusuk dekat kali kepada Nazil, diambil oleh Nazil kali ini. Nazil kepada Dewangga, jatuh Masudo, terlalu deras tadi umpan yang dilakukan, tidak mampu diambil tadi oleh Not sudah. Hingga kali ini aman lagi serangan yang dilakukan oleh tim Arema dari sebelah kanan. Robby Darwish melalui garis tengah kali ini, masih Robby alirkan ke sebelah kanan kepada Gabi. Tahan kali ini sejenak, dihadang oleh William Baros kali ini. Melihat liuk dia, mampu kali ini menipu pemain-pemain dari Persib Bandung. Nazril coba menekan tadi Betinho, umpan ke belakang kembali kali ini kepada Landis. Para pemain dari Arema, Landis yang turun ataupun maju jauh, umpan ke sebelah kanan ini masuk kepada tadi Robby Darwish. Tahan sejenak kembali oleh William Baros. William Baros arahkan ke depan menuju dalam montanki kepada Natsuda kali ini. Oh baik kali Natsuda kali ini, kamu arahkan lagi kembali, baik pas lagi jauh kali ini pada Hamra. Hamra tarik mundur ke belakang kepada Teja Pak Walam. Teja belakangan kali ini kepada Patricio Matricardi, giring sejenak kali ini, seberangkan kepada Natsuda kali ini. Masih Natsuda, alirkan lagi ke sebelah kiri kepada Hamra. Coba menyergap tadi melalui Hendrik, tetapi Arema kali ini justru ditekan oleh Persib Bandung dari sebelah kanan. Dion Max kali ini bermain 1-2 bersama Berginho. Ke belakang lagi pada Deddy Kusnandar. Masih kali ini para pemain dari Persib Bandung, Nagril, pemain muda, sekaligus juga perempuan dari timnas Indonesia muda. Sebelah kiri kali ini Hamra, umpan ke depan yang masuk adalah tadi Ramon Tanki. Tahan dada Ramon Tanki, dicocor saja tadi oleh Landis. Umpan kali ini ke depan, ini tujuh adalah Dion Max. Kali ini Dion Max tahan sejenak, kiri kali ini bola diikuti kali ini oleh Berginho dari sebelah kanan. Berbahaya kali ini Dion Max, ke tengah kepada Ramon Tanki. Ramon Tanki kepada Dion Max kembali, umpan kepada Nansuda. Oh sudah ke sebelah kiri kali ini, tujuh oleh Berginho. Masih Berginho, coba lagi merangsak kali ini Berginho. Berginho coba dengan kaki kanannya, umpan lambung, melintas saja dari pergerakan yang dilakukan tadi, hampir saja menemui tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain lainnya, tetapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Arema, oleh Gabi kepada Henry. Kali ini masih Henry, umpan ke sebelah kanan kembali kepada Gabi. Masih kali ini para pemain dari tim Arema, umpan ke kotak penalti, hampir saja tadi menyusur kepada pergerakan di mulut gawang para pemain Arema. Selamatlah gawang dari Persib Bandung, masuki waktu normal kali ini, dorong kepada Natsuda, masih Natsuda, baik pas kali ini jauh, seberangkat lagi ke sebelah kanan, santai-santai saja para pemain dari tim, dorong lagi, coba kali ini para pemain dari Persib, baik pas kepada Teja Paku Alam, Teja arahkan ke depan kepada Ramon Panti, berduel tadi, tahan kepada Berginho, baik kali ini para pemain dari Persib Bandung, Berginho pada Dion Max sebelah kanan, coba kali ini Dion Max membantu serangan dari sebelah kanan, tidak mau terburu-buru, alirkan kepada Berginho, Berginho ke sebelah kiri kepada William Baros, William Baros siapa gerangan, lagi-lagi lebih memilih ke belakang kembali kepada Natsuda kali ini, diarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Patricio Matricardi, jadi sebelah kanan kali ini, para pemain dari Persib Bandung kepada Ramon Panti, masih Ramon kali ini, terus bekerjasama bersama Natsuda, tidak termau pemain Persib berburu-buru, Natsuda kali ini ke sebelah kiri, jatuh kepada kanan ini Dion Mas, masih Dion Mas, coba-coba, umpan dalam kotak penalti dari sebelah kanan, dipetik di udara tadi oleh Adi Satrio, umpannya masih tidak terlalu tajam, melambung saja di atas tadi, sehingga kali ini tepat dilakukan oleh para pemain dari Arema, jatuh kepada Nazril, dihadang tadi Nazril, bukan sebuah pelanggaran, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Arema Bobby Darwis kepada Dewangga belah kiri kali ini, masih para pemain dari Arema, Landis dorong lagi kali ini para pemain Persib, dorong kepada Henrique Arema, mampu kali ini melewati satu pergerakan berbahaya dari sebelah kiri, tadi Henrique, baik sekali Julio Cesar mampu menghadang tadi dengan slidingannya, tendangan kaki kiri dari pemain Arema Henrique, Montero Gabi akan digantikan dan juga Maya digantikan, Gabi dan juga Maya digantikan oleh dua pemain ini, nomor 66 Hansa Moyama dan juga pemain nomor 8 Arkan Fikri. Apakah dapat ubah skor? Karena saat ini Persib masih unggul 1-0. Langsung akan oleh Arkan Fikri dari sebelah kanan gawang Paku Alam. Di menit 89 ini ancang-ancang mundur beberapa langkah Arkan Fikri, memberi kode tangan kirinya, sudah melambung kali ini, berbahaya, diusir lagi oleh para pemain dari tim Persib Bandung, dorong lagi, buka sebuah pelanggaran kali ini, Berginho kepada Masya Pagerangan, umpan ke sebelah kanan, coba lagi kali Berginho, oh berbahaya kali ini, justru kepada pemain dari Dewangga kali ini, umpan ke tengah, coba lagi cocor ke sebelah kanan, berbahaya kali pemain dari Arema, umpan ke kotak penalti, aja Henrique tadi mencuri bola di mulut gawang, membuat bagaimana pendukung Persib Bandung yang berada di stadion Cijalak ini, tambahan waktu 5 menit yang akan diberikan oleh board official dari malam ini, Axel Febrian Sinaga. Sudah kali ini Persib Bandung dari tengah seberangan ke sebelah kiri kepada Hamra, masih kali ini pada Persib Bandung, Julio Cesar tarik mundur ke belakang kepada Teja Paku Alam, Teja kali ini umpan ke depan, yang dituju adalah Berginho, kontrol dengan baik ini Berginho, masih tahan bola kali ini Berginho, coba terus menahan, justru pelanggaran dilakukan tadi oleh Leo Guntara dari sebelah kiri, masih kali ini pemain Persib alirkan ke sebelah kiri, masih kali ini Amra tadi maksudnya Roman Tanki. Roman Tanki ke depan kali ini kepada William Baros, kali ini berbahaya. William Baros coba kali ini melewati pergerakan dilakukan oleh Persib Bandung, kebarkan lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Berginho, masuk ke kotak penalti. Berginho tendangan kaki kiri lemah, masuk hanya lemparan ke dalam saja oleh kiper dilakukan kali ini. Disesuaikan tadi diambil oleh para pemain Persib, baik sekali kali ini. Ramon Tanki ke tengah lagi kepada Norsuda, mengalir kali ini bolanya. Pemain Persib Bandung bekang disesuaikan di sebelah kanan kali ini dari Yomang, dari sebelah kanan pada Berginho dia mau terburu-buru kali ini, justru kesalahan dilakukan, alirkan lagi dan drop ball dilakukan tadi, dimaksud oleh pemain ataupun karena bola terkena dari wasit. Sudah cepat kali ini, alirkan lagi kali ini para pemain Arema dari sebelah kanan. Arkan Fikri coba kali ini bekerja sama bersama Robi Darwis. Masih Robi Darwis. Dorong lagi ke tengah, diambil kali ini oleh Nasuda, diambil kali ini oleh Ramon Tanki. Ramon Tanki terus berlari, hari ini Ramon Tanki diadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Aneh sekali. Bukan oleh para pemain dari tim ya, kali ini dari sebelah kiri, Dewangga ke depan, yang dimaksud adalah satu pemain tadi yang terus dari sebelah kiri, belakang lagi kepada Arkan Bikri. Back pass lagi kali ini, sebelah kiri masih Arema. Coba lagi ke tengah pada Betinho melewati pergerakan dari Nazil. Berbahaya kali ini Rio Guntara dari sebelah kiri, pemain dari Arema umpan ke dalam bola, tapi nanti melambung, dihadang oleh William Baros tadi, diusir tadi oleh Nazir, tetapi bolanya tidak terlalu cepat. Kali ini balik kali Nazir kepada Berginho kali ini berani, nanti garis setengah kepada Ramon Tanki kali ini sendirian. Ramon Tanki coba lagi ke sini, open lagi, sayang sekali lepas tadi Ramon Tanki dan juga Berginho. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Persib ataupun Arema dari sebelah kiri. Kali ini Vinicius berbahaya, terasa kali ini kontak penalti Arema. Ya, tetapi masih ada Patricio Matricardi kepada Nazril. Nazril lagi-lagi mendelay bola. Siapa gerakan yang akan dituju? Dari belakang, coba lagi umpan ke tengah lagi kepada Berginho. Berginho kali ini kembalikan lagi ke tengah. Diambil lagi oleh para dari Arema dari sebelah kiri. Arkan Fikri, detik terakhir terdengar, menit-menit yang cukup meregangkan. Dari sebelah kiri masih Arema, Arkan Fikri kembali, Vinicius lagi, melewati satu pergerakan dilakukan oleh pemain dari Persib Bandung, dihadang tadi oleh Dion Mark. Sementara pergantian dilakukan, digantikan oleh Azikri, main muda juga, yang seperti pinjam kepada Persib Jepang. Bisa menit-menit akhir kali ini, lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Robi Darwis dengan long throw-nya dari sebelah kanan gawang dari Teja. Kita nantikan kali ini Robi Darwis apakah akan menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung. Mundur beberapa langkah Robi, sudah dilakukan melambung, kali ini berbahaya, hampir saja bunuh diri setelah sundulan tadi dari pemain belakang Persib ke belakang ke gawang sendiri. Serangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Teja oleh Dewangga kali ini, ancang-ancang Dewangga, mundur beberapa langkah Dewangga, menatap tajam ke dalam kotak, sudah dilakukan kali ini melambung. Seperti kali ini coba lagi diusir, masih para pemain dari Persib Bandung, tolong lagi dan ya wasit sudah yang memotong, meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir, yang membuat kali ini Persib mampu meraih 3 poin penuh. 1-0 gol yang dicetak oleh William Baros, karena di babak kedua tidak ada gol jadi Persib hanya unggul 1-0.
1: Dengan demikian Persib akan memboncengi klasemen sementara dari Piala Presiden Grup A 2026 ini. Dan Rana. Halo Rana. Ya, masih belum bergabung dengan kami Rana. Sementara itu, sekali lagi, Persib satu hal membuat Persib menang di laga perdana Piala Presiden 2026 ini dengan gol dari William Baros. Kita akan balik ke Rana di studio. Ke Rana. Kita nantikan karena pertandingan sudah berakhir. Gol dicetak oleh William Baros yang juga menjadi man of the match pada laga malam ini, atau apakah masih belum ada man of the match-nya? Kali kita menantikan. Sementara ini situasi di lapangan, kedua kesebelasan masih terus berjabat tangan, berikan kehormatan satu sama lain. Dan
2: ayo, ini berang-berang
1: dengan hasil ini.
3: Bandung malam ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Bandung malam ini.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar, Sukma Binikas, SIP, MN.
2: Untuk Bandung Caang kan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada. Ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja, itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian ke Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang merawan kejahatan tadi. RT RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, peringkat ruang rindu menemani malam Anda bersama dengan Kang Sapta dan Dinda Super malam ini. Selengah kak nih peringkat ya. Kalau sama satu orang ini, sebetulnya dia tuh sebetulnya pendiam walaupun vokalis ya do itu. Cuman kayak belakangan ini sering banget timbul kekocakan padahal dia nya gak ngapa-ngapain ya. Barengan Dinda dan juga Sabta malam hari ini menemani ruang rindu Anda selepas sepak bola Persib Bandung dan juga Arema FC ya. WhatsApp di 0811-220-9760. Kita akan bacakan yang sudah masuk karena ini udah lewat jam 10 ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Separuh Aku dari Noah, dari Bunda Maharani di Bekasi ini ya. Pengen salamnya buat Bu Mujianti, Bunda Helen, Bu Sapitri, Teh Tiawati, kemudian Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Boleh carikan nanti ya.

Alah, gening yang separuh aku teh lagi libur, cenah bunda. Nanti dicatat sama Teh Dinda, separuh aku dari Noah, cenah Teh Dinda. Rana ganti dengan Noah yang lain ya bunda ya. Noah yang lain, yang mana ya? Sebentar, kita carikan buat bunda. Mau Noah yang lain yang mana bun? Bentar, Rana carikan ya. Ih, ada ini nih bun. Ada bintang di surga. Ini tuh ya, jujur dari Rana SD. Oh, kisah cintaku. Bentar, ada gak ya kisah cintaku? Nah, nanti bunda kisah cintaku sama Teh Dinda dimasukin lagi. Kisah cintaku sama separuh aku, bunda nanti Rana masukin ya sama Teh Dinda. Sama bintang di surga dulu ya bunda ya. Ini lagu Rana favorit banget dari Rana SD nih. Rana hadirkan untuk bunda Maharani. Aduh Opung Tina, selamat malam penyiar yang bersuara merdu cenebung Rana. Apa atuh Opung? Ah Opung temen sombong. Opung katanya mau kirim salam aja buat Pak Rohman, Bu Evi, Abah Glenn, Mah Eli, Mah Egi, Kang Ubay, Kang Aden, Bu Ted, Kang Mansur, Bung Edward, Mami Sinta gitu. Terima kasih sama-sama. Ada Teh Lita juga, selamat malam Kang Rana, berjumpa dengan Lita di udara. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pengen lagu dari Edi Peregrina, I Do Love You katanya. Kita carikan dulu ya. Ada dong tuh, kalau ada mah langsung Kurnate di love, dihadirkan begitu ya.

0: Bunda, Bunda, Bunda, Bunda Maharani, tahu enggak Bunda? Malam ini tuh Rana dibarengin sama orang paling canggih sedunia nih. Dengan secepat kilat, Bunda, ini separuh aku dari Noah tiba-tiba ada, Bunda, kumaha gerasok. Jadi Rana puterin separuh aku ya buat Bunda ya. Ini Dinda emang canggih, Bunda, langsung dimasukin sama Dinda nih. Makanya depannya Rana kalau di PA-in malam-malam mending sama Dinda aja deh, biar langsung masuk lagunya. Oke, Rana puterin lagu yang sudah masuk sebelum nanti angkat telepon. Apa mau sekarang aja nih angkat teleponnya nih? Ada ternyata ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saha badeka mana meser naon sabarahaeun?
1: Badeka nu kasep
0: kan. Siapa tuh? Bu Sapitri.
1: Salam.
0: Sehat kah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Henteu batuk jeung nyeri tenggorokan kan juga Kang Mansur henteu pan. Oke, siap
1: atuh. Alhamdulillah.
0: Mantap. Lagunya pengen apa? Ya boleh deh. Karena kita kan tadi kepotong sama Persib ya, jadi langsung ke lagu aja deh. Pengen lagu apa malam ini?
1: Dari Bob Tutupoli boleh?
0: Ayo ya, tutup. Ada tutup tutup naon tutup jerigen.
1: Manis dan sayang.
0: Bob Tutupoli, manis dan sayang. Ada? Nah,
1: asik.
0: Ah, mantep, mantep.
1: Pokoknya nama entar tanggal 15 Agustus lah.
0: Naon itu tanggal 15? Ada aja. Jual tanggal 15, ya naon tanggal 15 deh.
1: Pan hari kemerdekaan sebentar lagi.
0: Oh iya benar, hari kemerdekaan. Siap, iya. Oke. Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang rapi. Semoga selalu sehat ya, salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Dinda ya, sehat selalu Mbak Dinda ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Terus buat Bunda Maharani, Bunda Niantapani, Kureni, Api Enok, Mas Tamela, Kang Mansur, buat Opung Tina barusan ya, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat semuanya aja deh nanti panjang tuh.
0: Betul.
1: Spesialnya buat kesayanganku aja lah, pokoknya nama Anisium. Terima kasih.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita putarkan lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kita ke informasi.
7: Jadi makan ini?
8: Jadi dong.
7: Ayo dong.
8: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
7: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
8: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
7: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
8: Nanti dah.

0: kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini? Petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPD MH.
2: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Tabes Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih

0: banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah. Yang bagus-bagus tolong di-share juga.
1: Bandung malam ini.

Mantep banget kata Bu Sapitri. Terima kasih Kang Rana. Yang baik hati lagunya sudah direkam. Katanya kok direkam? Kenapa gak suara Rana yang direkam kemudian dikirimkan ke sebuah agensi musik untuk kemudian dipakai sebagai suara pengusir hama tikus? Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Sehat, sukses selalu Kang Rana dan keluarga, selalu dilempangkan rezekinya. Hatur nuhun, sama-sama.

Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Mau request lagu Benci Bilang Cinta dari Raja. Ada itu teh. Ada dong.

0: Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Karen yang lagi tugas. Semoga selalu sehat, makin sukses. Amin. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Luang rindu.
0: Mantap.
1: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sian lepat Abi Masaha ieu teh.
1: Bungkus.
0: Mantap bungkus. Wartosna nememeser domba 7 cenah nya.
1: 20.
0: Oh, kurang berarti nya. Bungkus kemarin waktunya mepet, itu langsung ke lagunya aja. Pengen lagu dari siapa, lagu apa?
1: Lagunya dari Bad English.
0: Hah?
1: Bad English.
0: Saha itu tuh penyanyina?
1: Ya Bad English, penyanyina, lagunya When I See You Smile.
0: Oh, Bad English.
1: Iya.
0: Bad English teh kela. Oh, aya.
1: Ya, benar sih, Bismillah ya. Buat siap. Semuanya saja, Kang Rana ya.
0: Oke, siap.
1: Kang Rana ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama siapa?
0: Bersama dengan Anjong. Dinda dan Sabta.
1: Oh, Dinda dan Sabta ya. Selamat malam semuanya ya.
0: Siap.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, let's go, let's go. Kita putarkan lagi yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.

0: Ada susulan Kang Rana, cenah dari Wamen. Ruang Rindu Sampurasun. Assalamualaikum Kang DJ dan kru di studio siar kesayangan pendengar. Malmingan adem ayam cuacanya, demikian di Kota Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Cirahong katanya ya, mancarli, aman, lancar dan terkendali. Begitu ya, lagunya dipilihkan saja katanya ya, dari siapa saja boleh. Assalamualaikum, selamat malam, izin request lagu katanya dari Lara Purnamasari, Tata Janeta Korbanmu, nanti kita pilihkan buat besok, oke? Okay? Karena ini udah lewat 5 menit, waktunya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda barengan dengan Dinda dan juga Sapta. Sampai ketemu lagi besok, Rana pamit ya. Dan 1 jam ke depan, rangkaian musik, informasi menarik kami hadirkan untuk Anda. Di Pro 1 RRI Bandung, Rana pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Suatu hari ada seorang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Sang bayi bertanya kepada Tuhan. Para malaikat mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Sang bayi berkata, tapi di sini, di surga, yang saya lakukan hanya bernyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup bagi saya untuk berbahagia. Tuhan menjawab lagi, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih bahagia. Sang bayi bertanya lagi, dan bagaimana saya bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku? Saya tidak mengerti bahasa mereka. Tuhan menjawab, malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan penuh kesabaran dan perhatian. Dia akan mengajarkan bagaimana kamu berbicara. Saya mendengar di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal itu mengancam jiwanya. Pasti saya akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi. Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan kepadamu bagaimana kau bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Saat itu, surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan kepada Tuhan. Tuhan, jika saya harus berangkat sekarang, bisakah engkau memberitahu aku nama malaikat tersebut? Jawab Tuhan, kamu akan memanggil malaikatmu

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.